Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir.

0: Mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Di antara berita utama tadi yang kami hadirkan adalah Bank Indonesia yang mendorong UMKM untuk bangkit, tangguh, dan agar lebih berdaya saing. Serta RRI SPIKN pendengar resmi berpindah mengudara dari Media Center OIKN, kawasan Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Dan kali ini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dalam rangkaian Malang pagi ini, kami hadirkan saat ini Malang menyapa untuk Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan opini publik dan informasi, nanti pukul 8 hingga pukul 9 ada dialog interaktif Malang menyapa. Apa yang menjadi topik utama kami pada pagi hari ini adalah Bromo bangkit pasca kebakaran, pendengar. Nanti pukul 8 hingga pukul 9 saya agendakan Anda bisa ngobrol bersama pelaku wisata Jeep Bromo dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapor Kabupaten Probolinggo, bagaimana operasional atau kegiatan wisata yang kembali dibuka pasca kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pendengar. Nah, Anda juga boleh tambahkan komentar ya di 081555600915. Kabarnya kan kemarin sudah dibuka, pendengar, pukul 20, tanggal 20 Agustus begitu ya. Nah, bagaimana dengan pembukaan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari pasca kebakaran kemarin, pendengar, apa yang Anda harapkan? Atau di antara pendengar sempat kemarin jalan-jalan ke Bromo ya tanggal 20 Agustus atau sudah punya rencana begitu, pendengar, dalam waktu dekat atau mungkin mengisi long weekend ini ya, jalan-jalan ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bagaimana harapan Anda? Bagaimana kemudian antisipasi yang harus dilakukan agar kebakaran hutan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak kembali terjadi? Saya tunggu, silakan komentarnya di 081555600915 ya. Sekali lagi di 081555600915. Jadi pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS itu memastikan membuka kembali kegiatan wisata di kawasan Gunung Bromo pada Kamis 20 Agustus pukul 1 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 00:01 waktu Indonesia Barat, setelah tertanganinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda dalam beberapa waktu kebelakang. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, maksud kami, Rudianta Yahya Nugraha, melalui keterangan pers yang diterima, ia mengatakan bahwa dibukanya akses bagi wisatawan berkunjung ke Bromo itu mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan pasca kebakaran, pendengar. Jadi mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas, sehingga kawasan Bromo kembali dibuka untuk wisata pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 00:01 waktu Indonesia Barat. Jadi pembukaan kawasan Bromo itu tertuang di dalam surat pengumuman nomor PG.19/TT.8.TU/HMS.07/B/08/2026 yang diterbitkan 19 Agustus 2026. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pendengar, menyampaikan tiket kunjungan itu sudah bisa dipesan ya per hari ini melalui laman resmi bromotenggersemeru.id. Adapun kuota harian kunjungan wisata untuk kawasan tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 2.752 orang per harinya. Seluruh pintu di kawasan Bromo meliputi Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang sempat ditutup total akibat peningkatan ekskalasi karhutla pada Sabtu 8 Agustus 2026, pendengar. Rudianta menyampaikan bahwa pembukaan kawasan untuk kegiatan wisata tetap memperhatikan sejumlah hal, yakni pengunjung harus mematuhi setiap peraturan dan arahan petugas di lapangan serta menjaga kebersihan serta kelestarian. Kemudian, dari wisatawan, pendengar, diminta tidak melaksanakan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran, seperti membuat perapian maupun membuang puntung rokok ataupun benda lain yang dapat menjadi sumber api. Apabila wisatawan mengetahui adanya asap, kemudian bara atau indikasi kebakaran, maka diminta supaya segera melaporkan kepada petugas. Selain itu, ia menyampaikan bahwa keberhasilan dari penanganan kebakaran dikarenakan kerja keras tim gabungan dari berbagai unsur. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa api yang muncul di kawasan Bromo sepenuhnya dipadamkan dalam waktu 13 hari sejak kebakaran terjadi pada 3 Agustus 2026, pendengar. Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan kebakaran, mulai dari petugas, kemudian Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, mitra relawan, masyarakat hingga para pelaku jasa wisata. Jadi pendengar, sejak kemarin ya tanggal 20 kita sudah bisa menikmati kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mudah-mudahan dengan aturan yang ditetapkan, pendengar, dan kepatuhan kita sebagai wisatawan begitu ya, sehingga
kebakaran hutan lahan di kawasan Bromo Tengger Semeru tidak kembali terjadi atau terulang. Saya tunggu komentar Anda terkait dengan hal ini, silahkan di 081555600915 ya. Apa harapan Anda terkait dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru agar karhutla tidak kembali terjadi? Dan ketika Anda berwisata di kawasan Bromo Tengger Semeru, bagaimana kesan yang Anda rasakan atau dapatkan begitu mendengar pasca kebakaran kemarin? Apakah wilayah di TNBTS sudah betul-betul pulih atau harus ada beberapa pembenahan begitu ya pasca bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu pasca kebakaran hutan dan juga lahannya? Saya tunggu sekali lagi di 081 555 6915. Malang menyapa hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Lintas Informasi
4: Pro 1 RRI Malang.
5: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, perbaikan jalur rel di Jorongan Leces dan Malasan, KAI siapkan rekayasa arus lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam Masduki. Umam?
6: Baik, Arga dan pendengar, PT KAI Daup 9 Jember melakukan perbaikan jalur rel di dua perlintasan sebidang di Kabupaten Probolinggo. Dan ini JPL nomor 13 Jorongan Leces, kemudian JPL nomor 32 Jalan Raya Malasan. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember Cahyo Wijayantoro mengatakan perbaikan dilakukan untuk menjaga kestabilan jalur rel sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dari pengguna jalan dan pengguna jalan. Di JPL nomor 13 Jorongan Leces, perbaikan meliputi pergantian rel R54 sepanjang 13 meter, pemasangan bantalan beton CLC, kemudian penambahan belas picak 21 meter kubik dan juga perbaikan drainase serta pemadatan jalur rel. KAI menggunakan beton CLC dengan sistem modular yang dapat dibongkar dan dipasang kembali per segmen sehingga memudahkan pemeliharaan. Sementara JPL nomor 32 Jalan Raya Malasan, pekerjaan meliputi penggantian rel R54 dan perbaikan permukaan perlintasan menggunakan aspal. Untuk mendukung pekerjaan, KAI menerapkan rekayasa lalu lintas di JPL nomor 13 Jorongan, sistem buka-tutup lalu lintas diberlakukan pada 20 hingga 23 Agustus, pukul 10 malam hingga 5 pagi. Penutupan total dilakukan pada 20, kemudian 25 dan 28 Agustus, sekitar pukul 2:30 hingga pukul 6 pagi. Sedangkan JPL nomor 32 Jalan Raya Malasan, penutupan total di jadwal 26 Agustus sekitar pukul 4 hingga pukul 5 pagi. KAI mengimbau masyarakat memperhatikan jadwal penutupan dan menggunakan jalur alternatif khusus kendaraan roda 2 di JPL nomor 13 dapat menggunakan JPL nomor 14. Sementara kendaraan roda 4 atau lebih dapat menggunakan jalur tol maupun non-tol sesuai arahan petugas. KAI meminta masyarakat bersabar, mematuhi rambu dan arahan petugas serta tidak menerobos area pekerjaan. Perbaikan jalur rel ini merupakan bagian dari upaya KAI Daup 9 Jember menjaga keandalan prasarana dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta pengguna jalan. Demikian informasi dari komputer RRI Probolinggo, Umam Masduki melaporkan.
5: Khoirul Umam Masduki melaporkan, mendengar, seputar perbaikan jalur rel di Jorongan, Leces dan Malasan di kawasan Probolinggo. Kereta Api Indonesia menyiapkan rekayasa arus lalu lintas. Lintas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id, serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan ambil topik pendengar terkait dengan Bromo bangkit pasca kebakaran, menata wisata aman dan berkelanjutan. Kami agendakan Anda nanti bisa berbincang bersama pelaku wisata jeep di kawasan Bromo, serta Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif atau Dispo Parekraf Kabupaten Probolinggo. Anda juga bisa ikut berbincang bersama kami, silakan tambahkan komentar di 081-555-600-915 atau boleh bergabung lewat live chat YouTube channel RRI Malang Official hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBS, maksud kami BBTNBTS, resmi membuka kembali kegiatan wisata di kawasan Gunung Bromo mulai dari tanggal 20 Agustus pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Pembukaan akses ini dilakukan usai tim gabungan berhasil menuntaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan tersebut selama 13 hari. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Yahya Nugraha menyatakan bahwa keputusan pembukaan kembali kawasan Bromo itu didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi kondisi pasca kebakaran pendengar. Keputusan tersebut tertuang dalam surat pengumuman nomor PG.19/TU/HMS.01.07/B/08/2026 tertanggal 19 Agustus 2026. Wisatawan sudah dapat memesan tiket kunjungan secara daring melalui laman resmi yaitu bromotenggersemeru.id dan ditegaskan pendengar kuota harian kunjungan wisata itu tidak mengalami perubahan ya, yakni tetap dibatasi sebanyak 2.752 orang per harinya. Kendati telah dibuka, pengelola mewajibkan pengunjung untuk mematuhi seluruh peraturan, mengikuti arahan petugas, serta aktif menjaga kebersihan dan kelestarian alam Bromo. Wisatawan juga dilarang keras melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuat perapian atau membuang puntung rokok sembarangan. Pengunjung diminta segera melapor kepada petugas jika mengetahui adanya asap atau bara api. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo pendengar semula terdeteksi pada 3 Agustus 2026, menyusul meluasnya titik api hingga pihak pengelola menutup total seluruh akses wisata tersebut sejak 8 Agustus 2026 dan api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam kurun waktu 13 hari sejak peristiwa terjadi hingga Jumat 14 Agustus 2026. Luasan area terdampak karhutla dilaporkan mencapai 1.120,3 hektar. Dan disampaikan pendengar apresiasi yang tinggi ya kepada tim gabungan dari berbagai unsur dalam memadamkan api di kawasan Bromo. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan pendengar oleh TNBTS untuk menjaga kawasan Bromo agar tetap lestari ya, tidak ada titik baru begitu. Selain itu, kita juga akan update bagaimana kondisi pariwisata di kawasan Probolinggo, karena salah satu pintu masuk di kawasan Bromo itu dari Kabupaten Probolinggo, pendengar. Oleh karena itu, kita akan berbincang langsung bersama Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif atau Dispo Parekraf Kabupaten Probolinggo. Bersama kita bersama melalui sambungan telepon pendengar ada Bapak Heri Mulyadi SSTP MSI yang kali ini siap berbagi informasinya untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heri Mulyadi.
1: Selamat pagi Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini Pak Heri.
1: RRI di Malang.
0: Siap, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, semuanya sehat selalu.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kita juga patut bersyukur, Jeh Pak Heri, bahwa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga sudah kembali dibuka tanggal 20 Agustus 2026. Kalau dari wilayah Kabupaten Probolinggo itu, Pak Heri, akses masuk ke wilayah Bromo itu dari mana sih, Pak Heri? Boleh digambarkan, Bapak?
1: Ya, Mas Arga. Jadi, untuk Kabupaten Probolinggo, untuk kawasan TNBTS ini memang ada 4 pintu masuk. Salah satunya adalah pintu masuk melalui Kabupaten Probolinggo. Untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, pintu masuknya bisa melewati exit tol Tongas atau exit tol Probolinggo Barat. Kemudian melewati wilayah Kecamatan Sukapura, kemudian langsung menuju Desa Ngadisari. Akses Probolinggo ini adalah akses yang paling baik di antara tiga akses yang dimiliki oleh kabupaten lain. Karena kami jalan-jalannya sudah dipenuhi dengan perhotelan, kemudian dengan kafe-kafe, dan juga banyak homestay-homestay yang memang disediakan khusus kepada wisatawan. Jadi memang akses pintu masuk adalah yang paling besar di antara tiga kabupaten lain. Kalau di barat kami ini adalah pintu masuk Probolinggo ini adalah ibu kotanya kawasan Ten BTS gitu Mas Arga.
0: J, baik. Dibandingkan kalau di wilayah Kabupaten Malang ya, kalau saya boleh menilai begitu Pak Heri, kawasan Kabupaten Malang ini kan agak berbahaya ya rutenya untuk menuju kawasan Bromo. Kalau di Kabupaten Probolinggo pripun ini Pak untuk infrastruktur jalannya, kemudian ya, kemudian infrastruktur penunjang yang lain begitu Pak Pak Heri boleh digambarkan.
1: Ya, jadi kami mulai exit tol Tongas itu jalannya sudah alhamdulillah sudah baik. Kalau di Cilakan itu sudah jalan mantap lah. Jadi sudah baik, bis-bis besar juga sudah mulai naik dari Tongas sampai ke atas. Tapi memang kami membatasi untuk kendaraan bis besar hanya sampai di wilayah Kecamatan Sukapura.
0: J.
1: Kami memiliki ada rest area di sana namanya Gerbang Wisata Sukapura. Di sana adalah tempat transitnya bis-bis rombongan besar. Tapi kalau rombongan-rombongan kecil, family dan rombongan elf dan lain-lain bisa langsung ke bibir, bahkan bisa sampai ke bibir kawah. Karena ada hotel-hotel kami yang ada di bibir kawah itu sangat banyak. Ada beberapa hotel, ada 3 atau 5 hotel yang memang posisinya strategis di bibir kawahnya NBTS.
0: Oke, baik. Nah, biasanya kalau wisatawan transfer pakai jeep ke Lautan Pasir itu dari mana, Pak? Dari rest area tersebut atau dari mana, Pak Heri?
1: Jadi kalau rombongan itu dengan menggunakan bis besar, kami sarankan untuk transitnya di Gerbang Wisata Sukapura. Gerbang Wisata Sukapura ini adalah suatu gerbang yang dibangun oleh Kementerian PU dan diserahkan kepada kami untuk dikelola. Nah, di sana nanti teman-teman yang rombongan besar akan shuttle, akan bergeser atau berpindah dengan jeep-jeep. Jeep-jeep yang memang disediakan pihak-pihak travel yang sudah banyak di kawasan Sukapura. Tapi kalau rombongan kecil menggunakan kendaraan pribadi atau AS atau ELF itu bisa langsung ke, bisa parkir di Jembatan Kaca, bisa parkir di Terminal Cemoro Lawang, bahkan bisa langsung parkir di hotelnya, hotel-hotel yang mereka sudah siap sewa gitu. Jadi memang kami kalau untuk bis memang hanya sebatas di Sukapura. Karena juga walaupun jalannya sudah bagus, tapi demi keamanan dan keselamatan pengunjung, kami batasi di sekitar kawasan Sukapura saja. Nanti dari Sukapura sekitar kurang lebih adalah 8-10 kilo, baru ada di posisi bibir kawah. Kawasan TNBTS.
0: Baik. Nah, Pak Heri, kalau kita lihat kawasan TNBTS yang kembali terbakar pada 3 Agustus 2026 yang lalu, kemudian kan dari pihak Balai Besar menyatakan penutupan kawasan wisata itu sejak tanggal 8 ya, Pak ya, 8 Agustus 2026. Itu dilakukan malam hari lagi kebijakannya, pengumumannya dikeluarkan oleh Balai Besar pada saat itu. Nah, itu langsung dikoordinasikan kepada misalnya masing-masing kabupaten setempat tidak, Pak, termasuk Kabupaten Probolinggo ini, Pak Heri.
1: Ya, jadi pada awalnya ketika ditutup kawasan Ten BTS, Ten BTS ini menutup hanya di 3 kawasan, yaitu kawasan yang melalui pintu Malang, Pasuruan, dan Lumajang. Untuk pintu kawasan Probolinggo masih belum ditutup saat itu. Kemudian menjelang ada pergerakan api yang mengarah kepada kawasan Probolinggo, sehingga Ten BTS memutuskan juga untuk menutup kawasan pintu masuk Bromo melalui Kabupaten Probolinggo. Tetapi kami di Kabupaten Probolinggo juga memiliki objek-objek wisata yang beririsan dengan kawasan Taman Nasional. Jadi tidak kami tutup pada waktu itu. Jadi tetap kami buka, kami punya Puncak Seruni Point, kami punya Terminal Jembatan Kaca, kami punya Pusuk Agung, dan sekitar lereng-lereng yang bisa dilihat oleh masyarakat. Pada waktu itu masih belum tutup kami. Jadi masyarakat yang dari Malang, Pasuruan, dan Lumajang masih bisa menikmati indahnya Bromo dari kawasan Kabupaten Probolinggo.
0: Seperti
1: itu Mas Harga.
0: Baik, jadi tanggal 8 Agustus itu pintu masuk di kawasan Kabupaten Probolinggo masih belum ditutup ya Pak untuk kawasan wisata Bromo,
1: Ya, belum ditutup.
0: Baik.
1: Belum ditutup itu Pak.
0: Tapi informasinya kan kabarnya api itu sempat merembet ke kawasan Seruni Point pada saat itu Pak Heri. Itu kapan ini Pak?
1: Ya, kawasan Seruni Point itu adalah kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi di kawasan Seruni Point itu ada beberapa objek juga. Ada misalnya ada Puncak Seruni Point, kemudian ada tangganya Seruni Point, kemudian ada gardu pandangnya Seruni Point, termasuk juga ada rest area Terminal Jembatan Kaca. Itu semuanya ada di kawasan Seruni Point. Nah, ketika pada waktu malam hari kami ke sana dan api sudah menyebar hampir ke titik puncak Seruni Point, kami memutuskan untuk menutup pada waktu itu demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Tapi karena api yang terbakar ini hanya semak-semak, tidak seperti hutan yang terbakar, tapi hanya sebagai semak-semak. Semak-semak ketika terbakar habis, ya selesai sudah. Nah, sehingga kami membuka kembali 2 hari setelah puncak Seru Dewa yang terbakar.
0: Oke, baik. Jadi terbakarnya itu tanggal... Inggih, monggo Bapak dilanjutkan. Ya.
1: Ketika TNBTS itu pintu Probolinggo ditutup, kami di kawasan kami masih buka. Baru kami tutup tanggal kurang lebih tanggal 15 kalau enggak salah, 15 atau 16 itu.
0: Hari aja tutupnya. Baik, 15 atau 16 ditutup karena api merambat ke kawasan Seruni Point, 2 hari setelahnya dibuka lagi nggih, Pak Heri.
1: Dibuka lagi setelah 2 hari.
0: Baik, mengkomunikasikannya kepada para wisatawan, kemudian pengelola jasa wisata di wilayah tersebut, kan banyak UMKM begitu ya Pak, banyak kemudian rekan-rekan kita pemilik usaha jasa jeep. Ini dari Dispo Parekraf Kabupaten Probolinggo pada saat itu bagaimana ini Pak Heri?

0: Jika kami tutup, tidak ada masalah sebenarnya. Dari karena mereka menyadari bahwa ini demi keamanan dan keselamatan. Tapi ketika kami buka kembali setelah 2 hari tutup, ternyata respon para pelaku wisatawan ini sangat baik dan mengucapkan terima kasih atas gerak cepat pemerintah daerah. Karena juga tentunya dengan ditutupnya kawasan Bromo, tentunya juga mempengaruhi sektor ekonomi, baik itu dari perhotelan, dari perdagangan, kafe dan lain-lain, termasuk dari komunitas-komunitas masyarakat yang memang menggantungkan kehidupannya dari sektor pariwisata yang ada di kawasan LDTS atau kawasan Bromo.
1: Baik, itu, Mas Harga. Siap. Nah, kawasan Seruni Point, Jembatan Kaca dan lain-lain di Kabupaten Probolinggo tadi yang beririsan di kawasan Bromo kan cuma 2 hari ya sempat ditutup ya Pak Heri. Sekarang kondisinya bagaimana Pak? Ya. Dan juga aktivitas wisata yang dilakukan oleh para pegiat wisata dan juga wisatawan di wilayah tersebut Pak Heri?
0: Ya, wisatawannya hari ini normal seperti biasa. Kunjungan-kunjungan sudah normal seperti biasa. Tapi memang ketika kawasan 3 pintu itu ditutup, memang juga secara tidak langsung berdampak kepada kawasan wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kami dampaknya dapat keramaiannya. Jadi orang-orang yang biasanya masuk melalui Pasuruan, Lumajang, bergeser masuk melalui Probolinggo untuk menikmati suasana di kawasan Bromo itu. Ya, terus terang aja kami berdampak, sehingga menimbulkan juga kemacetan dan lain-lain karena penumpukan volume orang dan transportasi. Itu dampak yang juga kami terima kan. Ya tentunya setiap permasalahan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil ya Mas Arga ya.
1: Betul.
0: Nah, salah satunya mungkin dampak dari kebakaran Bromo ini juga setelah ditutup itu orang-orang berlomba-lomba untuk masuk kawasan Bromo atau melihat view Bromo dari kawasan Kabupaten Probolinggo. Itu juga salah satu dampaknya.
1: Baik.
0: Ya terus terang aja juga para wisatawan juga senang juga, wisatawan senang, pelaku wisata juga senang. Karena tiba-tiba mendapatkan kerucukan tamu yang dari 3 kabupaten yang lain.
1: Baik, karena kan baru dibuka kemarin ya Pak Heri, sementara kawasan Seruni Point, Jembatan Kaca itu tutupnya cuma 2 hari ya Pak. Jadi alternatifnya wisatawan beralih ke wisata di kawasan itu ya Pak Heri.
0: Iya betul, jadi memang kami ini sekarang juga sedang menggembor-gemborkan kawasan wisata ini, tidak hanya di Bromo itu, tidak hanya melihat sunrise, tapi juga lebih indah juga ketika melihat saat sunset. Ini juga yang harus kita merubah mindset masyarakat. Karena sama indahnya sebenarnya, mau lihat Bromo sunrise maupun Bromo sunset, itu sebenarnya sama-sama indah.
1: Dan
0: dokumentasinya bahkan lebih bagus ya. Karena ketika pasca siang hari sampai sore hari kan pengunjung ini kan tidak terlalu banyak.
1: Betul.
0: Jadi dokumentasinya lebih bagus, view-nya lebih bagus, suasananya lebih tenang dibandingkan ketika orang-orang berbondong-bondong untuk melihat sunrise.
1: Kalau sunrise kan di Seruni Point, Pak Heri?
0: Ya, di sunrise ada di Seruni Point bisa, di Gardu Padang bisa, di Mentigen juga bisa. Banyak kami, karena kami area kawasan yang beririsan dengan dan BTS adalah kawasan tanah milik masyarakat. Jadi dimanapun bisa dilihat view-nya. Kalau yang di wilayah lain kan beririsan dengan tanahnya TNBTS, tanahnya perhutani.
1: Tapi
0: yang Kabupaten Probolinggo memang ada potensi lebih karena bisa melihat view-nya, tidak harus turun ke lautan pasir. Dari jauh sudah kelihatan.
1: Baik. Nah, sementara kalau sunset ini kita bisa menyaksikannya di mana Pak kalau di wilayah Kabupaten Probolinggo ini? Kalau view-nya Bromo ya, sunset di Bromo.
0: Kalau di wilayah Kabupaten Probolinggo, kita bisa melihat sunset di puncak Seruni Point. Itu yang pertama. Yang kedua, di gardu pandangnya Seruni Point. Jadi gardu pandang Seruni Point juga bisa. Kemudian melihat di arah Jembatan Kaca juga bisa. Bahkan di Jembatan Kaca ini kita bisa melihat 3 gunung secara langsung. Ada Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Semeru. Itu dalam satu view yang bisa dilihat dalam satu view ya, dalam satu tangkapan pandangan kita tuh bisa tembus semua. Kelihatan sekali kalau melalui view Jembatan Kaca.
1: Baik.
0: Jadi kalau tidak ingin melihat misalnya sore-sore hari, siang hari, matahari udah terbit kan, kita melihat objek yang lain yang paling indah ya Bromo, Gunung Batok dan Semeru dalam satu pandangan kamera kita dan sudut pandang mata kita.
1: Baik. Nah, kalau Jembatan Kaca itu tepatnya posisinya di mana Pak Heri?
0: Jembatan Kaca pun berada di kawasan Seruni Point.

0: Jadi tidak jauh beda. Jadi berdekatan berdekatan mungkin sekitar 500 meter lah dari puncak Seruni Point itu. Cuman memang untuk menuju puncak Seruni Point dibutuhkan effort yang lebih berat, yang lebih keras dibandingkan kita tidak hanya melihat di tangga atau di peru pandang. Karena di mau naik ke puncak Seruni Point itu ada rangkaian anak tangga yang jumlahnya banyak sekali. Jadi memang butuh kemampuan fisik, kalau istilahnya tangga perjuangan dan tangga keberhasilan turunnya. Kalau naik itu istilahnya tangga perjuangan lah.
1: Inje,
0: karena
1: betul.
0: Butuh tenaga, butuh effort. Tapi ketika sampai di atas, memang ya tidak ada yang lebih indah dari tempat lain.
1: Masya Allah, terbayarkan je perjuangannya, ya, Pak Heri. Baik.
0: Betul sekali, betul harga.
1: Pak, di kawasan Seruni Point itu selain ada jembatan kaca, atraksi wisatanya ada apa lagi nih, Pak?
0: Ya, di sana ini ada, ini bukan iklan ya. Di sana ada Bromo Sky. Bromo Sky itu semacam kafe ya, kafe yang paling tinggi lah. Kemudian juga ada kafe Kopi Dewa 19 juga kita ada di sana. Kopi Dewa 19 ini cuma ada di Surabaya, Jakarta sama di Bromo.
1: Okay.
0: Di tempat lainnya enggak ada. Kemudian juga ada kami punya Pusung Agung. Pusung Agung ini juga gardu pandang. Gardu pandangnya di kawasan Bromo. Sebenarnya di Bromo juga ada event-event yang kami gelar setiap bulannya dengan nama Bromo Sunset. Yaitu Mas Arga, kami ingin sebenarnya merubah cara pandang masyarakat melihat Bromo tidak hanya dari sunrise,
1: betul,
0: tapi dari sunset-nya itu.
1: Baik. Itu setiap bulan rutin diselenggarakan ya, Pak Heri ya?
0: Ya, setiap bulan. Nanti setiap bulan biasanya di hari Sabtu, khususnya di hari-hari sepi sebenarnya. Di hari-hari yang peak season, artinya yang low season, yang low season. Jadi kami ingin, kan Bromo ini juga ramenya juga ada waktu-waktu tertentu ya. Ada waktu-waktu tertentu yang memang rame, ada waktu tertentu yang memang sepi. Nah, kami mencoba menghidupkan Bromo di waktu sepi. Di waktu low season. Nah, kami punya kegiatan namanya Bromo Sunset yang kami kemas setiap bulan. Ini adalah kolaborasi antara pelaku wisata, pelaku budaya, dan pelaku seni yang ada di Kabupaten Probolinggo.
1: Baik.
0: Kami menampilkan atraksi-atraksi seperti itu.
1: Jadi Bromo Sunset setiap bulan ketika low season ini dalam rangka upaya mendongkrak kegiatan wisata di wilayah tersebut ya, Pak Heri ya. Rangkaian kegiatannya ya, itu biasanya apa saja, Pak Heri, di Bromo Sunset ini, Pak?
0: Oke, di Bromo Sunset itu kami menyediakan tenan-tenan khususnya dari hotel-hotel. Hotel-hotel ini kami minta untuk buka tenan. Ya, mungkin orang-orang kalau mau makan di hotel mungkin harus nginep atau mau apalah. Nah, kami tidak di Bromo Sunset, semua hotel-hotel yang besar-besar kami minta untuk buka tenan di sana. Kemudian kami di Jembatan Kaca itu ada amphitheater. Nah, di amphitheater itu adalah sebagai wadah untuk kreasi seninya masyarakat Kabupaten Probolinggo. Kami menampilkan tari-tarian, kami menampilkan senja tari, kami menampilkan hiburan musik sesuai dengan yang jadi tren hari ini. Musik pop, musik dangdut, musik koplo dan lain-lain. Dan baik, itu mulai berjalan sejak tahun lalu sampai dengan tahun sekarang. Dimulainya sekitar jam 1 siang atau jam 1 siang udah kami mulai tenan-tenan itu. Sampai dengan jam 7:30 atau jam 8 malam.
1: Karena mengiringi matahari terbenam tadi ya, Pak, Bromo Sunset.
0: Betul.
1: Tajuk kegiatannya.
0: Kami ingin memberikan atau merubah mindsetnya orang bahwa melihat Bromo itu tidak hanya dari sunrise tapi
1: betul,
0: juga dari sunset. Momen-momen event Bromo Sunset ini adalah momen-momen ketika ada pergantian waktu dari senja menuju malam ini.
1: Baik, event terdekat Bromo Sunset tanggal berapa ini, Pak Heri, yang bisa kita nikmati ini para wisatawan?
0: Kami ada kan bulan September.
1: Bulan September ini
0: antara tanggal 19 mungkin.
1: Insya Allah tanggal 19 ya, hari Sabtu. Baik, ya, ini bisa diagendakan ini.
0: Nanti kami rilis di Instagram, biasanya di Instagram, di Facebook, di TikTok.
1: Baik, siapa, Pak? Nah, kemarin kan akhirnya Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali membuka kawasan wisata ya, Pak, untuk wisata di kawasan Bromo. Sudah banyak yang melintas dari kawasan Kabupaten Probolinggo, Pak, untuk ke arah Bromo seiring dibukanya kembali wisata di TNBTS, Pak Heri?
0: Banyak, Mas Arga. Sudah mulai normal seperti biasa. Bis-bis juga sudah transit di Sukapura. Jadi memang kelebihannya kami memang bis-bis itu bisa langsung ke Sukapura, kecamatan Sukapura. Jadi langsung kecamatan tempat lokasinya di Bromo itu. Kalau yang lainnya kan ada di ibu kota ya, ada di Pasuruan, di Malang, bis-bisnya terbatas. Kalau Damri, kami juga punya Damri. Damri dari Surabaya juga sudah ada masuk di Sukapura. Ada di gerbang wisata Sukapura dari Damri dari Surabaya. Baik dari stasiun maupun dari terminal Bung Rasi.
1: Baik.
0: Biayanya lebih murah. Hanya 15.000 karena disubsidi oleh pemerintah daerah provinsi.
1: Baik.
0: Dari Surabaya ke Probolinggo.
1: Baik. Nah, terakhir dari Probolinggo Damri ke Surabaya itu pukul berapa, Pak Heri?
0: Biasanya pagi dan sore.
1: Pagi sore ya?
0: Jadi pagi dan sore. Ya, pagi dan sore.
1: Pagi dan sore. Jadi bisa langsung misalnya dari Surabaya mengendarai Damri hanya Rp15.000 ya antara pagi atau sore. Ini langsung menuju ke Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pendengar ini boleh dimanfaatkan ini program tersebut ya. Nah, kunjungan wisata
0: bisa online itu.
1: Oh, bisa pesan online, Jay, Pak Heri?
0: Ya, di aplikasinya Damri.
1: Baik. Nah, ini bisa dicoba para wisatawan ini utamanya dari Surabaya yang langsung mau menuju ke Kabupaten Probolinggo ya via Damri ya, Pak Heri.
0: Iya, betul. Murah meriah lah. Ada juga yang komuter juga ada. Kereta api dari Surabaya komuter kan sudah dimulai dari Probolinggo Surabaya komuter. Lebih murah juga itu, murah juga.
1: Baik. Pak Heri sempat bincang-bincang dengan rekan-rekan PHRI tidak, Pak? Ini kan penutupan kawasan Bromo relatif cukup panjang ya. Ada kerugian yang dirasakan oleh rekan-rekan perhotelan di kawasan Kabupaten Probolinggo tidak, Pak? Seiring kebakaran hutan lahan yang terjadi dari tanggal 3 Agustus 2026 ini.
0: Ya, pasca ditutup kawasan Bromo oleh pihak TNBTS, tentunya banyak yang teman-teman perhotelan yang sambat atau cerita kepada kami bahwa kami harus meng-cancel kunjungan wisatawan. Tamu-tamu hotel ya tentu banyak yang cancel lah. Tapi juga tidak terlalu banyak juga karena kawasan Bromo ini kan orang ke Bromo itu kan tidak harus ke lautan pasir. Orang ke Bromo tidak harus ke lautan pasir. Orang ke Bromo ke Three Point dengan background foto di belakangnya Bromo sudah menunjukkan bahwa dia ada di Bromo. Jadi gitu kan, tidak harus ke lautan pasir orang ke Bromo itu karena orang foto-foto itu pun jauh dari Gunung Bromo, jauh dari Gunung Batu. Tetapi dari kawasan kami, dari kawasan TNBT, dari kawasannya di Kabupaten Probolinggo, di foto saja orang sudah tahu kalau ini pasti di Bromo. Jadi itulah kelebihannya kita di Kabupaten Probolinggo itu.
1: Baik, Bromo bisa dinikmati dari berbagai macam angle ya, dari berbagai macam sudut pandang ya kalau di kawasan Kabupaten Probolinggo, Pak Heri.
0: Iya, betul, Marga, betul. Jadi dimanapun posisinya ya, kalau mau foto pasti backgroundnya di Bromo.
1: Betul.
0: Backgroundnya pasti udah terlihat Bromo, udah. Posisi dimanapun, mau dari sudut pandang Puncak Seruni Poin, mau sudut pandang Gardu Pandang, mau dari Jembatan Kaca, pasti. Dan Jembatan Kaca ini adalah satu-satunya di Indonesia, misalkan. Jembatan Kaca Gantung ya. Jembatan Kaca Gantung, panjangnya 120 meter, kedalamannya 80-90 meter, itu juga.
1: Baik.
0: Itu juga yang istimewa di Kabupaten Probolinggo.
1: Siap. Pak Heri, seiring pembukaan kembali kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kan himbauan dari Balai Besar itu agar para wisatawan juga menjaga perilakunya ya dalam kegiatan wisata yang ia lakukan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan termasuk karhutlah tidak kembali terjadi. Nah, ini dari Dispo Parekraf Kabupaten Probolinggo ikut memberikan edukasi, sosialisasi kepada para wisatawan tidak, Pak?
0: Ya, jadi kami edukasi kepada wisatawan itu tidak hanya terjadi saat Bromo terbakar. Sebenarnya edukasi kepada wisatawan itu sudah sering kita lakukan kepada para wisatawan untuk tidak misalnya membuang puntung rokok sembarangan atau misalnya membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran, contohnya dengan flare itu ya. Kemudian juga kami juga menghimbau kepada masyarakat maupun juga pelaku wisata untuk tidak membuat api unggun kecil-kecilan, kemudian setelah pergi ditinggalkan tanpa melihat apakah api itu sudah padam atau masih belum. Nah, itu yang sering terjadi sebenarnya. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa memang kebakaran di Bromo ini sering terjadi. Jadi memang harus ada upaya-upaya preventif yang lebih dilakukan oleh pihak TNBTS.
1: Betul.
0: Karena sumber kebakarannya itu biasanya berawalnya dari di kawasan TNBTS itu. Kalau mungkin di kawasan-kawasan kami, mungkin masyarakat sekitar sudah bisa mengantisipasi.
1: Betul.
0: Kemudian yang selanjutnya mungkin karena masyarakat di kawasan Selingkar Bromo ini banyak petaninya, ya mungkin petani-petani juga kami himbau, juga sering kami himbau untuk tidak melakukan pembakaran di kawasan lahan pertaniannya, sehingga percik-percik apinya itu kan bisa berterbangan karena angin.
1: Betul.
0: Nah, ini kami selalu himbau, ini selalu himbau kepada siapapun para wisatawan yang ke kawasan Bromo untuk bisa melihat lingkungan sekitarnya dalam rangka menjaga ekosistem Bromo itu. Edukasi kepada wisatawan terus kita lakukan.
1: Kampanye
0: sadar lingkungan dan lain-lain, baik itu kepada wisatawan maupun kepada pelakunya, operator,
1: Betul. Dan lain-lain. Baik, Pak Heri, di tengah sekarang kan kita efisiensi ya Pak, untuk kementerian lembaga dan pemerintah daerah begitu, tapi program-program kita harus tetap berjalan ini. Jadi dari Dispo Parekraf Kabupaten Probolinggo, upayanya bagaimana nih Pak, agar semakin banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Probolinggo, utamanya dalam rangka menikmati Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo ini, Pak Heri?
0: Ya, di Kabupaten Probolinggo ini sebenarnya tidak hanya ada Bromo. Kami punya ekosistem pariwisata kami itu ada 3B namanya. Bromo, Bermi, dan Bentar.
1: Okay.
0: Jadi kalau Bromo ini mungkin orang sudah tahu ya, semuanya banyak, seluruh orang Indonesia tahulah kalau Bromo itu. Tapi ada lagi objek wisata kami yang namanya Bentar. Bentar ini adalah objek wisata sepanjang pantai yang ada di kawasan Probolinggo. Pantai-pantainya kami. Kemudian yang Bermi adalah objek wisata perbukitan. Dan ada perbukitan Argopuro, kemudian ada perbukitan Gunung Lamongan, nah di sana itu. Jadi posisinya Bromo ini memang, Probolinggo memang dibagi dari tiga kawasan lah, kawasan pantai, pegunungan, dan perbukitan. Jadi ada Bromo, Bermi, dan Bentar. Dan kami sampaikan juga Mas Arga, nanti di bulan November atau tepatnya di 7 November, Kabupaten Probolinggo juga akan memiliki event yang namanya Seven Beach Festival. Kalau tahun lalu kami mengadakan kegiatan Seven Lake Festival, tahun ini kami akan mengadakan kegiatan Seven Beach Festival. Seven Beach Festival adalah bagaimana caranya kami membangun ekosistem di kawasan pantai. Kami punya 7 pantai yang akan kami kembangkan menjadi kawasan ekowisata pantai, yang tujuannya adalah membangun ekosistem di kawasan pantai. Insya Allah tanggal 7 November kami akan kegiatan itu, Mas. Di sana ada kegiatan para layang, baik itu kegiatan yang sifatnya sport tourism maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga tradisional.
1: Baik.
0: Kegiatan termasuk juga kegiatan budaya masyarakat. Jadi nanti ditunggu tanggal 7 November, kami mengharap seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bisa meramaikan kegiatan Seven Beach Festival yang kami gelar tanggal 7 November 2026.
1: Seven Beach Festival ya Pak? 7 pantai di Kabupaten Probolinggo bulan November. Tepatnya tanggal berapa tadi? Nyon Sewu Bapak?
0: Tanggal 7. Jadi
1: 7.
0: Seven Beach Festival itu 7 November, 7 pantai, dan selama 7 hari.
1: Masya Allah, luar biasa. Baik, ya, Seven Beach Festival ya.
0: Seven Beach and Seven November.
1: Siap Bapak. Mungkin menjelang Seven Beach Festival, kita bincang-bincang kembali ya Pak, agar semakin banyak wisatawan di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur, utamanya agar bisa datang ke kawasan Kabupaten Probolinggo menikmati kegiatan rangkaian Seven Beach Festival selama 7 hari, dimulai 7 November di 7 pantai di Kabupaten Probolinggo. Masya Allah, luar biasa. Matur nuwun sangat ya, Pak Heri, waktunya pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RRI Malang ya, Bapak. Lain waktu izin kita bisa ya, sama kami kembali J.
0: Ya, kami tunggu informasinya lanjutan nanti menharga.
1: Siap
0: kami
1: Bapak.
0: Kami mengharap para komunitas-komunitas yang gemar bermain di pantai itu J. hadir di Probolinggo.
1: Siap.
0: Kami ketemu tanggal 7 November Mas Harga. Semoga RRI selalu di hati masyarakat Indonesia.
1: Amin. Matur nuwun Pak Heri, selamat kembali beraktivitas Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispo Parekraf Kabupaten Probolinggo, Bapak Heri Mulyadi SST PMSI ya. Kita berbincang soal Bromo bangkit pasca kebakaran, bagaimana upaya menata wisata aman dan juga berkelanjutan, utamanya di Kabupaten Probolinggo tadi pendengar. Seperti kita ketahui bahwa kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini resmi dibuka kemarin 20 Agustus 2026 dan kawasan Gunung Bromo itu sempat ditutup hampir 2 pekan ya, akibat mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pendengar. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 TNBTS Septi Eka Wardani mengatakan, pada hari pertama pembukaan kemarin, tercatat lebih dari 1.000 wisatawan sudah berkunjung ke Bromo melalui 4 pintu masuk yakni Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan juga Lumajang pendengar. Jadi ia mengungkapkan memang pada hari ini merupakan hari pertama ya pembukaan kawasan Bromo setelah sebelumnya ditutup akibat karhutla. Meski telah dibuka, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tetap saja melakukan patroli darat dan udara untuk melakukan pemantauan pada setiap lokasi yang rawan terhadap karhutla. Selain itu, mobil pemadam kebakaran juga masih terlihat disiagakan di pintu masuk Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo. Septi menghimbau pendengar agar wisatawan, penyedia jasa wisata hingga masyarakat lebih berhati-hati ya dalam menggunakan api di dalam kawasan wisata Bromo agar kejadian kebakaran yang sebelumnya merusak lebih dari 1.100 hektar hutan tidak terjadi kembali. Jadi dihimbau kepada para pengunjung, pelaku wisata hingga masyarakat yang melintas untuk berhati-hati dalam menggunakan api selain saat ini masih musim kemarau pendengar. Wisatawan asal Palembang, Yayang, mengaku senang dapat berkunjung kembali ke wilayah Bromo meski masih melihat banyak vegetasi yang menghitam akibat kebakaran. Jadi ia mengatakan bahwa ini adalah kunjungan pertamanya dan pemandangan Bromo itu indah sekali walaupun masih kelihatan bekas kebakarannya pendengar. Harapannya pengunjung tidak membuang puntung rokok sembarangan dan semoga kejadian kebakaran kemarin tidak kembali terjadi. Itu ya pantauan di hari pertama pembukaan kawasan Bromo di hari Kamis 20 Agustus 2026, lebih dari 1.000 wisatawan sudah berkunjung ke wilayah Bromo. Dan kali ini saya akan ajak Anda berbincang bersama pelaku wisata Jeep Bromo. Ada Hoirul Umam Masduki yang siap berbagi infonya untuk kita pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam.
2: Pagi, Waalaikumsalam Mas Arga.
1: Kabar baik hari ini Mas Umam, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mas, kemarin kan 20 Agustus sudah kembali dibuka ini ya kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Balai Besar. Nah, ini komunikasinya ketika pembukaan itu dilakukan kepada para pelaku jasa wisata itu seperti apa dari Balai Besar? Kemudian hingga informasi itu bisa sampai ke teman-teman pelaku jasa wisata terutama pelaku wisata Jeep ini Mas Umam.
2: Pertama teman-teman dapat info dari media ya. Jadi media-media dari Jakarta kan langsung menulis tanggal 20 Bromo akan dibuka. Kemudian berselang beberapa jam ada edaran dari TNBTS kemudian di-share ke grup paguyuban dan juga grup WA grup teman-teman supir Jeep gitu Mas.
1: Baik. Nah, tapi memastikan agar info tersebut bukan info apa isu atau berita bohong, teman-teman konfirmasinya itu biasanya ke siapa, Mas Umam?
2: Biasanya kita nggak repot kalau sekarang ya. Jadi kalau di Instagramnya Balai Besar itu sudah mengupload pengumuman, berarti sudah resmi.
1: Oke. Dan info itu juga dipublikasikan melalui akun resmi Instagram dari Balai Besar TNBTS ya, Mas Umam?
2: Ya, betul.
1: Baik. Jadi tanggal 20 kemarin kan sudah dibuka. Tanggal 20 juga Mas Umam sudah nerima atau melayani wisatawan tidak, Mas Umam?
2: 20 itu hanya beberapa kendaraan yang berangkat ya. Jadi di grup itu tidak semua berangkat karena memang masih awal. Kemudian tamu yang sudah masuk di tanggal itu dan tidak sempat reschedule atau tidak sempat refund, jadi pengunjung itu langsung berangkat gitu. Tapi tidak semua. Dari pantauan kami yang rute menanjakan dan juga rute-rute lain, mungkin ketika kita mengunjungi savana baru bisa melihat perbedaan setelah kebakaran ya. Kalau spot lain masih bagus gitu.
1: Oke, baik. Nah, kemarin itu sudah dibuka, ini sudah banyak yang menghubungi tidak Mas untuk kemudian melakukan agenda wisata beberapa hari ke depan ini yang booking langsung ke Mas Umam ini Mas?
2: Ya, kalau yang booking sebenarnya sudah jauh-jauh hari Mas.
1: Biasanya memang jauh-jauh hari ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Mungkin di antara yang kemarin reschedule sejak ditutup ya, Mas Umam ya?
2: Ya, ya. Justru kita reschedule, kemudian yang resign ya kita kembalikan datanya. DPDP yang masuk kita kembalikan ke rombongan ataupun rombongan keluarga ya.
1: Baik. Nah, kalau di Kabupaten Probolinggo itu ada berapa paguyuban sih Mas pelaku wisata jeep ini?
2: Di Probolinggo ada dua ya, jadi terbagi paguyuban Sukapura ke atas dan juga Sukapura ke bawah.
1: Baik. Dari dua paguyuban ini total armadanya ada berapa Mas Umam?
2: Data terakhir 1000 kendaraan lebih.
1: Wow, 1000 kendaraan ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, bersaing antara satu di antara 1000 pemilik kendaraan ini gimana Mas? Maksudnya bagi-bagi, suka bagi-bagi wisatawan atau seperti apa ini triknya Mas Umam? Agar ya merata lah begitu antara satu misalnya kelompok dan juga kelompok yang lain ini Mas Umam.
2: Ya betul, jadi dari dua paguyuban itu kemudian kembali ada kelompok masing-masing Mas. Jadi dari kelompok itu mungkin ada satu grup, ada sampai yang 50 jeep, ada juga hanya 10 jeep, ada 20 jeep. Nah, dari jumlah itu biasanya di masing-masing grup itu akan digilir. Misalkan tamu ada 5 unit yang berangkat hari ini, nomor urut 1 sampai 5 yang sebagian untuk ngantar tamu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu Mas. Kemudian ada juga yang perorangan. Kalau perorangan biasanya kalau ada tamu langsung berangkat gitu Mas. Jadi dari 1200 itu bisa dijadikan marketingnya Bromo di masing-masing orang.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Nah, kemarin kan Mas Umam sempat cerita juga begitu ya dalam perbincangan kita sebelumnya. Kalau pas ditutup kemarin ketika tidak melayani tamu, dimanfaatkan oleh para pemilik kendaraan ini untuk melakukan perbaikan begitu ya atau maintenance. Nah, kemarin apa saja ini yang diperbaiki di antara teman-teman ini Mas Umam?
2: Ya, yang pertama kan rem Mas. Jadi rem yang kurang berfungsi atau sudah berfungsi dengan baik, kita cek rem, kemudian minyaknya kurang atau enggak, atau ada kebocoran di masing-masing roda, gitu. Kemudian baru ke mesin dan lain-lainnya.
1: Oke, baik. Nah, dari Dinas Perhubungan atau dari misalnya Polres setempat, begitu Mas Umam, sering ngecek nggak sih maksudnya keamanan kendaraan jeep dari rekan-rekan ini Mas Umam?
2: Oh iya, pasti Mas, ada ram check ya, jadi menjelang kayak Idul Fitri, menjelang hari Natal dan tahun baru itu pasti ada seperti ujikir.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada rutinitas atau 3 bulan sekali biasanya Dinas Perhubungan ataupun lantas ya itu mengadakan di Singapura gitu.
1: Baik. Nah, saya beberapa waktu yang lalu juga sempat dengar gitu Mas Umam, ketika misalnya kendaraan jeep yang sudah ujikir dinyatakan layak jalan itu ditempeli stiker begitu Mas. Nah, kalau Kabupaten Probolinggo begitu juga Mas Umam?
2: Sama, sama.
1: Oh, oke.
2: Jadi stiker juga dapat surat surat ujikir Mas.
1: Gitu. Oke. Nah, dari 1000 kendaraan kira-kira yang sudah ditempeli stiker, artinya kan ini sudah dilakukan uji kir ini ya. Kira-kira berapa persen ini Mas Umam?
2: Kalau berapa persennya mungkin sekitar 75% ya Mas. Mungkin baik. Yang nggak ikut saat uji kir itu bisa jadi mobilnya masih ada di bengkel atau keset-keset kayak gitu-gitu. Atau ada yang muat saat itu juga bisa.
1: Baik, tapi pasti pemilik kendaraan masing-masing ini berupaya untuk menjaga keamanan kendaraannya ya, armadanya ya, dalam rangka menjaga ya kenyamanan, keamanan dari masing-masing wisatawan ya Mas Umam. Nah saat ini satu, ya gimana Mas?
2: Itu yang menjadi prioritas.
1: Oh betul, betul, betul. Nah sekarang satu jeep itu isi berapa sih Mas Umam?
2: 6 orang.
1: 6 orang ya, 6 orang termasuk driver ya Mas Umam ya?
2: 7 sama driver.
1: Oh, 7 sama driver. Jadi satu jeep itu sekarang harga sewanya berapa Mas Umam?
2: Kalau di Probolinggo itu kisaran dari 600.000 sampai 800 lah.
1: Itu tergantung apa tuh, Mas? Tergantung armadanya atau gimana?
2: Tergantung destinasi yang kita kunjungi di
1: Probolinggo. Oke, baik. 600 hingga 800.000 tergantung destinasinya. Biasanya wisatawan kalau naik jeep ke wilayah Bromo dari Kabupaten Probolinggo itu dibawa kemana aja, Mas Umam?
2: Biasanya rute favorit ya ke ini lah, ke kawasan Banjakan yang ada di Pasuruan, kemudian Widodaren di daerah bawah, kemudian Planet Bromo, kemudian Bukit Bukit dan juga Bukit Teletabi. Hampir sama dengan pintu masuk yang lainnya.
1: Okay. Baik, nah sekarang menariknya kan kalau saya lihat di medsos itu rekan-rekan driver tidak hanya sekedar driver ya Mas, jadi juru fotonya, juru kontennya para wisatawan begitu. Nah itu gimana Mas Umam belajar terkait dengan hal itu, gimana nih atau cara rekan-rekan driver mengadaptasinya ini Mas Umam?
2: Jadi mau gak mau kalau driver yang sudah tua harus belajar Mas, karena memang itu sudah menjadi tuntutan ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan setiap yang punya jeep atau driver jeep itu bisa dikatakan marketingnya jeep Bromo. Mau nggak mau harus bisa ambil foto dengan angle yang bagus, kemudian buat videonya, upload di medsosnya. Karena dulu itu masih banyak yang menunggu di pinggiran tuh Mas. Cuman kalau sekarang itu mereka sudah mainnya di medsos, ada di Instagram dan
1: Okay. Lewat media sosial itu pula lah memudahkan kita ya sebagai pemilik jeep ini untuk dapat customer ya atau wisatawan ya Mas Umam ya.
2: Iya, betul Mas.
1: Okay. Jadi tahu tuh caranya ngambil foto yang estetik gimana, tempat-tempat Instagramable, jadi sudah dikuasai ya oleh teman-teman pemilik jeep ini ya Mas Umam.
2: Ya betul Mas.
1: Okay. Mas Umam, ini sudah dibuka ini kawasan Bromo Tengger Semeru setelah kemarin kurang lebih 2 minggu ini kita kebakaran ya. Harapannya apa ini dari rekan-rekan pemilik atau pelaku wisata jeep yang ada di kawasan Bromo utamanya di Kabupaten Probolinggo Mas?
2: Ya pertama kan kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Jadi saat kebakaran bersibaku untuk memadamkan api itu yang paling kita ucapkan yang pertama, karena memang tanpa kekompakan dari semua instansi, semua relawan, mungkin Bromo sampai sekarang masih belum padam gitu loh Mas. Kemudian yang kedua, karena ini sudah dibuka, saya sudah juga menyampaikan ke teman-teman, tolong tamu juga diingatkan soal tidak membuang puntung rokok, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian layani dengan baik gitu Mas. Karena sempat di grup WA juga sempat kalau sudah dibuka ya tolong dosennya jangan terus pulang. Nah, itu diingatkan juga ke teman-teman. Jadi melayani itu yang pertama agar kesan yang baik itu dibawa pulang. Kemudian bercerita kalau Bromo itu indah, kemudian dosen juga yang ramah-ramah dan lain sebagainya. Yang enak-enak kan bisa diceritain ketika sudah pulang gitu kan.
1: Betul, siap. Mas Umam, terima kasih banyak ya sudah sharing bersama Persatu RRI Malang. Mudah-mudahan aktivitas wisata utamanya di Kabupaten Probolinggo yang ke Bromo ini bisa kembali menggeliat. Jadi rekan-rekan pelaku wisata jeep di kawasan Bromo ini bisa punya dampak ekonomi yang positif dari kegiatan wisata di kawasan Bromo. Salam sehat ya Mas Umam, matur nuwun sudah bersama Persatu RRI Malang. Selamat kembali beraktivitas Mas Umam. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar pelaku wisata jeep Bromo ya, Khairul Umam Masduki sudah bincang-bincang bersama kita pendengar pasca pembukaan kawasan TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang kembali dibuka oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada 20 Agustus 2026. Jadi pasca kebakaran 13 hari pendengar, alhamdulillah sudah relatif kondusif wilayahnya, jadi aktivitas wisatanya bisa dijalankan kembali. Untuk kita pendengar sebagai wisatawan, para pelaku wisata, kemudian UMKM, masyarakat yang ada di sekitar wilayah Bromo, mudah-mudahan ini bisa jadi evaluasi, jadi pembelajaran untuk kita semua, dan hal-hal yang bisa berpotensi menyebabkan karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan bisa kita antisipasi ya. Terima kasih yang sudah menyimak dialog Malang Menyapa hari ini, Bromo Bangkit Pasca Kebakaran, Menata Wisata Aman dan Berkelanjutan. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami hadirkan program Halo RRI dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: J Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
5: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
5: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana.
4: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dip akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih. Sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
6: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum kita mulai, halo RRI pendengar, edisi 21 Agustus 2026, kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi dari laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan platform Pinterest, akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret pendengar. Jadi unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit adalah berita bohong atau hoax.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Halo RRI. Halo bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
6: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, kali ini Halo RRI mengudara untuk Anda. Saatnya bersuara lewat Halo RRI. Jadi laporan beragam peristiwa di Malang Raya kami tunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Yang mau kasih pantauan arus lalu lintas, pantauan pelayanan publik di berbagai bidang, mau kasih update soal harga kebutuhan pokok juga boleh. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat kita soroti harga daging sapi yang lagi mahal pendengar, kemudian cabai rawit lagi mahal begitu ya, stoknya juga lagi kosong begitu. Kalau daging sapi, Anda juga boleh kasih info terkait dengan pantauan harga kebutuhan pokok. Siapa tahu kemarin habis belanja begitu ya, atau tadi pagi habis belanja ke pasar, ada info terkait dengan update harga maupun stok kebutuhan pokok, silahkan. Ada keluhan pendengar terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai standar operasional prosedur, ketentuan yang berlaku, bagaimana kronologinya, di mana waktu, kapan waktu dan di mana lokasi terjadinya, Anda juga boleh sampaikan pada kami ya. Anda boleh lengkapi berupa foto, video, terus kemudian kronologi kejadiannya. Selengkapnya Anda bisa kirim berbagai laporan tersebut melalui voice note atau mau telepon langsung lewat WA, kirim pesan singkat melalui WhatsApp pendengar, ditunggu di 081555600915. Atau di antara pendengar saat ini menyaksikan lewat live RRI Malang Official untuk Halo RRI, ditunggu ya, kasih komennya, kasih laporannya terkait tadi beragam peristiwa, pantauan lalu lintas, pantauan pelayanan publik, ada harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan begitu ya, keluhan terkait dengan administrasi layanan publik, juga silakan pendengar di kolom komentar live TikTok RRI Malang Official. Selamat bergabung dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya tidak sendiri pendengar, hari ini saya juga ditemani oleh Esti Sulistia di ruang gatekeeper, yang juga siap bagi info untuk Anda, ada komentar apa, ada kemudian informasi apa dari pendengar yang sudah masuk lewat WA. Kita langsung ke Esti Sulistia untuk update selanjutnya. Silakan Esti.
7: Pagi Arga.
6: Selamat pagi.
7: Ya, masih ngecek ya harga daging sapi berapa.
6: Nah, itu dia tadi, sudah 150.000 loh kemarin terakhir.
7: Kemarin sempat ada 155 dan bilang 160 ya. Cuman kemarin saya beli salah satu bakso yang ada di Malang, harganya masih tetap sama sih.
6: Masih tetap ya.
7: Nggak tahu kalau komposisi dagingnya dikurangin ya. Oke, pagi ini kita mau sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Terima kasih pendengar yang kasih komentar tentang pengelolaan sampah di Malang. Jadi ternyata salah satu problem besar di Malang itu adalah ini ya, komentar dari pendengar. Dengar kabar pemerintah dapat bantuan untuk pengelolaan sampah, tapi problem kita sekarang adalah masih pada pengolahan sampah yang minim kesadaran masyarakat untuk pilah sampah dari rumah.
6: Betul.
7: Ya, kemudian ada yang tanya, katanya Kota Malang dapat sekian ratus miliar ya, itu gaya poire gitu pertanyaannya. Kemudian ada juga yang kasih komentar, sampah di Malang itu membludak karena kesadaran publiknya masih kurang. Kemudian ada juga, ini saya klasifikasi dulu ya,
6: silakan
7: yang
6: sih.
7: Komentar soal sampah, kalau habis acara karnaval dan sebagainya, sampah aja menggunung. Jadi kesadaran publik yang masih kurang. Terus ada juga yang kurang budaya untuk mengurangi sampah plastik. Itu beberapa titik poin yang kita dapat dari komentar pendengar yang bergabung melalui WA dalam beberapa hari ini. Dan berkaitan dengan sampah, memang kan sebenarnya Kota Malang mendapatkan apa istilahnya mungkin ya bantuan ya, karena ternyata masuk dalam pilot project LSDP.
8: Oh,
7: nah
8: okay.
7: Kita akan hadirkan dulu informasinya, Arga bersama dengan tim liputan kita Awang Sukmawan ya. Jadi Kota Malang itu menjadi salah satu dari 30 daerah pilot LSDP dengan pelaksanaan mulai 2027 dan pembangunan TPST 150 ton pada tahun 2028. Saya juga coba kontak ke Pak Raymond Matondang, Pak Kepala PLH ya,
8: PLH.
7: Kepala PLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, nanti untuk bisa dapatkan informasinya. Arga, silakan ke Awang dulu. Arga.
8: Baik, jadi pendengar, ternyata Kota Malang itu menjadi salah satu dari 30 daerah yang jadi pilot LSDP ya, dengan pelaksanaan mulai 2027 dan pembangunan TPST 150 ton pada tahun 2028. Bagaimana informasi selengkapnya? Reporter kami Awang Sukmawan akan menggambarkan untuk Anda pendengar. Silakan, Awang.
9: Ya, berdasarkan Kota Malang di Kota Malang sebagai satu dari 30 daerah pilot service delivery improvement program atau LSDP untuk memperkuat pengelolaan sampah. Pelaksanaan program di 30 daerah tersebut akan dimulai pada tahun 2027 dan berlangsung hingga 2030. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan yang mengatakan penetapan 30 daerah dilakukan setelah melalui proses panjang, mulai dari penentuan lokasi hingga penilaian kesiapan dari daerah tersebut. Mantan BJS Wali Kota Malang itu juga menyebut 41 daerah yang mengikuti program sebanyak 30 daerah dinilai memenuhi persyaratan dan ritmes kriteria yang ditetapkan. Kota Malang menjadi salah satu daerah yang dinilai siap menjalankan program tersebut. Iwan menjelaskan, tahun 2026 digunakan pemerintah pusat untuk menyiapkan berbagai perangkat pendukung mulai dari lembagaan hingga kebijakan. Karena pada tahun 2027 program akan dimulai dari 7 ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta peralatan pengelolaan sampah. Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian dari tahapan program tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2028 direncanakan pembangunan TPST berkapasitas 150 ton yang akan digunakan untuk mengelola yang memiliki nilai ekonomis. Teknologi pengelolaan sampah nantinya ditentukan berdasarkan hasil studi bisnis area atau FS dan detail engineering design atau DEC. Beberapa pilihan yang disebut UAN antara lain refuse derived fuel atau RDF, pyrolysis atau batubara sintetik. Daya juga mengatakan bahwa dokumen FS dan DEC Kota Malang masih perlu disesuaikan karena menjadi perubahan kapasitas dan jumlah daerah penerima program. Pemerintah pusat pun juga mulai merencanakan program untuk 20 daerah kemudian memperluasnya menjadi 30 daerah. Perubahan tersebut turut mempengaruhi alokasi pembiayaan dan yang juga menyebut alokasi yang di yang sebelumnya sekitar 180 miliar kemudian menjadi sekitar 151 miliar karena adanya pemerataan pembiayaan untuk 30 daerah. Yang mengatakan keberhasilan LSDP tidak hanya ditentukan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi bagian penting agar sistem pengelolaan sampah berjalan dari hulur hingga hilir. Menurut Iwan, Kota Malang diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan program pengelolaan sampah tersebut. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh kebutuhan agar pengelolaan LSDP berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Dikala perasaan Awang Kedengar dari Studio.
8: Demikian tadi pendengar laporan reporter Awang Sukmawan ya terkait Kota Malang yang masuk ke 30 daerah prioritas nasional penerima program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP untuk pengelolaan sampah. Jadi kita patut bersyukur pendengar. Hal itu ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang menyatakan bahwa Kota Malang ini menjadi salah satu daerah yang menjadi pilot project Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP untuk peningkatan tata kelola sampah. Nah, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah atau PIIP PEIPD, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan di Kota Malang beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwa penetapan Kota Malang untuk LSDP karena dinilai memenuhi readiness kriteria atau tolak ukur persyaratan yang telah dikonsepkan, pendengar. Jadi prosesnya itu cukup panjang, penentuan lokasi dari 41 daerah yang mengusulkan, akhirnya dipilih 30 daerah. Karena memenuhi syarat, akhirnya Kota Malang menjadi salah satu yang akan diselenggarakan pilot project ini. Nah, ditegaskan pendengar, pada tahun 2026, sebetulnya pemerintah pusat itu menyiapkan perangkat berupa pedoman teknis, kemudian kelembagaan, hingga kebijakan mengenai LSDP, begitu ya. Kemudian tahun depan, Kota Malang bersama daerah yang terpilih itu mulai mengimplementasikan program dari titik hulu. Jadi berkaitan dengan penyediaan sarana-prasarana transportasi, kemudian alat untuk sampah, lalu penguatan kelembagaan. Nanti 2028 akan dibangun TPS terpadu berkapasitas 150 ton di Kota Malang, pendengar. Melalui program itu, jadi pengelolaan sampah di wilayah kita itu tidak hanya difokuskan pada memberikan dampak positif ya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap perekonomian. Jadi beberapa waktu yang lalu juga sempat dilihat ada pirolisi yang menjadi solar, kemudian ada batu bara sintetis itu akan disusun oleh pemerintah daerah, pendengar. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Mutohirin menyatakan bahwa LSDP mulai dijalankan bertahap pada 2027 ya. Prosesnya dimulai dari penyiapan infrastruktur hulu, dan 2028 akan ada pembangunan di sisi hilir, pendengar. Ia menyampaikan perharinya Kota Malang mampu menghasilkan sekitar 700 ton sampah. Dari jumlah itu, 100 hingga 150 ton akan dikelola melalui program LSDP. Jadi selain LSDP, volume sampah di Kota Malang juga akan didistribusikan untuk memenuhi operasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, pendengar. Patut kita syukuri, sekaligus kita sebagai warga Kota Malang ya khususnya ya, harus mulai pilah sampah dulu, pendengar, dari rumah ya. Paling tidak mana yang organik, mana yang non-organik itu harus kita pisahkan agar tidak tercampur semua, begitu, pendengar. Kalau di tempat pembuangan sementara itu kasihan rekan-rekan yang ngelola sampah atau yang mengutin sampah itu, pendengar, harus memisah-memisahkan antara mana yang organik, mana yang non-organik, itu take times ya. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi kita bantu dari rumah, pilah sampah dari rumah. Kita mau ke ruang gatekeeper lagi, ada Esi Sulistia mau update lagi untuk Anda ini, pendengar, dari beberapa info yang sudah dihimpun oleh Esi Sulistia. Silakan, Esti.
7: Saya sudah kontak ke Pak PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pak Gamaliel Raymond Hatigoran Matonda. Jadi tadi Bapak sempat, Pak Raymond sempat saya sampaikan tadi ya, WA-WA dari pendengar. Jadi pesannya sudah saya sampaikan ini ke Pak Kepala Dinas, Pak PLH Kadis, dari pendengar yang sudah gabung, yang tadi pesannya sudah saya bacakan. Pak Raymond mengucapkan terima kasih atensinya.

0: Di pertanyaan publik ya, tentang bagaimana sih sebenarnya program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP untuk pengolahan sampah. Ya mungkin pertanyaan tadi sebenarnya sangat beragam soal ketika nanti program ini udah jalan maka publik akan seperti apa dampaknya gitu ya. Artinya dampaknya akan seperti apa untuk Kota Malang, terus kira-kira ada perubahan nggak dengan kita yang berkaitan dengan sampah misal dari rumah gitu ya. Teknisi harus gimana nanti,
1: betul,
0: apakah akan jalan seperti sekarang atau tidak. Ya, itu update-nya. Jadi Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang MAP, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tadi berkirim salam untuk pendengar Halo RRI, sebenarnya pengen on air. Tadi ketika jam sekitar pukul 9.05 masih bisa, tapi tadi kan kita masih masih persiapan ya. Tadi kemudian menit terakhir ini tadi acara sudah akan dimulai, jadi tidak bisa terima telepon ya, karena sedang ada di tengah kegiatan. Padahal kita kan penasaran ya.
1: Betul.
0: Ini ke Kemendagrinya apa ada kaitannya dengan LSDP gitu. Tapi nggak apa-apa, ada baiknya kita ambil hikmahnya, mungkin nanti hari Senin
1: jadi udah dapat clear ya,
0: udah dapat oleh-olehnya gitu. Nanti akan seperti apa detailnya, teknisnya akan bagaimana. Jadi ya ada baiknya nanti kita bahas aja nanti ketika hari Senin bersama dengan Pak Raymond. Saya udah agendakan ya.
1: Baik.
0: Udah janji dengan beliau. Ya, tapi ternyata di Kota Batu sebenarnya juga ada gerakan-gerakan untuk ini kok, Arga.
1: Pengelolaan sampah ya.
0: Pengelolaan sampah. Jadi di Kota Batu itu bahkan seperti misalnya di daerah Oro-Oro Ombo itu, berarti sekitar mana ya? Sekitar BNS ya. Ya, di daerah Oro-Oro Ombo itu ada juga namanya program Zero Waste. Itu kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, kemudian pemerintah desa Oro-Oro Ombo, ada juga TPS 3R Jalibar Berseri dan juga Ekoton. Saya coba kontak ke Ekoton dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya udah punya kontaknya di Ekoton, itu ada Mas Tonis Afrianto.
1: Siap.
0: Supaya bisa memberikan penjelasan bagaimana bentuk kolaborasi dengan DHL Kota Batu. Kok tiba-tiba kita diskusi sampah ya pagi?
1: Ini sebagai edukasi ya, Esti ya. Tadi kan saya bilang begitu, kasihan kalau teman-teman yang ada di TPS itu kan takes time untuk milah-milah sampah mana yang organik dan juga non-organik, itu kan lama sekali ya, Esti ya.
0: Betul.
1: At least kalau kita dari rumah sudah dipisahkan mana yang organik dan non-organik, itu rekan-rekan kita di TPS atau di TPA nanti jadi kerjanya itu lebih ringan begitu.
0: Siap. Tapi jangan salah loh, sampah aja udah dipilah, udah pisah ya warnanya, kalau misalnya in the public area gitu ya. Kan biasanya kalau yang hijau itu untuk sampah organik, kemudian ada yang kuning, ada yang merah gitu kan. Tapi orang juga masuk ini, buangnya gitu kayak asal gitu loh. Jadi kayak organik dimasukin yang tong warna apa gitu. Jadi kadang juga gak mau ikro gitu, gak mau baca.
1: Nah itu dia, betul.
0: Padahal biasanya udah ada contohnya kan, kayak oh yang merah itu biasanya kan sampah jenis apa, jenis apa ada di sana. Oke, okay. Ini ada call dari pendengar, ada kaitan dengan Halo RRI nggak ya?
1: Oke, okay, coba kita telusuri lebih lanjut.
0: Mau ditelusuri dulu ya. Oke, okay. Nanti untuk yang mau gabung silakan. Siap, ini lanjut ada yang kasih info Arga. Jadi ternyata untuk yang akhir pekan ini mau jalan-jalan ke Kota Batu, ke Kota Malang, Kabupaten Malang, juga perlu notice tentang kegiatan yang akan berlangsung di beberapa daerah, di kecamatan maupun desa.
1: Karnaval ya?
0: Hari ini, ya ada karnaval, terus ada yang jalan, apa namanya, gerak jalan. Mana gerak jalan sekarang lucu-lucu lagi.
1: Kostumnya menarik-menarik ya. Saya kapan hari ngeliat di media sosial, ada yang kostumnya Mak Lampir lah, ada yang Shaun the Sheep, jadi seru begitu untuk hiburan kita.
0: Yang lagi seru kan yang lagi viral ini, yang pakai apa sih, daun talas ya, terus ditaruh di muka tuh ibu-ibu tuh.
1: Betul.
0: Terus atasnya pakai kulitnya itu loh, kelapa
1: ya.
0: Apa namanya, sabut kelapa itu ditaruh, jadi kayak alien gitu. Baik, tapi untuk yang mungkin mau jalan-jalan, ini hari ini 22 Agustus, besok ya, 22 Agustus besok ada beberapa kegiatan. Kalau hari ini ada, saya sempat, nanti saya coba cari dulu infonya, itu ada juga jalan, gerak jalan deh, itu di daerah Karangploso ke arah sana. Tapi untuk yang 22 Agustus itu ada beberapa kegiatan. Arjo Wilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, kemudian Dusun Mendek, Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang juga ada kegiatan. Itu karnaval ya. Terus 22 itu di Desa Plandi, Wonosari, Kabupaten Malang juga ada. Di Sidorejo, Pagelaran, kemudian Desa Sukolilo itu di Kecamatan Jabung. Gading Kulon di Kecamatan Dau, kemudian Desa Tanggung di Kecamatan Turen, ada juga di Wonokerto Bantur, Mulyo Agung, padahal mau ke Malang Selatan. Wonokerto Bantur itu tanggal 22, besok berarti. Mulyo Agung Dau itu juga besok. Kemudian Sumberjo Paga juga besok. Kepanjen itu, kemudian Tirtomoyo Pakis, itu juga besok gue bakal

0: macet nih ke arah selatan. Terus di Sukun juga besok, Arga. Dengkol Kecamatan Singosari juga besok. Hari Minggunya di Pelausan, kemudian di Pelausan Wonosari, kemudian 23 itu juga di Muharto, Tanjung Rejo, ada juga di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo, kemudian di Kelurahan Saman Kota Malang. Kendal Sari Kota Malang tuh besok tanggal 23.
1: Wow.
0: Mulyorejo Kota Malang juga 23. Get ready ya.
1: Padat ya agenda padat. Kita.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi kalau mau keluar-keluar silakan pantau dulu nanti gimana kondisi trafiknya.
1: Yeah.
0: Pantau juga di RRI Malang ya.
1: Siap.
0: Saya nanti coba cari info yang terbaru lagi. Untuk informasi dan juga komentar pendengar kami tunggu masih di program Halo RRI. Arga, lanjut.
1: Baik.
0: Mungkin ada info tuh yang di Batu seperti apa? Kita tunggu ya pendengar.
1: Baik, terima kasih Esti. Saya coba cek di medsos itu pendengar. Bahkan karnaval di wilayah Malang Raya itu teragenda hingga November 2026 loh, luar biasa. Banyak sekali minat kemudian antusiasme dari masyarakat dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bahkan sampai menjelang akhir tahun pun kegiatan ini sangat padat. Ada info terkait dengan kegiatan kemasyarakatan kaitannya dengan karnaval, gerak jalan, dan lain sebagainya yang Anda selenggarakan pendengar. Kapan waktunya, bagaimana konsep kegiatannya, rutenya kemana saja juga boleh dibagikan ya di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Apalagi ini kan nampak kalau Anda ambil cuti tanggal 24 ini panjang perjalanan long weekend kita begitu pendengar. Jadi bisa bagi info kepada para pendengar atau para wisatawan yang hadir di wilayah Malang Raya sehingga nggak kejebak kepadatan lalu lintas ya dengan keberadaan atau diselenggarakannya kegiatan kemasyarakatan tersebut. Karnaval, gerak jalan, kemudian kegiatan peringatan 17-an yang lain, Anda juga boleh sampaikan kapan agendanya, waktunya, kemudian rutenya, kegiatan yang ngapain aja, silakan pendengar di 081-555-600-915 atau boleh bergabung lewat komentar live TikTok RRI Malang Official. Nah, ngomong-ngomong soal sampah ya, pengelolaan di wilayah Kota Batu, seperti kita ketahui kan beberapa waktu yang lalu TPA Telekung itu sempat ditutup begitu pendengar, sehingga warga Kota Batu itu di masing-masing wilayahnya, di kelurahan desa itu diberikan dalam tanda kutip tanggung jawab begitu ya, untuk mengelola sampahnya sendiri. Nah akhirnya pendengar, kemudian hikmahnya ya, masyarakat beraliansi, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ataupun kemudian organisasi punya metode-metode dalam rangka pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Seperti sebanyak 50 rumah tangga itu sudah berpartisipasi untuk mendukung program pengelolaan sampah berbasis sumber zero waste cities di Kota Batu, di mana program ini menekankan pada pemilahan sampah dari sumber. Program ini pendengar difasilitasi oleh TPS 3R Jalibar Berseri, Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo, serta DLH Kota Batu bersama Ekoton. Koordinator program Titik Setiawati menjelaskan bahwa sebelum implementasi program yang lebih jauh itu diadakan analisis sampah dulu pendengar, atau AKSA di skala RW. Jadi AKSA ini adalah analisis sampah yang punya tujuan mengetahui komposisi timbulan sampah di kawasan RW 5 Desa Oro-Oro Ombo. Untuk itu dilibatkan 50 rumah tangga sebagai relawan yang berfungsi untuk memberikan sampah harian mereka dalam keadaan terpilah menjadi 3 jenis yaitu organik, daur ulang, dan juga residu, kemudian ditimbang per jenisnya begitu pendengar. Lanjut, Ketua TPS 3R Jalibar Berseri sekaligus alumni Zero Waste Academy 2026 ini pun menambahkan bahwa AKSA itu menjadi ajang belajar ya, memilah sampah dari sumber. Jadi AKSA ini juga menjadi ajang latihan bagi rumah tangga dalam rangka memilah sampah dengan benar. Jika sampah sudah terpilah dari sumber, maka lebih mudah diproses untuk di TPS 3R-nya. Juga sebagai ruang mengedukasi pilah sampah dari rumah ke rumah, door to door, begitu pendengar. Ini yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Kelurahan Oro-Oro Ombo. Dan memilah sampah itu sebenarnya tidak sulit pendengar, hanya butuh konsisten serta diedukasi sesering mungkin. Jadi sudah terbiasa, akhirnya kita memilah sampah supaya tidak tercampur baur. Misalnya botol-botol, begitu pendengar, itu bisa didonasikan ya, untuk kemudian diolah menjadi sampah daur ulang. Nah, sampah yang sudah terkumpul dari 50 rumah tangga ini selanjutnya dipilah secara spesifik menjadi 40 jenis untuk mengetahui jenis sampah terbanyak sepanjang AKSA itu dilakukan. Nah, dalam membangun sistem pengelolaan sampah ini tidak boleh ngawur, pendengar. Jadi harus tahu dulu jenis sampah sampah yang mendominasi di kawasan tersebut. Jadi jika terbukti sampah jenis organik itu mendominasi, maka perlu dibangun sistem pengelolaannya. Misalnya untuk rumah kompos, komposter, begitu ya, biogas, dan lain sebagainya. Sehingga sampah organik itu bisa tertangani di sumber tanpa dipindah ke tempat pembuangan akhir. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Eni Mauldiah, fungsional dari bidang persampahan dari DLH Kota Batu, bahwa di Kota Batu itu sudah menyiapkan rumah kompos ya, untuk mengatasi timbulan sampah organik skala kota. Dan sampah yang sudah terpisah sejak dari sumber, nanti akan diangkut secara terpilah, juga dalam kendaraan roda 3, dan aksa dilakukan selama 8 hari berturut-turut, hingga diperoleh sebuah data timbulan dari komposisi sampah yang berguna untuk rencana induk pengelolaan sampah di sebuah kota, pendengar. Nah, kita akhirnya tahu ya, biasanya kan cuma sampah organik sama non-organik, ternyata ada sampah daur ulang begitu, pendengar. Jadi, sampah organik, non-organik, dan juga daur ulang ya. Dan tadi ditegaskan kalau kita perlu tahu juga di lingkungan kita itu sampah mayoritasnya apa sih? Sampah organik kah? Sampah daur ulang kah? Atau sampah non-organik? Kalau sampah organik itu bisa dibuat komposter di masing-masing lingkungan Anda, sehingga bisa jadi pupuk begitu, mendengar, untuk tanaman. Kemudian biasanya kalau sisa-sisa pakan itu bisa untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Kalau sampah daur ulang misalnya bisa dibuat bank sampah begitu, pendengar, atau didaur ulang menjadi produk yang baru begitu ya. Karena tadi kalau sejalan dari LSDP yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, jadi mengubah sampah itu menjadi energi, jadi waste to energy begitu, pendengar, goalnya atau cita-citanya ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, pengelolaan sampah itu bisa dilakukan dengan baik begitu ya. Nah, kalau Anda mau cerita soal bagaimana Anda di lingkungan rumah tangga atau di lingkungan tempat Anda tinggal mengelola sampah juga boleh, pendengar. Silakan di 081-555-600-915 ya. Saya tunggu di 081-555-600-915, atau boleh pula kasih komentar lewat live TikTok RRI Malang Official. Terima kasih yang sudah bergabung lewat live TikTok. Boleh kasih cara Anda atau komentar Anda di lingkungan Anda sudah mengimplementasikan bagaimana mengelola sampah begitu ya, atau ada problem sampah, bahkan ada sampah yang tidak terangkut mungkin di antara di lingkungan rumah pendengar atau di lingkungan tempat tinggal Anda. Silakan 081-555-600-915, boleh pula bergabung lewat live TikTok RRI Malang Official. Nah, tadi Asih Sulistia juga sempat bagi informasi jadwal karnaval di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ya. Kalau ada tambahan info terkait dengan hal itu, silakan mendengar, ditunggu terus sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena sekali lagi ini kan liburannya lumayan panjang ya. 25 itu kita libur Maulid Nabi, kemudian 24-nya hari kejepit nasional. Barangkali di antara pendengar juga ambil cuti begitu ya. Banyak wisatawan datang ke wilayah Malang Raya sehingga mereka tidak terjebak kemacetan ketika ada kegiatan kemasyarakatan yang Anda lakukan. Boleh bagi infonya kapan waktu untuk Anda menyelenggarakan karnaval tersebut, lokasinya di mana, rutenya di mana, ngapain aja pendengar kegiatannya, juga boleh diinfokan ya. Mudah-mudahan di antara Anda yang menyelenggarakan kegiatan karnaval, panitia dan lain sebagainya juga bisa ikut aturan dari masing-masing pemerintah daerah ya, Pemkot Malang, Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang, itu kan punya masing-masing bagaimana rules dalam menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan termasuk untuk karnaval, pendengar, penggunaan sound berkekuatan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian soal ketertiban arus lalu lintasnya, Anda mudah-mudahan bisa perhatikan terkait dengan hal tersebut, pendengar. Silakan masih terus ditunggu untuk Anda yang pengen kasih update infonya di 081-555-600-915 atau ke live TikTok RRI Malang Official. Saya mau ke ruang gatekeeper lagi, ada Esi Sulistia, ada info-info dari pendengar, serta ada update apa nih? Silakan Esi.
0: Saya sudah coba kontak ke perwakilan Ekoton, Mas Tony Safrianto. Mm-hmm. Ini berkaitan dengan tadi sistem atau penerapan zero waste di kawasan Oro-Oro Ombo.
1: Okay.
0: Coba kontak dari telepon studio. Mm-hmm. Tadi ternyata hanya bisa dikontak melalui WA saja. Jadi okay, kita kontak ke Mas Tony, perwakilan dari Ekoton ya, agak
1: okay, siap,
0: untuk bisa memberikan informasi seperti apa sih sebenarnya praktik dari kegiatan zero waste yang ada di Oro-Oro Ombo Kota Batu.
1: Okay.
0: Ya, siapa tahu ini bisa juga diterapkan di daerah lain gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, nanti Arga bisa langsung ngobrol dengan Mas Tonis.
1: Yeah.
0: Ya, Mas Tony sudah tersambung bersama kami lewat WA. Ini langsung ngobrol bersama dengan Arga Saputra.
1: Siap.
0: Ya, Arga silakan.
1: Baik, terima kasih Esti. Dan kali ini pendengar, saya sudah tersambung ya bersama Mas Tonis dari Ekoton. Tadi saya bagi informasi di Kelurahan Ororo Ombo, Kota Batu, sudah berkolaborasi dengan Ekoton untuk pengelolaan sampahnya. Mas Tonis, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas.
1: Kabar baik. Hari ini sehat, Mas Tonis. Ada Arga di studio.
2: Oke, kabar baik. Ini posisi lagi di kota Surabaya, ada kegiatan juga ini.
1: Oh, lagi di Surabaya. Nanti update juga ya, yeah, info kegiatan di Surabayanya. Tapi saya mau cari info ini, Mas Tony, soal bagaimana kolaborasi antara rekan-rekan Ekoton dengan warga Ororo Ombo dalam rangka pengelolaan sampahnya. Jadi terimplementasi dalam program apa saja ini, Mas Tony?
2: Iya, yeah, untuk desa Ororo Ombo, Kota Batu, memang sudah tahun 2022 ya, kita sudah mengenal gitu masyarakat di sana untuk kami pilih menjadi lokasi implementasi program kami yang bernama Zero Waste Cities atau Kawasan Bebas Sampah. Jadi di tahun tersebut kami mulai menggali data gitu ya, awalnya kita ke TPS 3R milik desa tersebut, bertemu dengan tokoh masyarakat ya, namanya Ibu Titi. Dari situ kita sudah banyak diskusi, diperlihatkan permasalahan pengelolaan sampah gitu ya, seperti apa, hingga akhirnya program ini bisa diterima dan sukses di sana. Kemudian program ini memang kami fokuskan langsung ya ke masyarakat kawasan RT/RW, bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam pengelolaan sampah dari pemilahan dari sumber gitu atau dari rumah.
1: Yeah.
2: Jadi dibantu dengan pemerintah desa dan juga DLH Kota Batu melakukan banyak sekali sosialisasi, menghadirkan tokoh masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri gitu ya, berbagai acara seperti konsultasi publik, sosialisasi dan berbagai macam pelatihan, hingga akhirnya mereka sudah mengetahui gitu ya, harusnya bagaimana cara pengelolaan sampah yang efektif untuk kawasan di Desa Ororo Ombo, begitu.
1: Baik, ini kan berangkatnya pemilahan sampah dari sumber ya, artinya dari rumah ya Mas Tonis ya. Jadi yang patut kita lakukan tuh memilah sampahnya itu kita bedakan menjadi berapa jenis sih Mas Tonis?
2: Kemarin kita sepakat ya di sana untuk belajar memilah sampah, kita bedakan menjadi tiga, yaitu jenis organik, daur ulang dan juga residu. Jadi ketika sampah ini sudah dipilah secara benar gitu ya, maka nanti pengelolaannya jelas gitu Mas. Seperti organik nanti akan langsung masuk di rumah kompos. Karena di Kota Batu salah satunya di Desa Ororo Ombo itu sudah ada fasilitas namanya rumah kompos. Jadi kalau organiknya sudah terpilah baik, langsung masuk ke sana untuk jadi produk kompos. Kemudian di sana juga ada keaktifan bank sampah. Jadi daur ulang ini juga nanti akan masuk bank sampah, atau nanti bisa dijual gitu ya, sehingga nanti circular ekonominya tumbuh gitu. Kemudian nanti yang residu atau sampah yang tidak bisa dikelola, biasanya berkoordinasi dengan DLH untuk pengelolaan yang lebih lanjut. Jadi sampah ketika dipilah akan jauh lebih berkurang dan apa tuh istilahnya, akan habis gitu ya, atau termanfaatkan semua.
1: Mas Tonis, kalau residu itu yang kayak apa sih Mas Tonis, dan harus ditempatkan di wadah tertentu kah begitu, atau gimana tuh Mas Tonis?
2: Iya, memang sejatinya di setiap jenis sampah itu perlu disendirikan ya Mas ya. Jadi kayak residu itu jenis sampah yang tidak bisa diapa-apain gitu, yang nanti akhirnya akan dibawa ke TPA, seperti tisu, kertas minyak, popok bayi, pembalut gitu ya. Plastik sekali pakai. Nah, itu yang sebenarnya tidak bisa dimanfaatkan kembali. Itu yang kita sebut sebagai residu. Nah, itu yang di beberapa kota juga menjadi problem karena itu berlebih penggunaannya, jadi membuat TPA penuh.
1: Iya. Baik. Nah, dalam penyimpanannya atau ketika dipisah-pisah itu patut di apa ya, ditempatkan pada tempat khusus atau gimana tuh? Ada tips nggak terkait dengan hal ini, Mas Tonis?
2: Nah, biasanya kalau untuk organik ya, Mas ya. Untuk organik itu biasanya kita tempatkan di wadah yang tidak bocor. Jadi misalkan ada ember kecil gitu ya, itu ditaruh di ember, terus kemudian nanti bisa dibawa petugas sampah langsung ke rumah kompos. Biasanya begitu. Nanti ada tutupnya biasanya. Atau kalau kepingin lebih aman, biasanya memang ada kantong gitu untuk mewadahi organik. Kalau untuk yang daur ulang, itu bisa memanfaatkan drop box seperti tempat sampah kotak gitu ya, yang kuat gitu, yang tebal. Atau bisa memanfaatkan karung sak gitu, karena didominasi oleh sampah yang bersih.
1: Ya.
2: Yang bisa disetorkan kembali menjadi uang gitu ya. Terus kalau residu, residu ini juga biasanya diikat gitu ya, atau di apa namanya, ditempatkan di kantong gitu ya, terus kemudian disetorkan ke petugas sampah juga.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Nah, kalau yang organik tadi kan jadi kompos ya, Mas Tonis ya. Cara pengelolaannya gimana sih, Mas? Cara bikinnya, Mas Tonis, boleh digambarkan nggak?
2: Oke, jadi beberapa metode banyak sebenarnya, Mas. Jadi kalau kita skala kawasan atau yang banyak gitu ya komposnya, itu biasanya memang pengolahannya lebih massal gitu. Jadi kita taruh di rumah kompos, kita tumpuk, kita kasih bakteri gitu ya, terus kita tutup terpal. Karena itu kan banyak sekali timbulannya gitu ya, banyak. Tapi kalau pengelolaan skala rumah misalkan, itu bisa memanfaatkan lubang biopori, komposter ember, ya kan, pakai galon bekas. Nah, itu juga bisa diaplikasikan di sana dengan bakteri gitu ya. Contohnya seperti EM4 atau kulit buah itu sendiri. Jadi terurai secara alami. Jadi banyak metode yang bisa digunakan. Untuk organik juga bisa dimanfaatkan sebagai ekoenzim ya, yang sekarang lagi booming gitu ya, sebagai cairan multiguna untuk bersih-bersih rumah. Dan macam-macam gitu.
1: Baik, nanti kita belajar lagi soal itu lebih dalam ya, Mas Tonis ya. Nah, ini saya kebetulan ada beberapa komentar pendengar yang sudah masuk lewat WA. Saya baca satu-satu ya, Mas Tonis. Nanti mohon jawabannya ya, Mas. Salah satunya dari nomor akhir 735 ini. Kalau sampah residu itu seperti apa ya? Harus ditaruh wadah tertentu kah? Misalnya kalau tisu, tadi pembalut, atau popok bayi itu yang paling aman disimpan pakai wadah yang seperti apa? Nah, monggo, Mas.
2: Oke, kalau untuk sampah residu itu memang ada beberapa jenis, Mas. Jadi sampah residu khusus gitu ya, kita menyebutnya untuk kategori yang sanitari. Jadi seperti pembalut, seperti popok. Nah, itu penanganannya itu harus diikat, dimasukkan ke kantong, diikat. Karena itu adalah sampah jenis infeksius. Gitu, jadi harus disendirikan. Terus kemudian untuk residu umum gitu ya, seperti kertas minyak yang sifatnya domestik rumahan, kertas minyak, terus kemudian tisu gitu ya, terus kemudian plastik sekali pakai. Nah, itu bisa juga ditaruh di kantong sampah biasa, itu juga tidak masalah.
1: Baik.
2: Atau yang seadanya di rumah gitu ya, kayak keranjang juga bisa.
1: Oke. Tapi itu juga dibeda-bedakan ya, mana yang kemudian misalnya tisu, tisu satu tempat sendiri gitu ya, Mas Tonis ya. Misalnya diapers atau popok bayi satu tempat sendiri gitu ya, Mas Tonis ya.
2: Baiknya dua jenis aja sih cukup ya.
1: Oke.
2: Jadi misalkan residu, residu khusus tadi yang kayak popok, pembalut sendiri. Terus kemudian yang residu rumah tangga itu juga sendiri. Jadi cukup dua sih, Mas. Jadi tidak harus setiap komponen atau jenis sampah disendirikan, nggak juga.
1: Siap, baik. Kemudian dari nomor akhir 229 ini, Mas Tonis, tapi kan warganya harus disiplin memilahnya, petugasnya juga. Jangan-jangan warga sudah pilah, malah di TPS-nya mah dicampur. Gimana ini, Mas Tonis, kalau hingga sampai TPS?
2: Iya, betul-betul. Itu yang menjadi kendala ya di banyak tempat gitu ya. Kita rasakan bahwa memang sistem pengangkutan sampah sekarang di Indonesia itu masih belum ideal gitu. Jadi masyarakatnya udah milah, tapi sistem di pengelolaan sampahnya masih belum ada perubahan, belum ada revolusi gitu ya. Jadi di Oro-Oro Ombo itu kita sudah mencoba untuk pengangkutan sesuai jenis. Jadi di dalam pick up atau kendaraan pengambil itu sudah ada bak-baknya sesuai dengan jenis yang dipilah dari rumah. Jadi kalau untuk organik itu sudah ada tong warnanya biru gitu, khusus sampah organik. Gitu. Terus untuk yang lainnya itu baru sampah daur ulang dan juga residu. Jadi harusnya memang seperti itu. Dan kemudian ini juga harus menjadi perhatian, karena tidak banyak kawasan mengalokasikan anggaran untuk edukasi. Ya, edukasi petugas sampah, edukasi RT RW gitu. Bagaimana ini bisa dibahas menjadi isu sehari-hari gitu. Jadi itu yang membuat masyarakat kalau topik ini tuh masih belum populer.
1: Oke.
2: Itu, jadi memang kasihan ya yang sudah mila tapi betul, kemudian masih dicampur lagi karena memang tidak banyak dibahas di forum-forum kelurahan, desa gitu.
1: Betul. Paling enggak juga ada sarpras yang disediakan ya baik oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan ya, Mas Tonis ya. Jadi biar enggak kecampur baur lagi ini sampahnya.
2: Iya, betul. Itu juga secara holistik atau keseluruhan harusnya kalau masyarakatnya disuruh milah gitu ya, semua sistemnya juga harus berubah.
1: Betul. Kemudian ada Bu Anggi di Blimbing nih Mas Tonis, isi pesannya coba semua sudah pilah dari rumah. Tapi kalau enggak semuanya ya percuma. Kalau di kota besar saran pelaku UMKM kemudian resto itu kan juga banyak menghasilkan sampah, harus juga memilah sampah. Nah, gimana nih Mas kalau UMKM misalnya di wilayah Ororombo, Mas Tonis?
2: Biasanya itu dibedakan di beban iuran bulanan. Jadi karena sampah mereka itu banyak gitu ya, produksi sampah harianya banyak, jadi memang untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampahnya itu kan diperlukan petugas yang banyak gitu. Betul. Ya di TPS untuk sampah-sampah ini gitu. Jadi mereka harus membayar lebih. Jadi tidak bisa disamakan dengan sampah golongan rumah tangga, Mas.
1: Oke.
2: Jadi misalkan rumah tangganya itu bayar 25.000 per bulan gitu ya. Nah, pelaku usaha ini bisa dua kali lipatnya. 50.000 misalkan atau di atas itu. Nah, itu yang sudah terjadi di beberapa kawasan, itu sudah dihitung beban pengelolaannya.
1: Oke.
2: Sudah diatur dalam perdes ya, peraturan desa atau kawasan gitu yang menyebut ada golongan untuk tarif sampah.
1: Oke. Tergantung apa ini Mas? Volume sampahnya atau
2: tergantung
1: jenis
2: volume
1: sampahnya?
2: Sampah.
1: Oh, volume sampahnya.
2: Iya, betul.
1: Baik, dan itu disepakati ya oleh para pelaku UMKM-nya ya Mas Tonis.
2: Iya, mereka juga sadar kok kalau memang sampahnya itu banyak setiap hari masak gitu kan untuk jualan. Jadi mereka tidak protes gitu karena memang sampahnya tidak bisa disamain dengan volume rumah tangga.
1: Baik. Kemudian ada yang tanya lagi nih Mas, selain Ororo Ombo, mana lagi ya di wilayah Kota Batu yang sudah bekerja sama dengan Ekoton? Ayo dong daerah lain di Kabupaten Malang atau Kota Malang juga melakukan hal yang sama. Nah, gimana ini Mas Onis, Kota Malang atau Kabupaten Malang atau daerah lain di Kota Batu, Mas?
2: Iya, nanti ditunggu aja ya karena ini juga dalam proses kolaborasi dengan DLH Kota Batu. Jadi akan ada, tahun ini akan ada satu lagi kawasan yang dekat alun-alun Batu, itu yang akan kita garap juga gitu ya, seperti Ororombo. Jadi sistemnya nanti pengelolaan sampah skala kawasan, ada pemilahan, ada peraturan, ada komitmen dari masyarakat gitu. Jadi nanti akan ada gitu ya, salah satunya yang kita launching satu lagi di Kota Batu.
1: Siap, ditunggu
2: dan
1: ya.
2: Dan memang banyak ini sih, banyak permintaan ya Mas ya, maksudnya semua kawasan pengen gitu yang jadi seperti itu. Cuman karena memang apa ya, lagi-lagi keterbatasan gitu ya, baik SDM gitu ya, dan juga waktu. Jadi memang kita harus by moment gitu, atau maksudnya berurutan.
1: Baik. Siap. Mudah-mudahan bisa diduplikasi, diimplementasikan di banyak tempat yang lain, tidak hanya di Ororo Kota Batu ya Mas Tonis ya. Bisa diajarkan
2: ke
1: tempat
2: ini,
1: yang lain.
2: Betul. Saat ini Ekoton kami mendampingi 4 kota Mas. Jadi salah satunya Surabaya juga tahun ini kami sudah mendampingi di salah satu Kecamatan Kenjeran, terus di Kediri, di Gresik juga, terus yang keempat di Batu. Jadi memang implementasi Zero Waste Cities banyak dirasakan manfaatnya untuk orang. Jadi kita juga pengen melebarkan gitu ya kawasan lain.
1: Siap. Mas Tonis, terima kasih banyak ya sudah bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang. Lancar agendanya hari ini di Surabaya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Tonis.
2: Ya, siap.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat.
2: Selamat pagi, siap.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama perwakilan dari Ekoton ya, Tonis Afrianto. Tadi sudah memberikan inisiasi kolaborasi bersama warga Ororo Ombo, Kota Batu pendengar. Jadi programnya itu Zero Waste Cities. Tadi tidak hanya di Kota Batu ya, beberapa wilayah termasuk Surabaya dan juga daerah lain juga sudah kolaborasi sama Ekoton. Itu yang bisa kita contoh tadi pendengar. Jadi ada sampah organik, kemudian daur ulang dan juga residu ya. Kalau residu tadi misalnya tisu, diapers, pembalut wanita, kemudian kemudian kertas minyak, itu kategorinya residu. Kalau organik seperti tadi sampah makanan, sayuran dan lain sebagainya, itu kita bisa olah menjadi kompos, begitu pendengar. Kalau yang daur ulang tadi misalnya plastik, botol bekas, itu dibudidayakan, bukan dibudidayakan, dikelola melalui bank sampah ya. Jadi ada aktivitas pengelolaan sampah yang bisa punya efek ekonominya. Itu dia tadi perbincangan kami bersama rekan-rekan dari Ekoton, ada Mas Tonis. Nanti kita coba agendakan kembali untuk bisa tahu lebih dalam bagaimana pengelolaan sampah yang tepat, begitu pendengar. Saya lanjut lagi ke ruang gatekeeper, ada Esti Sulistia mau kasih update lagi untuk Anda. Silakan Esti.
0: Ya udah lega saya, udah nyambung sama Mas teman-teman Tonis. Di Ekoton sama Mas Tonis ya. Jadi udah gak punya utang nih. Tinggal utang kita besok hari Senin sama ya, Pak Raymond Matondang ya. Untuk yang ada di wilayah Kota Malang, yang di sekitar alun-alun Batu tadi disuruh nunggu kan, bakal ada program yang juga akan dilakukan di sekitar kawasan alun-alun Batu. Tapi tadi belum di-spill ya, di tempatnya ciri-cirinya apa gitu, cuma bilang sekitar alun-alun ya.
1: Betul, belum di, mungkin belum ada kepastiannya kali ya, kita coba cari tahu nanti.
0: Oke, ada yang nanya Ekoton itu apa sih Mbak? Nah ini Ekoton itu saya langsung buka di ekoton.or.id. Itu adalah Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan, Ecological Observation and Wetlands Conservation. Jadi Ekoton Foundation namanya. Didirikan tahun 1996 oleh Mas Prigi Arisandi. Itu juga sudah dapat penghargaan Anugerah Lingkungan Goldman ya, tahun 2011. Mereka juga, teman-teman ini juga pernah dapat Kalpataru dan sebagainya. Mungkin bisa coba search Ekoton ya, E-C-O-T-O-N. Ini teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan. Lanjut, terima kasih yang udah berbagi informasi hari ini. Mbak Esti melengkapi informasinya. Jadi hari ini nanti sekitar pukul 13 sampai dengan selesai, itu kegiatan Lomba Gerak Jalan Kreasi akan berlangsung. Startnya di lapangan Desa Tawang Argo, kemudian finishnya di rest area Karang Ploso. Harga tahu Tawang Argo sebelah mana?
1: Tawang Argo sampai Karang Ploso mana itu ya?
0: Naik ke
1: Tawang
0: atas dulu ke arah Batu. Jadi startnya dari arah barat, nanti akan finishnya di rest area Karang Ploso.
1: Mulai jam nanti, 1 siang ya?
0: Ya, mulai pukul 13. Jadi kalau yang mungkin nanti akan menggunakan jalur arah Karang Ploso naik ke Batu lewat jalur tersebut, ya bakal ramai di sana ya. Tidak ada penutupan jalan nampaknya, tapi barangkali nanti akan digunakan satu sisi. Tapi ini adalah gerak jalan kreasi ya. Jadi nanti yang akan ikut itu adalah pengurus PKK desa. Terus ada juga untuk regulin mas, ini bakal seru nih. Kemudian untuk pengambilan nomor urut udah dilakukan. Nanti mereka tinggal jalan aja gitu ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya ulang lagi, startnya di lapangan Tawang Argo, finishnya di rest area Karang Ploso. Terima kasih buat Pak siapa nih namanya, nomor akhirnya 137 yang sudah berbagi informasinya ya. Jadi itu untuk yang akan melintas di Karang Ploso ke arah barat naik ke arah Batu. Lanjut juga beberapa kegiatan lainnya. Besok sekarang tanggal berapa sih, kok lupa?
1: Sekarang
0: ya?
1: 21.
0: Ya, tanggal tua ya gaya. Jadi konsentrasi udah mulai hilang. Hari Minggu 23 Agustus itu buat, ini juga ada informasi dari teman-teman di Pemkot Malang, ada layanan namanya Adminduk hashtag Gisa, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Itu tempatnya di MCC Kota Malang di lobi lantai 2, pukul 9 sampai 14. Jadi bisa dilayani, ada layanan KK, kemudian ada cetak KTP hilang, ada cetak KTP rusak, ada juga rekam KTP elektronik, kemudian untuk KIA, kartu identitas anak, ada juga IKD, kemudian layanan pencatatan sipil, tapi ini khusus verifikasi saja. Bahkan disediakan souvenir menarik. Wah.
1: Waduh.
0: Makasih infonya. Ini teman-teman udah kasih info ya. Mulai pukul 9 sampai pukul 14. Ya. Hari Minggu di MCC lobi lantai 2.
1: Okay.
0: Itu yang kaitannya dengan Dispenduk Capil.
1: Siap.
0: Itu warga. Terima kasih untuk yang sudah komentar juga, yang udah gabung lewat TikTok dan juga lewat WA. Kita sapa Pak Suranto tadi.
1: Pak Suranto, ya. Salam untuk Esi Sulistia ini.
0: Terima kasih.
1: Jadi selamat pagi, halo RRI, khususnya untuk Ibu Esi Sulistia yang sudah kembali ke Malang setelah kemarin bersukaria di Jakarta.
0: Bukan bersukaria Pak, menjalankan tugas panggilan negara Pak.
1: Anyway, congratulations.
0: Apa?
1: KST sudah terpilih begitu ya, mewakili.
0: Terima kasih.
1: Lembaga kita yang tercinta ini, Radio Republik Indonesia, sebagai teladan apa? Kementerian Lembaga ya Esi ya?
0: Ya, dari Kementerian Lembaga kemarin kami ada 255 dari seluruh Indonesia. RRI termasuk saya juga alhamdulillah mendapat kesempatan untuk datang langsung menyaksikan sidang tahunan MPR dan pidato presiden di gedung DPR MPR.
1: Siap. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua ya, Esti ya. Para angkasawan ya, dan juga angkasawati RRI bisa memberikan yang terbaik untuk pendengar dan juga berprestasi.
0: Amin. Arga berikutnya ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Makasih semuanya yang udah gabung pagi ini ya.
1: Baik, terima kasih Esti. Terima kasih Pak Suranto sudah berkirim WA ya, dan juga beberapa pendengar yang lain tadi kasih info untuk kita seputar berbagai beragam peristiwa di wilayah Malang Raya. Yang juga sudah join lewat live TikTok RRI Malang Official, terima kasih untuk Harlo RRI hari ini 21 Agustus 2026. Hari Senin kita akan lanjut lagi Harlo RRI-nya 24 Agustus 2026 pendengar di Pro 1 RRI Malang dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda kembali bisa menyaksikan dan juga mendengarkan Harlo RRI di Pro 1 RRI Malang. Sekian untuk Harlo RRI hari ini ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Anda bersama perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Kali ini yang akan menyampaikan informasi selengkapnya ada perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Pak Andang pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Andang.
1: Selamat pagi, salam Mas Arda.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Monggo untuk hari ini 21 Agustus 2026, bagaimana perakiraan cuacanya?
1: Untuk hari ini prediksi cuacanya di rentang cerah hingga berawan. Potensi untuk hujan sangat kecil. Untuk suhu diprediksi antara 14 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dengan kemungkinan besok pagi lebih hangat dibandingkan pagi ini. Dan kelembapan diprediksi berkisar 46-98%. Adapun untuk angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga kecepatan 40 km per jam. Lebih kencang daripada kemarin. Untuk informasi, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga ketinggian 3 meter atau dalam kategori tinggi. Masyarakat diharapkan tetap mengutamakan keselamatan.
0: Atas kondisi ini, Mas Andang, ada yang mau dihimbau atau dipesankan kepada para pendengar?
1: Himbauan kami, BMKG bersama instansi terkait, kondisi ini yang terjadi sekarang menuju puncak musim kemarau itu sangat rawan terjadi kebakaran. Bromo juga baru dibuka tanggal 20 kemarin. Kami sangat berharap tidak ada kelalaian dari oknum-oknum yang dapat mengakibatkan kerugian besar yang kita rasakan bersama. Demikian Mas Arga.
0: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Mas Andang, lain waktu kita sambung kembali ya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Klimatologi Malang untuk Anda.
2: BMKG Stasiun Klimatologi Malang memiliki peran yang penting dalam menyediakan sistem peringatan dini terkait bencana alam. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menerima informasi peringatan dini? Berikut kita simak penjelasan dari Ahmad Lutfi, perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang.
3: Pertama, masyarakat di saat mengawali hari atau paginya harus selalu mengupdate informasi melalui HP-nya atau handphone-nya. Dari situ silakan diunduh, silakan dilihat melalui situs bmkg.go.id. Atau yang kedua, dengan menginstal aplikasi Info BMKG yang akan menyampaikan kondisi perakiraan cuaca hingga 10 hari ke depan di mana piranti HP itu diakses. Artinya, informasi BMKG dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan tak lupa, masyarakat harus selalu menghimbau di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat pariwisata. Misalkan itu ada jalur-jalur evakuasi atau potensi-potensi bahaya di sekitarnya. Misalkan pohon tumbang atau baliho yang bisa juga mengakibatkan bencana tidak langsung dari kondisi hujan ekstrim.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Berikutnya kami sampaikan lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana pucuk pimpinan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Pasuruan resmi berganti. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar. Emil?
3: Baik. Pucuk pimpinan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pasuruan resmi berganti dari Bapak Tri Wibawa Trisdiana kepada Bapak Fahmi Rizatya Surabat. Dan acara ini, pergantian pucuk pimpinan ini diacarakan dalam misa sambut di Aula Lapas Kelas 2B Pasuruan. Kebetulan saya sudah bersama dengan Bapak. Selama satu setengah tahun, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan utama dari Lapas Kelas 2B Pasuruan?
4: Terima kasih sebelumnya, semua harapan kami kan tentunya pemasangan lebih baik lagi. Ya, selama ini kami sudah berusaha melakukan semua perintah pimpinan, tentunya selaras dengan akselerasi Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, bahwa banyak memang harus dibenahi dari pemasangan. Alhamdulillah sampai detik ini Lapas Pasuruan sudah dalam keadaan aman dan kondisi. Mudah-mudahan selanjutnya bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Dengan lapas baru ini sebenarnya sudah dirancang, sudah disiapkan. Memang berebut dengan SK saya, mendahului SK saya, sehingga harapan saya nanti lapas yang baru tinggal meneruskan saja koordinasi dengan Forkopimda setempat dan atau lain, dan tentunya dapat dukungan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia.
3: Selamat berjalan di tempat yang baru. Pak, kebetulan saya bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jawa Timur, ada Bapak Agus Nali. Kita akan mencoba ngobrol dengan beliau terkait dengan bagaimana upaya pemindahan lapas terintegrasi. Bapak, ini di Dilan RRI, terkait dengan pemindahan lapas terintegrasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu kami sudah survei ke lapas yang baru, dan memang tempatnya lebih representatif, lebih luas. Namun kemudian memang ada beberapa pengamanan yang harus ditingkatkan, pertama pembatas antara blok hunian dengan kantor. Namun demikian kami arahkan kepada Pak Kalapas untuk segera memanfaatkan komponen itu, sehingga nanti tidak terbalik juga dengan tempat baru, mudah-mudahan proses pembinaan pelayanan fungsi pemasyarakatan bisa dilaksanakan secara maksimal, sehingga dampak manfaatnya bisa dirasakan langsung baik oleh warga binaan maupun oleh masyarakat kita.
3: Bisa kita ini sudah bina?
5: Kita targetkan tahun ini, mudah-mudahan di bulan September kita sesuai dengan tentang Pak Dirjen sama Pak Adi. Pasal 3, kita harus segera memanfaatkan bangunan.
3: Sudah, kasih. Kita ke Pak Fahmi Rizatya Surabat. Pak Fahmi, PR untuk terutama lapas integrasi kata lokal. Kalau kata Pak Karwil, segera pindah Pak
6: Fahmi. Iya. Untuk persiapan pindah, memang sudah ada arahan dari untuk disegerakan, yang mana yang tadinya mungkin oleh Pak Bowo, tapi dalam hal ini melaksanakan tugas yang berpunyai. Insya Allah saya akan melaksanakan dan berkoordinasi terus dengan Pak Kakwil, kita arahan, dan juga berkoordinasi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagaimana arahnya, karena saya mulai hari ini, dan saya juga akan meninjau kesiapan baik Sarpras maupun kekuatan kami untuk merelokasi baik Sarpras maupun warga binaan ke lapas Pasuruan yang baru, Pak.
3: Terima kasih, Pak. Siap. Jadi statement dari beliau ketiga terkait dengan pergantian pucuk pimpinan ke lapas Pasuruan sekaligus juga progres dari lapas terintegrasi Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus berjalan untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar, kontributor RRI di Pasuruan menggambarkan bahwa pucuk pimpinan lapas atau lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pasuruan resmi berganti. Untuk intas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Informasi tersebut pendengar sekaligus menjadi akhir dalam jumpa kita ya. Sudah saya temani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 kali ini pendengar. Namun pastikan Anda tetap bersama kami karena Malang Siang ini terus lanjut hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Ruli Suprayugo yang akan bertugas menemani Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
7: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tahukah kamu, hasil dokumentasi negatif film foto proklamasi kemerdekaan Indonesia disimpan di bawah sebuah pohon. Saat itu, tentara Jepang ingin merampas hasil dokumentasi oleh Frans Mendur. Namun, yang dilakukan Frans adalah menyembunyikannya di bawah sebuah pohon yang ditanam di halaman kantor harian Asia Raya. Frans pun berbohong kepada tentara Jepang, sehingga hasil dari negatif film ini dapat kita saksikan hingga saat ini.

Pendengar, kami sampaikan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3566EGV atas nama Cindy Artika Sari, dan beralamat di Dusun Kertowinangun RT27 RW6 Tangkil Sari Tajinan, Kabupaten Malang. Dan diperkirakan hilang di Jalan Raya Tangkil Sari Tajinan, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Cindy Artika Sari dengan bisa dikembalikan di alamat yang bersangkutan, ataupun juga bisa dikembalikan ke bagian dan layanan pengembangan usaha Radio Republik Indonesia Malang di nomor 081 3 4 6074.

0: sekarang atau tidak.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Lagu ini mengingatkan pada soundtrack dari film Aruna dan Lidahnya. Wah, ini tapi yang bawain Andin ya. Dan pastinya juga di kesempatan siang hari ini buat yang cowok-cowok udah pasti udah mau siap-siap untuk pergi Jumatan ya. Karena memang di hari Jumat ini pastinya sudah siap untuk bisa ibadah sholat Jumat. Dan nanti di pukul 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan menyiarkan siaran langsung sholat Jumat yang akan kita ini ya, yang akan kita siarkan dari Masjid Jami Malang di pukul 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di jam 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan kumandangkan adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan Kaunas Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kaunas Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kaunas Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding my words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup. Karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia, cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perlitan Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu? 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ikintai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka. Aho.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, kekasih kita, dengan sebenar-benarnya kekasih, pemberi syafaat kepada kita, Sayyidul Wujud, Habibunal Azam Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, kita berserta keluarga, anak keturunan serta ahli tolan kita dalam setiap langkah selalu mendapatkan ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan keringanan di dalam beribadah, hati kita disembuhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hasud, riya dan ujub, sehingga suatu saat kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam sawlillahumul fatiha. Berikut ini kami sampaikan permintaan barokah fatihah. Untuk yang pertama, untuk yang sakit, nomor satu, Syarifah Syifa binti Abdurrahman Al-Jufri Malang, Nur Suhadah binti Samlan Malaysia, Kubabah Lulu binti Habib Muhammad bin Bagir As-Sagaf Bangil, Hajah Siti Judarini binti Atmari Syafi'i, Hajah Surti binti Haji Darsimun Malang, Haji Cipto Harsono bin Kasan Mu'alim Blimbing, Siti Khadijah binti M. Dahmin, Metawati Ika Wardani binti Sutopo Kandar Malang, Pujo Subondrio bin Sujati Ranu Diharjo, Rika Aswita Ardia Garini binti Ngateman Malang, Hajah Kanius Jamal Sidoarjo, Haji Weko Wahyu Widodo bin Haji Kuntoro, Bapak Madrai bin Matrais Pamekasan Madura, Muhammad Amin Hasan Kauman, Raufi Utin Ghalib Temenggungan Malang, Hajah Huliyah Anwar atau Nyonya Hajah Kartot Dardiri dan M. Daniel Dardiri Candisari Malang, Hajah Amidar Hudan Dardiri Raya Langsep Malang, Andin Cikunir Bekasi, Bambang Sulyantro Mananggal Indah Surabaya, Haji Mohed Dohri Sampang Madura, Ibu Sriatun Binti Ramlan Malang, Ibu Sukarsih Lumajang, Bapak Haji Ahmad Zahid Mahfud Pakis, Bapak Kiai Mukarrom Muhaji Durenan Trenggalek, Ibu Atiyah Sabitah Merkosono, Saudara Ahmad Zain Lawang Malang, Bapak Zainal Abidin Al-Hafid Lawang Malang. Semoga keluarga kita, kedua orang tua serta handetolan kita, bahkan kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang sakit, khususnya nama-nama yang tersebutkan tadi, semua penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah hingga pulih seperti sedia kala. Biniyati sifa wal qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam sawlillahumul fatihah. Berikutnya permohonan barokah fatihah untuk yang meninggal dunia. Pertama, almarhum Bapak Ahmad Faisal Kauman Malang, almarhum Bapak Ngatari bin Samiun Pandanwangi Makir, almarhumah Hajah Sri Sudarni Sukun, almarhum Muhammad Yusuf Bareng Kartini, almarhumah Ning Ifada El Ummah Sawujajar, almarhumah Hajah Siti Juwariyah Hasan dan Haji Maksum Wonokoyo, almarhum Bapak Haji Imam Suhaimi, Bapak Haji Irianto Hasanuddin Kasin Pulong, almarhum Haji Tersimun bin Dahuri, Ibu Haja Kamsiah binti Kasan Mu'alim Ngantang, almarhumah Ibu Umi Salamah Sinti Aisyah, Ibu Kamira Ananda Nur Komariah Malang, almarhum Jailani Setiawan, Bapak Bakhtiar Umar Ahmad Said Putin Malang, almarhum Haji Tersimun bin Dahuri, Ibu Haja Kamsiah binti Kasan Mu'alim Ngantang, almarhum Bapak Atmari Syafi'i bin Marijan Karto Sudarmo, Ibu Haja Juleha bin Markaban Malang, almarhum Tarmih Al-Samija Al-Mustawi, almarhum Dahuri Mbah Warsi Ngantang, almarhum Haji Suardono bin Samsuri, Haji Pondan Wahyono bin Sapari Sawujajar, almarhum Sugiono bin Kuslan Jember, almarhum Laksono Haji bin Sukarjo, Haji Marsum bin Tosari Sukun Malang, almarhum Kasan Mu'alim bin Kromo Mejo, almarhum Satemi binti Kromo Mejo Ngantang Malang,

Almarhum Haji Rahmat bin Kasan Mu'alim, Tulus Sutomo bin Kasan Mu'alim sekalian, Malang. Almarhumah Haja Sukaina binti Suparto, Eni Rustanti binti Anjit Rosidi, Malang. Almarhumah Sinis binti Darsimun Haja Sudarto bin Kasim Pongas, Probolinggo. Almarhum Asmanu bin Sugiman, Almarhum Suwito Raharjo bin Sarijo, Sofwin bin Tarnawi, Ngantang. Almarhum Haji Sunarko bin Sahlan, Tungtung Tanggulangin, Sidoarjo. Almarhum Muhammad Sa'i bin Haji Darsimun, Almarhum Butiarto bin Tulus Sutomo, Malang. Almarhumah Ibu Haja Sayuti Rahmat, Tauman, Malang. Semoga keluarga kita, kedua orang tua kita, para pendiri Masjid Agung Jame, dan juga para mudaris serta handetolan kita, bahkan kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, khususnya nama-nama yang tersebut tadi, segala amalnya diterima oleh Allah, segala kekhilafannya dimaafkan oleh Allah. Al-Fatihah. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, dimohon keikhlasannya untuk mensolatkan goib. Yang pertama, almarhum Muhammad Sa'i bin Haji Darsimun Dahuri, desa kaum Rejo, Ngantang. Almarhumah Ibu Ifadah El Ummah Al Afidah, Jember. Almarhum Bapak Haji M. Sihabuddin, MPD, Jombang. Dan almarhum Gus Haji Ahmad Nasih, Ketintang, Poncokusumo. Adapun khotib dan imam pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Khaz Ahmad Nafi SPDI dan Bilal Ustadz Zainun Amali. Terakhir, pengumuman sekaligus undangan dari Masjid Agung Jamek Kota Malang. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Agung Jamek akan mengadakan serangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, hari Senin, malam Selasa tanggal 24 Agustus 2026, ba'da sholat maghrib sampai menjelang sholat isya, diadakan pembacaan maulid tiba, tempat di dalam ruang utama masjid. Kemudian dilanjutkan ba'da sholat isya sampai pukul 21 WIB, seni hadrah Al-Banjari, tempat di serambi depan Masjid Agung Jamek Malang. Kemudian hari Selasa 25 Agustus 2026, dini hari atau tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh, kemudian dilanjutkan ba'da subuh, sarapan pagi bersama jamaah dan para habaib serta ulama. Tempat, Masjid Agung Jamek Malang sampai alun-alun. Acaranya adalah Maulid Akbar menjelang fajar yang akan memberikan maudhu' hasanah Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh pondok pesantren Darus Saada Al-Islami Kubuk Rakah. Kemudian acara terakhir hari Selasa 25 Agustus atau tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah, pukul 18 WIB atau ba'da maghrib, tempat di Masjid Agung Jamek Malang, acaranya adalah tablik akbar bersama Dr. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dari Jawa Barat. Demikian undangan dan sekaligus pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Terakhir, untuk soft yang masih kosong harap diisi dan dirapatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu wa hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtabah. Ikhwati rahimakumullah, ittaqullah faqad faza man ata'ahu wa taqah. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dibacakan tadi adalah Allah memuji para sahabat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Memuji ma'asyiral hadirin yang dilakukan oleh Allah ada di banyak ayat. Allah memuji Rasulullah, Allah memuji para sahabat Rasulullah, dan Allah memuji orang-orang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puji memuji terutama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilakukan oleh para ulama. Para penyusun kitab Maulid suka dan gemar memuji sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara contoh ketika kita membaca burdah, maka Imam Al-Busiri akan mengatakan faqun nabiyyin fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanuhu fi 'ilmin wala karami. Rasulullah itu adalah orang yang lebih dibanding dengan para nabi baik fisik dan akhlaknya. Tidak ada seseorang pun yang mampu mendekati pengetahuan beliau dan kedermawaan beliau. Demikian pula sosok Syekh Abdul Rahman Ad-Daiba memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya, ya badratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ula kama qali. Seakan-akan beliau berkata Rasulullah itu adalah purnama yang sempurna yang penuh dengan kesempurnaan, tidak bisa ada kekurangan. Madza yu'abbiru an ula kama qali, tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika datang Rabiul Awal, maka kita digelorakan oleh guru-guru kita mengingat kembali sang junjungan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah menariknya yang berkaitan dengan beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dunia santri mengenal istilah khidmat atau kita mengatakan ngawulo kepada guru. Khidmat ini ma'asyiral hadirin adalah contoh yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang santri merawat kendaraan beliau, santri merawat kendaraan gurunya, maka hal ini telah dicontohkan di dalam kisah, yaitu sahabat Al-Juhni, di mana beliau disebutkan wa kana Uqbah bin Amir Al-Juhni kana sahibu baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquduhu bi fil asfar. Sahabat ini ma'asyiral hadirin adalah orang yang mengambil peran merawat keledai Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat dan dibawa ke tempat yang banyak rumputnya. Ketika seorang santri menata sandal gurunya, membawakan tas gurunya, maka Sayyiduna Ibnu Mas'ud adalah di antara sahabat dikatakan Ibnu Mas'udin ala siwakihi wa na'lihi wa tahurihi. Sahabat Ibnu Mas'ud adalah orang, adalah sahabat yang merawat siwak beliau, sandal beliau, dan alat-alat yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika seorang santri menjaga gurunya, maka kita mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf
dan sahabat Utsman ibnu Affan, maka kedua beliau ini mengambil peran dan dipercaya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga para istri beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, apa peran beliau selain beliau adalah mertua dan sahabat. Disebutkan wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yu'allimul wufud binafsi wa ahyanan ya'muru man yaf'alu dhalik yu'allimuhum kaifa yahyaunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar sebagai sahabat yang senior mengambil peran. Untuk apa? Beliau mengajar orang-orang yang datang dari tempat yang jauh sebagai utusan, mengajari mereka bagaimana cara menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yajlisuna baina yadayhi, bagaimana cara duduk di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah banyak peran sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dijadikan teladan bagi kita umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, masih ada beberapa perbuatan yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya sendiri. Disebutkan rawi Ibnu Sa'adin an Ziyad Maula Ayyash, disebutkan bahwasanya beliau berkata, qala khoslatan la yakilluhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin al-wudu min al-lail idza qoma wa i'ta is-sa'il. Dikatakan ada dua perbuatan yang Nabi kepingin melakukannya sendiri tanpa membebani sahabat yang lain. Yang pertama adalah wudu di tengah malam ketika beliau bangun dan memberikan sedekah langsung kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang pendengar program Masa Satu Radio Republik Indonesia. Pesona Malangan kami hadirkan untuk Anda di jam 12:19 waktu Indonesia Barat. Informasi seni tradisional dan juga kebudayaan akan kami hadirkan untuk Anda, termasuk juga lagu-lagu pilihan yang sudah siap kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Kemarin waktu 17 Agustusan ini banyak sekali yang diminta untuk pakai atribut daerah kayak gitu ya. Mau daerahnya sendiri ataupun juga daerah lain untuk bisa melengkapi baju saat kita memakai memakai pakaian yang digunakan untuk upacara. Nah, banyak juga yang sudah mulai pakai yang namanya udeng malangan. Nah, udeng malangan itu yang gimana sih? Nah, kalau misalnya lihat di Kabupaten Malang itu biasanya pimpinan daerahnya pakai udeng malangan tuh ya. Karena memang udeng malangan ini tetap menjadi simbol identitas budaya masyarakat Malang Raya di tengah berkembangnya tren busana modern. Ikat kepala tradisional yang dikenal dengan udeng kemplengan ini bukan sekedar pelengkap pakaian adat, tapi juga menyimpan nilai filosofi kepemimpinan spiritualitas yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan blangkon Jawa Tengah yang berbentuk membulat maupun udeng Bali yang memiliki simpul mencuat di bagian depan, udeng malangan ini tampil dengan bentuk geometris yang tegas dan kokoh. Karakter ini melambangkan keteguhan, keberanian, jiwa kesatria khas arek-arek Malang. Nah, dalam pembuatannya udeng malangan ini memiliki 4 makam utama yang tidak boleh diubah karena masing-masing mengandung pesan moral. Ada gunungan yang ada di bagian belakang berbentuk segitiga menyerupai gunung. Bagian ini melambangkan cita-cita tinggi, keteguhan hati sekaligus hubungan manusia dengan Tuhan. Jepraan di sisi kanan dan juga kiri dibuat dengan tinggi yang seimbang. Filosofinya adalah keadilan, kesetaraan, serta keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Puteran merupakan lilitan kain yang mengelilingi kepala, maknanya sebagai pengingat agar manusia mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan hawa nafsu sebelum mengambil keputusan. Sementara tari wangsul menjadi simbol pengikat di bagian belakang. Kata wangsul berarti kembali, mengandung pesan bahwa setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada sang pencipta.

0: lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5, Brawijaya, Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Jangan sampai terlambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multi Talent University.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Mendengar kami sampaikan informasi dari Pengadilan Negeri Malang diberitahukan kepada Rizky Arif Winto SE beralamatkan di Perumahan Bulan Terang Utama Blok UJ nomor 43 Malang, diharapkan kepada Rizky Arif Winto SE menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi untuk menghadap di persidangan dengan nomor 242/PDT.G/2026/PNTTMLG antara saudara sebagai tergugat dengan Lingga Eka Dewi SED dan kawan-kawan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kita masih bercerita tentang udeng Malangan. Udeng Malangan ini umumnya dibuat dengan menggunakan kain batik Malangan berbahan katun prisma yang biar bentuk lipatannya itu tetap tegak gitu. Salah satu motif yang paling dikenal adalah motif Garuda yang terinspirasi dari relief Candi Kidal yang ada di Kecamatan Tumpang. Motif ini melambangkan keberanian, perjuangan, dan pembebasan dari berbagai belenggu kehidupan. Selain itu ada motif bunga teratai, peninggalan Kerajaan Singhasari, yang juga sering digunakan sebagai simbol kesucian hati dan juga kebijaksanaan. Dominasi warna coklat soga, hitam hingga biru khas Arema ini semakin memperkuat karakter tegas yang menjadi ciri khas dari udeng Malangan sendiri. Kini fungsi udengan Malangan tidak lagi terbatas sebagai atribut upacara adat ataupun juga pelengkap pertunjukan wayang topeng Malangan. Pemerintah di wilayah Malang Raya meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu juga mendorong penggunaan udeng Malangan agar aparatur sipil negara pada hari-hari tertentu maupun saat penyambutan tamu resmi ini untuk memakainya, ya. Langkah ini tidak hanya menjadi upaya pelestarian budaya lokal, tapi juga membantu menjaga keberlangsungan para perajin udeng sekaligus memperkenalkan identitas budaya Arek Malang kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan nilai sejarah, filosofi, dan fungsinya yang terus berkembang, udeng Malangan tetap menjadi salah satu warisan budaya yang memperkuat jati diri masyarakat Malang Raya sekaligus menjadi simbol kebanggaan yang mampu bertahan di tengah modernisasi. Pendengar Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Pesona Malangan. Di jam 1 siang kami akan ajak Anda untuk bisa mengupdate informasi di berita siang yang akan kami hadirkan secara langsung untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Sari Berita, Kota Malang masuk dalam 30 daerah prioritas nasional penerima program Local Service Delivery Project untuk pengelolaan sampah. DPRD Kabupaten Malang meminta BPBD untuk perkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau di Kabupaten Malang. Itulah diantaranya topik informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di Berita Siang edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo.

0: Pemirsa dan pendengar, kita masuk ke informasi pertama. Kota Malang masuk dalam 30 daerah prioritas nasional penerima program Local Service Delivery Project untuk pengelolaan sampah. Program ini akan mulai bekerja pada 2027 dengan dukungan hibah sekitar 151 miliar dari World Bank melalui Kementerian Dalam Negeri. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan kepastian ini diperoleh dalam forum group discussion disinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang digelar Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Dijen Pengembangan Daerah Kemendagri di Kota Malang. Ali menjelaskan program LSDP ditargetkan mampu mengolah sekitar 100 hingga 150 ton sampah perharinya dari total produksi sampah Kota Malang yang mencapai lebih dari 700 ton perharinya. Pengolahan tersebut akan terintegrasi dengan pengembangan pengolahan sampah lainnya termasuk program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Malang Raya.
1: Ini juga dapat info yang baik bahwa LSDP yang menjadi program pusat di antara sekian daerah ada 30 yang menjadi prioritas nasional dan Malang termasuk yang sudah masuk kategori 30 prioritas nasional yang akan berjalan mulai tahun 2027 untuk pembangunan hulunya, mindset masyarakatnya sampai pembangunan hilirnya di tahun 2028 dengan dana hibah sekitar 151 miliar. 151 miliar Malang dalam pengelolaan sampah di Kota Malang mendapatkan hibah dari World Bank melalui Kemendagri dan Dirjen Pembangunan Daerah mendapatkan anggaran untuk pengelolaan sampah di Kota Malang.
0: Selain pembangunan fasilitas fisik, LSDP juga diarahkan untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah akan melibatkan kader lingkungan dan kelompok masyarakat serta menyiapkan 20 konsultan pendamping di 5 kecamatan. Ali menambahkan program ini juga akan mendorong penguatan kembali bank sampah yang sebelumnya telah berjalan di Kota Malang. Dengan optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, Pemkot Malang berharap volume sampah yang masuk ke TPA Supit Urang dapat ditekan sehingga berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita masuk ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Malang. DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau di Kabupaten Malang. Berikut Samsudin akan menurunkan laporannya untuk Anda.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Salah satunya adalah evaluasi kesiapan logistik dan manajemen distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak. Selain itu, DPRD juga meminta dilakukan sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan air bersih bersama Perumda Tirta Kanjuruan agar penanganan krisis air dapat dilakukan secara lebih terukur. Ahmad Andi juga menyoroti pentingnya mitigasi di sektor pertanian. Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Di sisi lain, kesiapsiagaan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus terus diperkuat mengingat sejumlah kawasan di Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Lebih lanjut, ia menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini serta edukasi kepada masyarakat agar potensi bencana dapat dideteksi dan ditangani secara cepat. Menurut Ahmad Andi, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan dampak kekeringan maupun kebakaran hutan, terutama di wilayah lereng gunung dan kawasan rawan bencana.
3: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis, tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
2: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda, Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pemirsa dan pendengar, reporter Ninda Olivia mengabarkan tampil berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Band Karnaval Kota Blitar kelima digelar pada malam hari. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda.
1: Blitar Etnik Nasional Band Karnaval kelima di Kota Blitar bakal tampil dengan konsep berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi hingga siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Rike Rahmawati mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan band karnival kelima juga akan memanfaatkan permainan tata cahaya atau lighting untuk memperkuat suasana pertunjukan. Dari sisi persiapan panitia saat ini telah memasuki tahap akhir, rapat teknis dan rapat pengamanan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Sementara itu, sebanyak 40 peserta telah mengikuti technical meeting. Panitia juga telah memastikan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan peserta untuk penampilan.
2: Karena ini sudah yang kelima, kita pengen sesuatu yang beda ya, karena yang 4 kali itu sudah kita laksanakan dalam waktu pagi sampai siang ya, gitu. Ya, kita mencoba sesuatu yang baru.
1: Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta akan mengikuti gladi bersih yang dijadwalkan pada Jumat 21 Agustus 2026. Gladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Dalam parade nanti, setiap peserta diberikan waktu 3 menit untuk menampilkan pertunjukan utama, sementara waktu masuk dan keluar arena masing-masing dibatasi 1 menit. Adapun rute band karnival kelima dimulai dari depan kantor pemerintah Kota Blitar dan berakhir di depan kantor DPR di Kota Blitar. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Pasuruan. Bertahan puluhan tahun, Kampung Bebek Tawangsari menjadi sentra utama produksi telur asin di Kabupaten Pasuruan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar untuk Anda.
3: Dusun Tawangsari, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai Kampung Bebek. Salah seorang peternak bebek sekaligus kepala dusun Tawangsari, Umar Faruk, mengaku sudah bergelut di dunia peternakan mulai tahun 97. Sebelum sesukses seperti saat ini, ia mulai memproduksi telur asin dengan membudidaya 50 hingga 100 ekor bebek yang ia dapatkan dari sekitar Kejapanan maupun sampai Sidoarjo. Kini Umar punya lebih dari 800 ekor bebek yang ia tempatkan di beberapa kandang dengan ukuran yang cukup luas, tepat bersebelahan dengan tempat tinggalnya di RT 3 RW 16. Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, Umar mengaku memberikan pakan istimewa, yakni kepala udang. Alasannya karena mengandung tinggi protein dan memberikan efek daya tahan tubuh pada bebek-bebek yang ia ternak. Selain itu, pembelian kepala udang jauh lebih efisiensi ketimbang membeli pakan konsentrat.
4: Ya, tergantung permintaan biasanya. Kan di sini kan kadang-kadang kekurangan, kadang ngambil dari teman di luar daerah sini, cuma tetap daerah sini aja. Ya memang dari dulu keunggulannya memang dari kepala udang, menambah protein. Jadi untuk biasanya kan pakai konsenter kan, biasanya kan kalau nggak pakai udang kan biasanya sampai 5 kilo, kalau ini kan bisa turun 3 kilo, 3,5 bisa mampu. Dijualnya ya ada yang wilayah Darjo sampai ada yang Surabaya yang beli dari sini. Kalau dari kan sini kan tarifnya kan grosir, masih agak murah. Yang besar gini 3.000, untuk yang ukuran B ini 28. Memang yang jumbo-jumbo ini 3.000. Kalau mungkin di pasar sudah beda, memang kan sini kan melayani grosir.
3: Sementara itu, Kepala Desa Kejapanan, Trendy Saputra, mengaku menjadikan dusun ini sebagai wisata edukasi Kampung Bebek. Sejak adanya program makan bergizi gratis, para peternak bebek kebanjiran rezeki nomplok, bahkan kewalahan.
5: Telur bebek ini kurang lebih sejak tahun 2002 dan alhamdulillah tahun 2004 itu sudah menorehkan prestasi dengan kesehatan, tingkat kesehatan ternaknya, ternak bebeknya yang juga berkualitas dan hasil telurnya yang juga berkualitas karena telur asinnya sangat masir, warnanya orange sekali karena pakannya juga pakan yang berkualitas, berprotein tinggi, yaitu kepala udang. Yang jadi pengusaha telur asin dan peternak bebek ini kurang lebih ada 30-an orang yang dalam satu kelompok kelompok unggas harapan kita. Dan alhamdulillah karena ini ada MBG, jadi banyak yang kemudian diambil oleh MBG hasil-hasilnya. Satu dapur itu kurang lebih 2.800, kadang malah kita kewalahan akhirnya ngambil di peternak-peternak yang lainnya di luar dari kejapanan, karena orderannya sangat luar biasa meningkat berkat MBG, tetapi mungkin peternakan kita ini yang terbatas karena jumlah penduduknya sangat padat di lingkungan Dusun Tawangsari sudah.
3: Diketahui meski jumlah peternak bebek di Dusun Tawangsari mulai berkurang, namun sampai dengan saat ini tak kurang dari 30-an orang masih bertahan sebagai pembudidaya bebek yang menghasilkan telur asin berkualitas dan punya ciri khas tersendiri, yakni memiliki rasa yang masir dan berwarna orange segar. Emil Akbar melaporkan.

pendengar dan pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Siang untuk edisi hari ini. Saya Ruli Suprayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Jam 13.26 menit waktu Indonesia Barat. Ruli hadir untuk Anda di 100% Indonesia. Saatnya Anda bisa menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan pastinya Anda pun juga bisa request lagu favorit Anda di 081-555-6915. Boleh WhatsApp, boleh telepon juga di WhatsApp itu ya kan. Silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa request lagu favoritnya sampai nanti di jam 3 sore. Saya Rulis Proyoga yang akan menghadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Jadi, tetaplah bersama kami.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi

0: Buat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
5: Sini, Kitty.
4: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
5: Kamu mau makan juga ya?
4: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
5: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
4: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
5: Cuci tangan dulu, Sisi.
4: Oh, iya. Lupa.
5: Sudah pakai sabun belum?
4: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
5: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
4: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
5: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
4: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
5: Tapi Sisi main kucing tadi.
4: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
6: A few moments later.
4: Bunda!

0: Siang hari ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa request lagu favoritnya di 100% Indonesia. Yang lainnya yang mau gabungan juga boleh kok, masih ada kesempatan buat ini ya, buat gabungan karena sekarang waktunya masih panjang. Ini masih 13.37 karena kita nanti bubaran di jam 15.00 ya. Ini sudah ada yang gabungan bersama dengan kita, kirimin voice note hari ini.
1: Selamat siang dengan Mbak Andri dari Ngaco. Mohon putarkan lagu dari Sidinki yang berjudul Cinta Suci. Terima kasih banyak buat Mas Rulinya.
0: Oke, ditunggu lagunya, sebentar lagi akan diputarkan. Yang lainnya juga yang mau gabungan masih ada kesempatan. Silakan, silakan, silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Cinta Kita adalah salah satu single yang membawa Reza Artamevia ini menjadi salah satu penyanyi yang paling diperhitungkan di Indonesia, kayak gitu ya. Luar biasa sih kalau misalnya kita berbicara tentang Reza Artamevia, sepak terjangnya luar biasa. Bahkan kemarin waktu aku buka sosial media threads kayak gitu, nih ada yang upload waktu Reza nyanyiin lagu jinglenya salah satu restoran cepat saji. Duh, itu enak banget suaranya ya. Nah, aku juga mau sapa dulu ini yang sudah gabungan di WhatsApp kita di 081-555-6915. Mas Faris.
1: Halo Kak Ruli.
0: Halo.
1: Terlalu semangat aku berarti sampai bilang halo Kak Ruli.
0: Iya. Harus semangat.
1: Gimana ini kabarnya Kak Ruli?
0: Apanya? Kalau aku baik dong.
1: Oh baik, kenapa ketawanya aku, kenapa tahu Kak Ruli?
0: Kenapa?
1: Karena udah mendekati bulan September, bulan yang tak tunggu-tunggu.
0: Kenapa bulan September?
1: Ya kan ini ulta ya RRI ya, ulang tahun ya. Iya. Dan aku senangnya pingin ini udah punya cita-cita dan tak tahu mudah-mudahan bisa terpenuhi ya Kak Ruli.
0: Mau datang ke sini?
1: Iya, mau foto sama jenengan.
0: Boleh.
1: Sama pok entar aja tawi aja entar ya.
0: Pokoknya intinya gini.
1: Nanti kalau gimana?
0: Intinya gini, kalau tanggal 11 mau datangnya sebelum Jumatan udah lengkap semuanya.
1: Oh gitu.
0: Iya kan ada Jumat itu.
1: Iya. Emang kalau udah sholat Jumat, habis sholat Jumat nggak bisa ya berarti ya?
0: Bubar.
1: Ah, itu dia masalahnya Kak. Wah, ini saya harus bilang ke palik saya dulu nih kira-kira ya. Berarti antara jam berapa Kak? Nanti biar tak kondisikan gitu ya.
0: Ya jam 9, 10, 11.
1: Oh lebih pagi berarti ya.
0: Kan dari
1: itu Jumat. Bukannya orang-orang gak pada sibuk semua tuh. Duh. Jam-jam segitu.
0: Duh, sibuk merayakan.
1: Enggak maksudnya gak ada upacara kayak apa. Ntar
0: ada
1: takutnya
0: dong, kan pagi
1: kesana.
0: 7:30.
1: Oh iya, 7:30 itu ya. Berarti acaranya lebih enaknya pagi ya kalau aku pingin kesana ya kan?
0: Iya, 9:10.
1: Jam 9 gitu ya. Nanti kan aku bisa komunikasi sama Kak Topik tuh ya, karena aku udah punya nomor WA-nya ya.
0: Iya.
1: Jadi biar gampang lah nanti diberi obrolin lagi sama palek saya nanti ya.
0: Mau lagu apa? Okay.
1: Iya, lagunya ini lagi pingin lagunya ini sih, lagunya Kotak tapi kok belum ada yang baru ya Kak Ruli.
0: Yang apa?
1: Yang Yellow, belum ada ya?
0: Yellow.
1: Iya.
0: Coba deh aku cariin dulu ya.
1: Iya. Kalau nggak ada alternatifnya. Waduh, saya kok mulai belepotan seperti ini ya.
0: Betul.
1: Lagunya yang habis ngobrol sama aku kemarin itu Anet ya.
0: Oh mau Anet.
1: Iya.
0: Yang apa?
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Ini sambil nyanyi sambil ketawa jadi gak enak Kak Ruli. Biasanya aku tuh enak loh pada suaranya, cuman lagi ketawa aja gitu.
0: Iya.
1: Udah benar-benar kepingin gitu kok. Kapan ya bisa jarang-jarang lo bisa ketemu Kak Ruli dan yang biasanya aku kirim salam itu gitu Kak Ruli.
0: Pokoknya tanggal 11 itu kalau misalnya pagi itu komplit dah.
1: Berarti gak usah ini ya, gak usah dikonfirmasi udah komplit berarti ya.
0: Komplit.
1: Nanti aku tinggal bilang aja ke temannya ya, mau foto sama ini, sama si A, si B gitu ya.
0: Emang mau foto sama siapa sih?
1: Di WA aja deh ntar. Nanti aku jadi ini, jadi pendengarnya pada tahu semua nanti. Ya pokoknya intinya yang biasanya aku kirimin salam setiap hari dan gak penyiar itu kadang kalau bacain gak pernah bosan-bosannya loh Kak Ruli. Saya tuh gak di Pro 4, gak di Pro 1, gak di Pro 2, selalu dan selalu. Salam-salam buat orang-orang kesayangannya yang di RRI Malang gitu ya. Gitu. Termasuk Kak Ruli juga ini ya. Gara-gara kakakku Fandi bilangnya Guruli.
0: Iya.
1: Nah ya, aku jadi ketawa terus makanya kena Guruli ini ya. Oke, salamnya untuk Pak Suranto ya. Untuk semuanya aja Kak Ruli ya.
0: Oke.
1: Thank you.
0: Sama-sama Mas Faris. Waalaikumsalam. Terima kasih gabungannya buat Mas Faris. Yang lainnya juga mau gabungan masih ada kesempatan, silahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-35-6915. Bu Herlina yang ada di Pasuruan, request lagu kebangsaan, judul dan vokalnya terserah Mas. Salamnya untuk kru Pro 1 RRI Malang dan semuanya, selamat siang buat Mas Ruli, sekeluarga sehat bahagia selalu, lancar rezeki, amin. Kencang banget tuh kalau misalnya harus amin tentang rezeki. Ditunggu ya lagunya ya.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, Ninda Lipia dari Blitar akan menyampaikan informasi band Karnival kelima kembali digelar di Kota Blitar. Tahun ini hadir dengan suasana malam hari. Silakan, Ninda.
3: Iya baik, pendengar Blitar Etnik Nasional atau band Karnival kelima ini akan kembali menyapa masyarakat Kota Blitar pada Sabtu besok 22 Agustus 2026. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, band Karnival, jadi ada perubahan waktu yang menjadi salah satu hal baru dalam gelaran di tahun kelima ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Blitar Kota Blitar, Rika Rohmawati, mengatakan persiapan acara saat ini terus dilakukan. Panitia juga telah menggelar sejumlah rapat teknis termasuk membahas kesiapan peserta hingga pengamanan, di mana hari ini tadi juga sudah dilakukan geladi bersih. Sekitar 300 personel gabungan juga dilibatkan dalam pengamanan. Mereka dari sejumlah OPD, pemerintah, Kota Blitar, TNI Polri, hingga ORARI. Dan Karnival tahun ini diikuti sekitar 40 kelompok peserta yang berasal dari OPD, BUMN, dan instansi vertikal. Seluruh peserta sebelumnya telah mengikuti technical meeting. Untuk rute band Karnival yang akan digelar untuk pertama kalinya pada malam hari, ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu menyusuri Jalan Merdeka hingga Jalan Ahmad Yani, atau lebih tepatnya dari depan kantor Wali Kota Blitar dan akan berakhir di depan kantor DPR di Kota Blitar. Namun suasana pagelaran tahun ini dipastikan berbeda karena seluruh rangkaian utama digelar setelah atau pada malam hari. Untuk penampilan di panggung utama, setiap peserta mendapatkan waktu sekitar 3 menit. Durasi tersebut terbagi menjadi 1 menit untuk memasuki area panggung, 3 menit untuk penampilan utama, serta 1 menit untuk meninggalkan panggung. Dengan konsep tersebut, band Karnival kelima di Kota Blitar diharapkan tidak hanya menjadi ruang bagi para peserta untuk menampilkan kreativitas, tetapi juga menghadirkan tontonan yang berbeda bagi masyarakat Kota Blitar dan wisatawan yang datang di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alicia, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Ninda. Selanjutnya kita akan menuju ke Pasuruan. Emil Akbar akan menyampaikan informasi Kayu Putih Group bangun tempat refleksi terlengkap di Pasuruan Kota.
4: Di Pasuruan Kota ada tempat refleksiologi atau refleksologi baru, di mana memang ini menjadi pilihan bagi keluarga untuk bisa mencari tempat alternatif, terutama apabila ingin sekali mengajak keluarga untuk refleksi di Kayu Putih Family Refleksologi yang ada di Jalan Raden Patah di Kota Pasuruan. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Yustina Ajeng Saswita selaku manajer operasional Kayu Putih Group. Selamat siang.
5: Selamat siang, Bapak.
4: Bisa dijelaskan konsep yang terutama yang dipilih oleh Kayu Putih ini untuk menarik terutama dari keluarga untuk mereka bisa datang ke sini.
5: Oke, konsep yang kita tawarkan memang adalah konsep keluarga ya, refleksi keluarga. Segala jenis treatment massage kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan terutama di masyarakat Pasuruan. Kayak gitu, karena kita melihat di Pasuruan ini sepertinya belum ada tempat refleksi yang memang proper secara tempat dan fasilitasnya. Makanya Kayu Putih Group mendirikan Kayu Putih di cabang Pasuruan. Dengan konsep yang kita sediakan, kita nuansanya lebih ke Jawa Bali dengan nuansa yang sentuhan interior modern sehingga masih relevan untuk kalangan Gen Z.
4: Yang membuat ini beda dengan tempat-tempat refleksi-refleksi yang lain.
5: Benar sekali, kita sangat berharap supaya image dari refleksi itu sendiri bukan hanya pijat itu sakit ya, tetapi pijat ini sekarang sudah beralih ke gaya hidup. Jadi untuk terutama untuk masyarakat muda Gen Z seperti itu, mereka bisa menikmati treatment massage yang kita sediakan.
4: Ya, ini kan bicara Pasuruan Kota kan tidak seperti Malang ataupun Surabaya. Nah, untuk istilahnya untuk budgeting. Nah, sekali untuk terutama kita bicara harga ini bagaimana?
5: Harganya kita start dari Rp80.000 untuk treatment 1 jam. Jadi saya kira itu masih cukup affordable untuk masyarakat Pasuruan.
4: Kenapa orang harus datang ke sini?
5: Oke, orang harus datang ke sini karena menurut saya mereka harus mengalami pengalaman tersendiri datang treatment ke Kayu Putih. Karena ya kita berharap dari semua layanan yang kita berikan, semua teknik yang kita berikan, dengan ditunjang dengan fasilitas yang nyaman dan bersih dan estetik ya, itu tentunya bisa memberikan pengalaman tersendiri untuk setiap customer yang datang.
4: Untuk fasilitas dan juga layanan-layanan di sini apa saja?
5: Oke, untuk layanan treatmentnya kita ada mulai dari treatment kaki yang kita sebut dengan refleksi ya. Habis itu kita juga ada treatment yang seluruh tubuh, itu ada tradisional, treatment yang menggunakan minyak seluruh tubuh. Kita juga ada 4 pilihan minyak, nanti bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Juga ada pijat Twina, pijat Shiatsu, pijat yang kretek-kretek atau Thailand. Habis itu kita juga menyediakan pijat massage dan juga hot stone ataupun juga terian, seperti itu.
4: Itu aja yang disampaikan?
5: Betul.
4: Terima kasih. Ya, tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pembukaan Kayu Putih Family Reflexology di Kota Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Agnes Mo. Ya, ini waktu Agnes Mo lagi banyak-banyakin nyanyi lagu Indonesia tuh banyak yang suka banget gitu ya. Dan sekarang Agnes Mo lagi banyak dibicarain karena main series di luar negeri bersama dengan Anggun, ya kan? Tuh seru. Aku mau say hi Sawitri Pakis. Halo Kak Ruli, selamat siang. Sehat selalu tentunya. Baik, pasti. Request lagunya BCL, Ku Cinta Kau. Salam buat Faris di Batu, Mas Aji, selamat menempuh hidup baru. Oke. Okay. Ya, yang lainnya juga yang mau gabungan masih ada kesempatan untuk bisa gabungan di sini dengerin lagu favoritnya. Aku puterin langsung ya.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Bu Erlina yang udah request lagu, ini lagunya sudah diputerin ya. Yang lainnya juga yang mau gabungan silahkan ya. Oke, ini selamat siang untuk...

Kami informasikan berita kehilangan, telah hilang satu lembar BPKB dengan nomor kendaraan N4529 EEG atas nama Astina Winanti yang beralamatkan di Jalan Rogonoto RT2 RW4 Kelurahan Losari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Astina Winanti dengan mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau bisa mengembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081 34 kali 674 di hari dan jam kerja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

ditujukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Tadi ada yang request lagunya Rinto Harahap. Sudah kubilang lagunya sudah saya putarkan ya di kesempatan hari ini untuk Pak Rianto yang ada di Bedali. Oke, waktu kita ada sedikit lagi. Ya, gak apa-apalah ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau request, ini boleh di lain kesempatan. Kalau aku yang lagi siaran, boleh aja request di sini. Nanti biar lagunya aku carikan dan aku putarkan untuk Anda. Ruli juga masih punya beberapa lagu pilihan yang akan dihadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Salah satunya adalah nih, lagu ini banyak yang suka juga, dari band asal Yogyakarta, ya kan? Leto namanya, lagunya Sandaran Hati akan Ruli hadirkan di kesempatan sore hari ini.

tentu sudah akrab dengan istilah PKL atau pedagang kaki lima. Biasanya diberikan kepada para pedagang yang berjualan menggunakan gerobak atau tenda di trotoar. Tapi apakah Anda tahu dari mana istilah kaki lima berasal? Kehadiran pedagang kaki lima sudah dimulai sejak zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di tahun 1811 sampai 1816. Atas perintah dari Raffles, trotoar selebar 5 kaki atau 5 foot way atau sekitar 1,5 meter dibuat untuk para pejalan kaki oleh pemilik gedung di Jalan Utama Batavia. Nah, ternyata kata 5 foot yang artinya 5 kaki malah diterjemahkan menjadi kaki lima. Dagangan yang termasuk kaki lima diantaranya adalah barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Sedangkan dagangan makanan, baik yang menggunakan gerobak atau dipikul, disebut dagangan rakyat. Kemudian ada versi lain dari kemunculan nama pedagang kaki lima. Dikutip dari Good News from Indonesia, kaki lima merujuk pada kaki gerobak yang berjumlah 3, bisa 3 roda atau 2 roda dengan 1 penyangga dan 2 kaki si pedagang.

0: KBR pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, adzan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.
1: Pendengar Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang siang ini. Sebentar lagi akan ada Diah Laras yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang sore ini dengan beragam acara yang siap untuk dihadirkan untuk menemani sore hari Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah request. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik.

gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog program prioritas nasional Indonesia Sehat. Pendengar, kita akan membahas tentang kanker paru begitu ya, dalam rangka memperingati World Lung Cancer Day. Kita akan mengenal bagaimana melakukan pencegahan dan juga melawan kanker paru. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, ada Dr. Ungki Agus Setiawan, SPPK Onkologi. Beliau nanti juga akan memberikan gambaran seperti apakah sesuai dengan tema kami begitu untuk sore hari ini. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, juga kami undang Anda melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang. Pro 1.
2: Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini di

0: Ya pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Kita ada di segmen Indonesia Sehat begitu ya. Hari ini kita membahas tentang World Lung Cancer Day, kenali, cegah, dan lawan kanker paru. Kami sore hari ini menghadirkan narasumber kami yang hadir di studio Persatu RRI Malang. Ada Dr. Ongki Agus Setiawan, dokter spesialis paru, konsultan onkologi, yang nanti juga akan memberikan ini adalah ilmu gitu ya. Jadi kita akan belajar lebih jauh seperti apa dalam memperingati hari kanker paru begitu ya, dunia. Ini kalau nggak salah jatuhnya di tanggal 1 Agustus lalu begitu ya. Nah, dan kita mau sapa dulu nih Dr. Ongki yang sudah hadir di studio Persatu RRI Malang sore hari ini. Selamat sore dokter.
1: Selamat sore pemirsa dan Mbak Lara, selamat sore.
0: Apa kabar Dokter Ongki?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Dalam rangka temanya adalah Hari Kanker Paru Sedunia.
1: Kanker Paru Sedunia tahun 2026 jatuhnya tanggal 1 Agustus. Setiap tanggal 1 Agustus kita memperingati Hari Kanker Paru Sedunia sehingga kita bisa lebih aware.
0: Oke, siap. Nah, ini nih mungkin kalau kita ngomongin tentang paru itu biasanya apa ya, kayaknya tuh ada yang mengalami gangguan paru-paru gitu ya. Kemudian biasanya kaitannya tuh dengan apa, kebiasaan merokok begitu dokter. Nah sebenarnya apakah persoalannya sesederhana itu? Apakah memang yang bisa terdiagnosa kanker paru ini hanya untuk perokok aktif atau mungkin ada yang terdampak ya, perokok pasif, atau seperti apa sih? Mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu begitu. Monggo ya. Silakan dokter.
1: Baik, terima kasih Mbak Laras. Pemirsa yang setia, saya akan menyampaikan bahwa pesan Hari Kanker Paru Sedunia ini adalah temanya adalah Together Talk Lung Cancer. Kita bersama untuk melawan kanker dan juga mendampingi pasien-pasien kanker paru yang saat ini sedang kondisi sakit. Okay. Semoga bisa bangkit lagi dan sehat kembali. Nah, kita harus bersama mencegah kanker paru, menemukan lebih dini, mengobati lebih tepat, dan mendampingi pasien kanker paru supaya sehat. Ya, sama seperti yang disampaikan Mbak Laras tadi bahwa kanker paru di Indonesia itu menjadi masalah dan juga menjadi beban kesehatan di Indonesia. Termasuk salah satu kanker yang menjadi prioritas pemerintah, menjadi transformasi supaya pencegahan dan juga tata laksananya lebih bagus. Kenapa demikian? Insidennya meningkatnya sangat tajam.
0: Oke, mungkin bisa diberikan informasinya nih dokter.
1: Jadi tiap tahunnya kita itu menemukan kanker paru kurang lebih 36 ribu per tahun, dan angka kematiannya itu sekitar 34 ribu. Jadi cukup banyak yang masih belum bisa tertolong. Dan rata-rata 90% itu datang pada stadium lanjut. Dimana pada stadium lanjut itu targetnya hanya paliatif, bukan kuratif, yang ibaratnya kalau kita menyembuhkan itu agak sulit kayak gitu ya. Gitu.
0: Oke, siap. Wah, ini berarti menjadi perhatian khusus ya, makanya ini kenapa menjadi prioritas juga ya, Dokter Ongki, karena dari 36 ribu aja angka kematiannya cukup fantastis ya, 34 ribu, jadi hampir 90% tadi ya.
1: Betul, dokter. Jadi kalau kanker paru itu beda dengan kanker-kanker yang lainnya, karena kanker paru itu kalau kanker paru yang lain itu sudah saat ini pengobatannya begitu canggihnya sehingga bisa 5 year survival rate, bisa mampu bertahan 5 tahun. Tapi kalau kanker paru memang ada yang bertahan lebih dari 5 tahun, tetapi yang target kita adalah 1 tahun itu sudah alhamdulillah kayak gitu. Jadi memang jauh dibandingkan dengan kanker payudara, kanker serviks, kanker yang lainnya, dan ibaratnya kanker paru yang paling ganas dibandingkan kanker-kanker yang lainnya.
0: Oke. Gitu. Kalau di Malang sendiri, Dokter Ongki ada data nggak sih kasus kanker paru di Malang?
1: Apakah banyak juga? Kalau kanker paru di Malang di Saiful Anwar, salah satu pusat rujukan nomor 2 di Jawa Timur ya, selain Sutomo. Okay. Itu termasuk pusat rujukan kanker. Pasien kami di Saiful Anwar 90% itu pasien kanker. di poli paru. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian kita bahwa kanker paru itu tidak hanya pada perokok, tetapi memang porsinya pada perokok itu cukup tinggi. Kemudian kanker paru itu kayak bunga, jadi kuncup kecil-kecil langsung brek gitu, langsung menyebar. Saya katakan kalau paru itu kan organ kesemuanya ya, jadi oksigen banyak, pembuluh darah banyak, maka penyebarannya cukup cepat kayak gitu. Jadi benar-benar kita juga mainnya harus cepat.
0: Gitu. Dokter, kenapa sih kalau pasien pasien kanker paru itu datangnya ketika mereka sudah di stadium lanjut? Apakah di stadium awal itu mereka nggak ada gejala, atau mereka sudah ada gejala tapi denial, atau mungkin sebenarnya ada gejala dan sudah tahu bahwa itu kanker tapi kayak memilih kayak nggak mau gitu loh?
1: Betul. Jadi kanker paru itu ada yang nggak bergejala. Kalau kankernya itu di saluran nafas, dia pasti akan bergejala batuk ataupun batuk darah. Tapi kalau letaknya di pinggir atau perifer istilahnya, biasanya nggak bergejala. Baru kalau ukurannya besar, dia akan bergejala, baik itu sesak, batuk, batuk darah, nyeri dada, kayak gitu. Nah, kadang pada perokok, batuk itu sudah dianggap biasa. Malah orang ngerokok, oh saya nggak ngerokok, makanya saya batuk, kayak gitu ya. Jadi itu yang juga menjadi yang negatif buat pasien. Jadi kita masih sangat kurang awareness terhadap kanker paru ini. Pemerintah sudah melakukan suatu proses transformasi, baik itu obat-obatan, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi pencegahan memang masih saya bilang gagal ya. Gagal. Kenapa? Faktor utama penyebab kanker paru adalah 80-90% adalah rokok, baik itu pasif ataupun aktif. Tapi angka merokok di Indonesia semakin tinggi. Bayi baru-baru lahir itu sudah terpapar rokok dari orang tuanya dan saudara lingkungannya, kayak gitu. Jadi resikonya juga akan semakin tinggi. Kalau kita lihat secara teori, 1 cm kanker yang ada di paru itu tumbuhnya kurang lebih 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau umpamanya orang itu terpajan paparan karsinogenik yang menyebabkan kanker paru, maka paling 10 tahun yang lalu sudah ada, kayak gitu. Nah, kalau sudah lebih dari 1 cm dia akan cepat seperti bunga langsung krek gitu. Kemudian karena doubling time-nya akan semakin meningkat. Satu membelah, dua menjadi empat, empat menjadi gini, kayak gitu ya. Semakin cepat. Kemudian kita awareness terhadap kanker ini, kita paling penting adalah harus mengenali faktor risiko. Tidak hanya laki-laki aja yang merokok, tapi wanita sekarang cukup banyak menderita kanker paru. Kalau ditanya, saya nggak merokok, suami saya nggak merokok. Ya, faktor risiko yang lain adalah paparan indoor ataupun outdoor. Jadi kalau wanita biasanya indoor pollution. Jadi polusi di dalam ruangan. Masak dan sebagainya yang ventilasinya nggak bagus, yang tidak di sadari, kayak gitu ya. Kemudian paparan pekerjaan, umpamanya pembakaran plastik ataupun pabrik yang ada hubungan dengan plastik tanpa menggunakan APD yang bagus, karena kan terinhalasi atau terhirup yang di situ akan menyebabkan bibit-bibit nanti menyebabkan kanker. Kemudian yang lain adalah penyakit paru kronis, yaitu PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, dan juga pasien yang terkena TB, salah satu risiko tinggi kanker paru. Kalau COVID saat ini masih dalam penelitian. Jadi orang yang pernah kena COVID itu parunya juga mengalami suatu jaringan fibrosis atau jaringan parut. Dia akan berubah menjadi suatu ke arah ganasan, itu juga masih dalam penelitian. Tapi yang dua besar yaitu PPOK dan juga TBC ini yang memang salah faktor risiko tinggi.
0: Oke, sampai nahan nafas ya mendengarkan pernyataan dari Dr. Ungki pagi sore hari ini ya. Jadi sebenarnya apakah masyarakat ini belum punya kesadaran penuh gitu untuk minimal apa ya, untuk menjaga dirinya sendiri atau orang-orang tercinta begitu, apalagi yang punya baby atau mungkin kelompok rentan lainnya, ibu hamil atau mungkin lansia juga gitu. Karena kesadaran merokok juga sepertinya sekarang lingkungan, maksudnya merokok ini kan bebas mau di mana aja gitu ya, apalagi di lingkungan rumah gitu dokter. Terus sekarang juga lagi ngetrennya nggak ngerokok tapi nge-vape. Nah itu gimana sih, apakah sama juga pemicu untuk kanker paru ini?
1: Baik, untuk pengendalian faktor risiko kanker paru memang tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dokter atau tenaga kesehatan ya, karena ini sifatnya masif ya. Undang-undang sudah ada regulasi untuk daerah bebas asap rokok ada, tapi juga banyak dilanggar ya.
0: Betul.
1: Cuma iklan aja kayak gitu ya. Dan juga antara iklan rokok dengan iklan berhenti merokok ataupun pola hidup sehat, perbandingannya sangat jauh. Itu menjadi suatu ironi di kota kita ya. Nah, kemudian vape. Bagaimana dengan vape? Vape itu sebenarnya sejarahnya adalah salah satu cara untuk pengobatan, kalau dulu itu alat vape itu pengobatan penyakit paru, tetapi disalahgunakan ya. Jadi untuk rokok. Nah, apakah vape dengan rokok biasa itu risiko kanker parunya sama atau lebih rendah vape itu? Dari data, vape itu risikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena zat karsinogeniknya juga lebih tinggi. Apalagi kandungan dari cairan vape itu kan racikan. Kita nggak tahu apa itu. Memang nikotinnya bisa terkontrol, mungkin bisa dikecilkan dan lain sebagainya. Tetapi kadar karsinogen yang lainnya juga nggak ada. Bensen, etana, dan lain sebagainya cukup tinggi. Jadi itu yang juga sangat berisiko. Jadi apakah rokok elektrik dan juga rokok konvensional sama-sama menjadi faktor risiko jadi kanker paru yang cukup tinggi? Dua-duanya sama.
0: Oke, siap. Nah, ini mungkin bisa nanti ini ya, bisa buat bahan gitu loh. Kalau misalnya ada yang bilang, enggak kok aku enggak ngerokok, tapi aku nge-vape aja gitu. Karena apa ya, aromanya kan juga kayak buah-buahan gitu kan. Jadi kayak seolah-olah dia lebih aman gitu ya dokter. Padahal ternyata tadi dokter juga menyampaikan apa tadi, zat karsinogeniknya malah lebih tinggi gitu ya. Oke, siap. Nah, kalau nih seseorang dokter merasa lagi dirinya sehat aja, terus nggak merokok, nggak pernah punya keluhan paru-paru, apakah itu sudah pasti aman, dia nggak akan aman, nggak akan kena kanker paru gitu?
1: Nah ya, ini pertanyaan sangat bagus Mbak, untuk masyarakat secara umum. Jadi deteksi dini dan juga kita melakukan screening kesehatan, salah satunya adalah screening kanker paru, itu hal yang sangat kita anjurkan. Ya, screening kanker paru sudah masuk cek kesehatan gratis, CKG yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Setiap ulang tahun kita harus cek kesehatan ke Faskes 1, di mana di situ nanti salah satunya adalah screening kanker paru. Nah, dari screening kanker paru nanti akan dilakukan assessment tentang faktor risiko kanker paru, apakah orang ini risiko tinggi kanker paru atau tidak. Kalau dia risiko tinggi, maka sebaiknya nanti melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk dilakukan low dose CT scan sebagai standar untuk screening. Jadi CT scan yang tidak menggunakan kontras dan dosis radiasi yang kecil. Nah, di situ nanti akan kelihatan apakah dapatkan nodul yang kecil kurang dari 1 cm itu tadi atau tidak. Kayak gitu ya. Apalagi kalau dia perokok, kemudian dia juga pernah riwayat sakit TB atau PPOK, kemudian dia kerja di lingkungan yang risiko zat karsinogeniknya tinggi, kemudian ada keluarga yang pernah sakit kanker. Walaupun kanker paru itu bukan penyakit keturunan, tetapi orang yang mempunyai keturunan punya riwayat kanker, dia rentan. Gitu. Jadi nanti ada perubahan gen dan lain sebagainya. walaupun bukan penyakit genetik, tapi karena adanya suatu paparan karsinogen dan lain sebagainya, gen itu bisa mengalami mutasi yang bisa menjadi kanker, terutama pada wanita di Indonesia, di Asia khususnya dan di Indonesia. Itu pasien kanker paru itu yang jenis non small cell lung cancer khususnya adenokarsinoma itu 60% mengalami mutasi genetik, dan obatnya, untungnya obatnya ada yang minum. Yang ini suatu keberhasilan yang cukup besar. Jadi efek sampingnya juga lebih ringan dan hasilnya sangat bagus.
0: Oke, siap. Nah, ini jadi nggak perlu harus apa istilahnya dokter, kemo gitu ya?
1: Iya. Okay. Jadi salah satu alternatifnya.
0: Oke, siap. Nah, dokter, tadi kan kalau disampaikan dokter, kalau misalnya kanker paru itu menyerang di apa saluran pernafasan, itu kan bisa muncul gejala nih, batuk gitu ya. Beda sama yang di kalau di posisinya di samping gitu, di pinggir gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih ada gejala-gejala awal, ada tanda-tanda apa sih sebenarnya yang perlu menjadi alarm untuk kita gitu, misalnya batuk yang gak kunjung sembuh, atau mungkin ada sesak nafas, atau mungkin rasanya dada kok nyeri gitu, apakah kita cukup pakai obat warung aja, kita kayak self-diagnose gitu ya, kayaknya ini batuk biasa gitu, lagi musim biasanya batuk, flu, batuk itu kan kayaknya lagi musim nih, musim dingin gitu, tapi kapan kita sebagai masyarakat, apalagi yang misalnya di lingkungannya memang ada yang merokok begitu. Nah, kapan kita sebagai masyarakat perlu untuk memeriksakan diri dengan gejala-gejala tersebut?
1: Baik, jadi kita kalau umpamanya ada gejala yang ringan, batuk lebih, ya biasanya batuk kronis bukan batuk yang akut. Jadi batuk yang lebih dari 2 minggu sudah diobati tapi tidak membaik-baik. Batuk darah juga salah satu gejala kanker paru juga. Kemudian nyeri dada, dan nyeri dadanya itu tipikalnya itu nyeri seperti ditusuk-tusuk kayak gitu ya, baik itu kanan ataupun kiri, berbeda dengan chest pain atau nyeri dada karena serangan jantung ya. Kemudian dia periodik, hilang timbul, hilang timbul, tapi dengan tingkat nyeri yang cukup tinggi. Kemudian penurunan berat badan yang sangat drastis biasanya. Dan pada pasien tersebut biasanya juga ada gejala-gejala di luar paru. Seperti kita ketahui dari data Mbak Laras, jadi kanker paru itu kadang yang di paru asimptomatik karena letaknya di pinggir dan kecil. Tapi dia bisa menyebar ke, yang paling banyak adalah di hati, di tulang, dan di otak. Gejalanya nyeri kepala dia, batuk nggak ada, tapi ternyata dari pemeriksaan penunjangnya dan juga biopsinya ternyata primernya adalah dari paru, sering kayak gitu.
0: Tapi kan jauh dokter jaraknya.
1: Nah, mikrometastasis. Jadi karena tadi kan semua darah kan masuk ke dalam paru, jantung, paru, dan situ menangkap udara kan ya. Ya, situ kan juga nyenggol tumornya di situ sehingga ikut peredaran darah ke seluruh tubuh. Dan yang ibaratnya kalau kanker itu seperti sand and soil. Jadi seperti

0: gitu, bisa.
1: Oke, siap. Nah, kemudian kan tadi perlu dilakukan apa, deteksi dini gitu. Betul. Ya, dokter. Nah, apakah memang setiap orang ini perlu melakukan pemeriksaan? Tadi kan disampaikan bahwa di cek kesehatan gratis, CKG. Nah, ya. CKG itu kan bisa juga. Apakah memang ini disarankan untuk semua orang di semua apa usia juga kah?
0: Betul. Jadi gini, cek kesehatan gratis semua. BPJS kan wajib toh ya. Kemudian setiap ulang tahun. Kemudian dari data kanker paru itu paling banyak kalau di WHO itu 45 tahun ke atas.
1: Oke.
0: Kemudian di Indonesia datanya berbeda. Dia 40 tahun sudah risiko tinggi dan banyak sekali pasien kanker paru yang usia muda. Ada yang 16 tahun kayak gitu ya. Jadi mungkin 5 tahun sudah terpapar kayak gitu. Jadi 16 tahun sudah muncul kanker parunya kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia itu sebaiknya usia 40 tahun ke atas itu sudah harus rutin melakukan cek kesehatan gratis. Apalagi yang kalau lebih muda akan lebih baik, apalagi dia punya faktor risiko. Gitu. Jadi sebaiknya faktor risiko itu bukan oh saya enggak ngerokok kok, tapi lihat sekitar kita. Polusi di sekitar kita seperti apa. Kayak gitu. Kita kan kalau polusi udara kita juga sulit mengendalikan ya.
1: Betul.
0: Particulate matter yang ukuran sekian-sekian yang masuk terhirup kita juga gak tahu. Gitu. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu yang memang ya kalau menurut saya ya memang mahal. Okay. Dan juga memang agak sulit untuk kita patuh, tapi ya bagaimanapun kita harus tetap menjalankan supaya kita tetap fit dan sehat.
1: Ya, siap. Berarti memang kebiasaan dari zaman COVID itu sebenarnya jangan sampai putus gitu ya, dokter ya. Iya nggak sih, dokter? Dulu kan zaman COVID itu kayak kita tuh benar-benar hand sanitizer, terus cuci tangan, terus kita pakai masker dan sebagainya gitu. Tapi setelah merasa bahwa kita sudah bisa berdamai dengan COVID, udah mulai landai kasusnya, kita kayak udah mulai apa lengah lagi gitu loh. Padahal sebenarnya nggak cuma untuk menghindari COVID, padahal penyakit-penyakit lain pun juga bisa menyerang ya,
0: ya
1: dengan betul. Kebiasaan yang gak sehat itu gitu. Nah, dokter, kemudian kalau misalnya pemeriksaan ini apakah memang pasti di semua fase ke satu itu sudah disediakan untuk screening kanker paru ini?
0: Kalau cek kesehatan gratis ada semuanya di sistem aplikasi kesehatan yang dia melayani BPJS bisa. Kemudian dari hasilnya kalau nanti kan dibagi menjadi 3 kelompok. Risiko ringan, sedang dan risiko tinggi terjadi kanker paru. Okay. Risiko sedang dan tinggi itu sebaiknya nanti pemeriksaan lanjutan. Terutama yang tinggi adalah nanti pemeriksaan lanjutan di rumah sakit rujukan yang mempunyai CT scan dan nanti dilakukan pemeriksaan CT scan low dose CT scan. Di mana CT scan tersebut tidak menggunakan kontras dengan radiasi yang kecil. Dan di situ nanti akan dianalisis, oh ini ada nodul atau tidak. Kalau tidak ada, ya harus tetap pola hidup benar-benar harus diperbaiki. Yang sebelumnya tidak pola hidup sehat, masih merokok, ya harus berhenti merokok. Kami layanan di Saiful Anwar, saya kerja di Saiful Anwar, itu setahu saya yang bisa melayani untuk program berhenti merokok.
1: Okay.
0: Kalau nggak bisa berhenti merokok, datang dan nanti akan kami bantu dan juga kita punya alatnya untuk melihat CO analyzer ini ngerokoknya tingkat tinggi atau tidak. Kalau dia oh saya sudah berhenti merokok, ternyata sembunyi-sembunyi ngerokok ketahuan. Gitu.
1: Oke, ya. Siap. Oh ya, dokter, berbicara tentang rokok, ini kan katanya asapnya itu kan akan menempel dalam waktu yang lama, entah kita nempel di baju, di kulit, di rambut, kemudian di rumah, mau duduk di mana, di kasur apa. Itu kan berarti ketika kita hidup bersama perokok aktif, itu kan kalau misalnya enggak bersih diri, berarti itu kan akan nempel di seluruh yang di rumah gitu kan, dokter. Apalagi misalnya punya anak kecil. Nah, ya. Gimana sih misalnya untuk bisa menjaga selain mengharapkan bahwa perokok aktif ini udah berhenti merokok, bagaimana solusi atau apa yang bisa dilakukan dari anggota keluarga yang lain supaya menjaga bahwa udara di dalam rumah ini tetap bersih dan steril untuk anggota keluarga yang lain?
0: Ya memang asap rokok dan juga komponen dari pembakaran rokok itu akan menempel di dalam baju dan ruangan tempat orang itu merokok. Nah, di situ juga bisa terhirup karena partikelnya sangat kecil. Kayak gitu. Nah, gimana cara menghindarinya dan mencegahnya, jangan ke tempat itu umpamanya kayak gitu. Dan juga kalau umpamanya

0: lebih bagus ya jangan ngerokok.
1: Yeah.
0: Kayak gitu.
1: Okay.
0: Nah, baik itu kalau umpamanya dia ngerokok, oh saya ngerokok di luar rumah. Mm-hmm. Tapi kan dia masuk juga tetap aja masih mm-hmm. menggunakan baju yang sama, dan itu akan menyebar kayak mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Ya, kalau terus-terusan juga terjadi suatu akumulasi dan pertahanan di tubuh juga akan jebol juga.
1: Okay. Jadi ya memang kuncinya tadi ya memang harus berhenti merokok ya dokter ya.
0: Ya ini makanya saya bilang kegagalan dalam pencegahan sehingga kenapa kanker itu sangat meroket kayak gitu. Ya kalau di Eropa kanker paru itu turun. Kenapa? Karena dia sudah sadar bahwa rokok itu sebagai penyebab berbagai macam penyakit dan angka perokok juga turun, maka dia akan turun.
1: Oke, okay. Nah berarti ini harapannya ini ada muncul kesadaran dari diri sendiri begitu dokter, walaupun tidak mudah dokter ya.
0: Ya memang saya akui tidak mudah. Pemerintah aja regulasi sudah dibuat tapi tidak terlalu berjalan ya.
1: Iya betul, apalagi udah ada gambar kayak gitu ya di bungkus rokok pun juga orang tetap ngerokok-ngerokok aja gitu ya dokter ya. Oke okay, siap, ini PR bersama nih mungkin dari ayah bunda ya yang sedang mendengarkan juga mungkin kalau misalnya ingin konsultasi sharing sore hari ini sama dokter Ungki mungkin lagi pusing karena merasakan susahnya untuk ini ya berdiskusi negosiasi untuk stop merokok gitu ya.
0: Biasanya yang membawa ke klinik berhenti merokok UGM itu biasanya istrinya.
1: Yes.
0: Kayak gitu. Suaminya yang merokok. Tapi kemarin juga saya juga melakukan beberapa penelitian di beberapa sekolah. Ternyata perokok pada anak sekolah cukup tinggi.
1: Oke. Okay.
0: Dan dari hasil CO analyzer-nya termasuk banyak yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena juga orang tuanya juga merokok dan anaknya dibiarkan untuk merokok.
1: Okay.
0: Sangat ironis sekali.
1: Ya, ya,
0: jadi itu yang nanti akan menjadi beban dan juga akan menjadi istilahnya bom waktu. Penyakit salah satunya adalah kanker paru.
1: Oke, siap. Dokter, ini ada yang gabung di WhatsApp ya. Coba saya bacakan. Ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Pro 1 RRI Malang. Mau tanya nih, apakah ada pemeriksaan dini atau screening yang dianjurkan untuk mendeteksi kanker paru sejak awal? Oke, mungkin kita bahas tadi ya dokter ya.
0: Jadi pemeriksaan yang pertama adalah cek kesehatan gratis. Di situ ada stratifikasi faktor risiko kanker paru. Kalau ada nilainya faktor risikonya sedang sama tinggi, maka step berikutnya adalah melakukan pemeriksaan low dose CT scan. CT scan tanpa kontras dengan radiasi yang rendah. Nanti akan dilihat apakah ada nodul ataukah benjolan atau tidak. Memang saat ini teknologi berkembang, ada AI dan sebagainya. Kombinasi antara low dose CT scan dengan AI atau imaging dengan AI, foto rongsen dengan AI yang saat ini juga kalau LDCT ya memang masih agak mahal ya Mbak ya. Jadi walaupun di JKN juga mungkin bisa, tapi tidak semudah itu karena ada step untuk merujuk. Kemudian kalau foto rongsen lebih mudah, murah, tetapi tidak bisa mendeteksi ukuran tumor lebih kecil, makanya dikombin dengan AI. Tapi yang gold standarnya adalah low dose CT scan. Kemudian ada juga pemeriksaan molekuler, yaitu dari darah, tetapi masih belum menjadi standar. Jadi kalau di dalam guideline itu masih belum menjadi SOP-nya, tapi pasti kemungkinan nanti akan berkembang. Dan di sini ya di Indonesia masih jarang melakukan. Kalau nanti positif juga bingung karena risikonya ada ini dari mana kayak gitu sulit. Jadi tetap gold standarnya adalah low dose CT scan.
1: Low dose CT scan, oke baik. Nah sudah terjawab ya Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih sudah mendengarkan kami sore hari ini. Ada juga selamat sore Bu Rina di Lawak Waru ini dokter ya. Nanya di lingkungan tempat tinggal saya cukup banyak nih orang merokok, sementara di rumah ada anak-anak dan juga lansia. Nah kalau kita jadi perokok pasif tiap hari terpapar asap rokok, risikonya sebesar apa sih untuk kesehatan paru kita? Terus sebaiknya terus apa yang sebaiknya dilakukan keluarga supaya rumah benar-benar jadi tempat yang aman dari paparan asap rokok? Oke.
0: Baik. Khusus untuk kanker paru ada suatu penelitian bahwa perokok aktif itu 5-10 kali resiko terjadinya kanker paru dibandingkan dengan non perokok. Kemudian pada perokok pasif bagaimana? Perokok pasif itu 1,5-2 kali terjadi risiko kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak perokok pasif. Kemudian bagaimana kalau sudah berhenti merokok? Berhenti merokok, risiko itu akan berkurang kalau lebih berhenti merokoknya 10-15 tahun. Jadi kalau baru 5 tahun risikonya juga masih tinggi. Kayak gitu. Jadi karena efek akumulasi dan juga recovery-nya itu juga cukup lambat gitu ya. Jadi itu yang harus saya, bagaimana solusinya? Nah, ini ya tugas kita bersama. Ya mungkin ibu-ibu kan juga efeknya sangat luar biasa ya. Jadi di lingkungan bagaimana menggalakkan suatu, oh ayo berhenti merokok, ayo pola hidup yang sehat, kayak gitu ya. Bisa dengan lisan, tulisan atau aksi dan lain sebagainya. Tapi kan masing-masing punya cara. Ya, ada yang pelan, ada juga yang ekstrim, kayak gitu. Semua pasti tahu. Tapi kalau umpamanya keluarga yang gak bisa berhenti merokok, silahkan bawa ke kami. Kami akan membantu untuk bagaimana step-step untuk berhenti merokok. Karena orang berhenti merokok itu seperti orang kecanduan. Jadi dia ada fase di mana kecanduan nikotin, jadi withdrawal terhadap nikotin. Jalannya gak enak, tapi itu di awal. Berikutnya kalau punya niat yang baik juga akan bisa berhenti merokok.
1: Oke, siap. Semangat ya Bu Rina di Lowok Waru ya, yang kebetulan di lingkungan sekitarnya banyak ya, banyak yang merokok. Kemudian menjadi perokok pasif ini ternyata juga punya risiko sampai 2 kali untuk lebih tinggi ya risiko untuk terkena kanker paru. Terima kasih Bu Rina di Lowok Waru. Dokter, ini kalau misalnya nih ada tadi disampaikan dokter juga orang yang merokok sudah bertahun-tahun, tapi ada keinginan juga ingin berhenti. Nah, apakah ketika dia sudah lama merokok kemudian dia berhenti, masih ada manfaatnya nih untuk dia? Secara kan kalau dari kondisi paru-paru sudah apa istilahnya, kalau lihat di ini kayak udah hitam, udah ini nggak maksimal gitu. Yeah. Nah, apakah itu masih ada membuat dia bisa lebih sehat lagi, peluang hidupnya atau kualitas hidupnya jadi meningkat seperti apa dokter?
0: Jadi kalau berhenti merokok kapanpun itu ya pasti ada manfaatnya. Walaupun memang untuk resiko itu penurunannya akan lambat ya. Tapi kalau umpamanya tidak akan berhenti, maka juga risikonya akan semakin meningkat. Nah, kalau pasien orang tersebut berhenti merokok 15 tahun, maka risiko kanker parunya sama seperti orang tanpa perokok.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi poinnya. Jadi berhenti dari sekarang daripada menyesal. Kalau mulai berobat ke saya takutnya gitu dengan kanker.
1: Jangan
0: itu
1: sampai ketemu dokter Ungki gitu ya berarti dokter.
0: Iya, yang penting sehat gitu ya. Kalau ketemu saya sehat, alhamdulillah ya, gitu ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau bisa jangan ketemu dokter Ungki gitu ya dalam kondisi yang kayak udah apa ya, terlambat gitu dokter ya. Jadi kalau bisa ketemunya tuh pas konsultasinya udah kondisi fit dan ingin melakukan apa pencegahan gitu ya,
0: pencegahan,
1: dokter ya.
0: Jadi
1: konsultasi.
0: Kalau memang nggak bisa ya tetap ke tenaga kesehatan di seluruh Malang Raya ya, insya Allah sih bisa gimana melakukan step-step untuk berhenti merokok dan juga cek kesehatan secara rutin.
1: Okay. Dokter, ada yang bilang gini dokter, gak apa-apa lah aku nge-vape, gak apa-apa aku merokok, tapi kan aku tetap olahraga, aku tetap makan makanan yang sehat, tapi dia ada kebiasaan merokok dan vape ini yang masih lanjut gitu dokter. Gimana kalau dijawab kayak gitu dokter?
0: Berbeda. Karena kan vape, rokok itu kan partikel meternya atau zat karsinogen kan nempel di parunya. Kalau kita masak, lihat itu jelaga dan sebagainya kan juga akan ini, gimana membersihkannya? Gitu ya. Jadi di situ pasti akan kerja dari makrofag, sel T dan sebagainya pasti akan berat. Dan di situ pun juga pasti ada masa kritis di mana dia nggak mampu. Kayak gitu. Kalau kanker paru secara secara imunologi itu kan ada fase tiga fase di mana fase 1 itu eliminasi. Tubuh masih bisa melawan gitu ya. Kemudian equilibrium. Tubuh bisa menyeimbangkan. Kemudian kalau ekuilibrium gagal, maka dia escape, tumbuhlah suatu kanker yang lebih ganas.
1: Oke, gitu. Maksudnya berarti jalurnya beda, dokter, beda. Ya. Kalau VIP itu lewat mana, kalau makanan bergizi tadi lewat mana. Jadi nggak bisa di, apa istilahnya, nggak ada kaitannya gitu, dokter, ya.
0: Ada kaitannya, gimana, memang kalau makan-makanan yang mengandung antioksidan kan akan bisa menetralisir, ya. Makan-makan sehat mengandung netralisir, tapi tidak semuanya bisa mampu untuk mengeliminasi.
1: Dan jadi, asap itu jadi kena ke yang lain juga kan, dokter, ya?
0: Betul.
1: Oke, siap. Ya. Dokter, terakhir dong, apa yang ingin disampaikan nih, pesan kepada masyarakat Malang khususnya, entah yang itu perokok pasif, perokok aktif, atau bahkan tidak tidak merokok sama sekali begitu.
0: Ya, jadi pesan saya di World Lung Cancer tahun 2026 ini sesuai dengan temanya, kita bersama mendukung dan memperkuat suatu deteksi dini, kemudian mendampingi pasien-pasien kanker paru supaya survive dan sehat, dan juga kita memperbaiki sistem kesehatan kita supaya lebih baik lagi. Berbagai macam pengobatan tentang kanker paru itu sangat banyak, ya, teknologi baru sangat banyak. Ada obat minum, ada imunoterapi, tidak hanya kemoterapi saja, tapi multimodality, di mana hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita sehat, kita jaga paru kita, jangan sampai terkena kanker paru. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Ongki atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita. Diingatkan kembali bahwa kita juga perlu bertanggung jawab, ya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang-orang tercinta. Yang paling dekat adalah keluarga, untuk sama-sama menjaga kesehatan supaya kualitas hidupnya bagus, umur panjang, bisa ngomong cucu gitu, ya, karena tadi kan usia-usia muda pun juga udah mulai risikonya tinggi juga gitu, dokter. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, dokter, ya, kita bahas topik yang lain, dokter, ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat sore. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita dalam segmen Indonesia Sehat tentang kanker paru, ya, yang ternyata juga di Malang itu kasusnya juga cukup tinggi, kemudian juga banyak usia-usia muda yang juga punya risiko tinggi untuk terkena kanker paru. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan sore hari ini menjadi pencerahan untuk kita untuk lebih aware menjaga kesehatan, khususnya kesehatan paru kita, tidak hanya diri kita sendiri tapi juga keluarga yang lain begitu. Terima kasih sudah bergabung juga yang sudah WhatsApp. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana pendengar. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5, Brawijaya, Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Jangan sampai terlambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

0: 5. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Inilah info prima selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara untuk memperingati Hari Juang Polri di Monumen Perjuangan Polri Surabaya hari ini. Upacara yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Meski di bawah terik matahari, ratusan anggota Polri dan tamu undangan tetap mengikuti jalannya upacara dengan penuh hikmat. Rangkaian acara diisi dengan penghormatan pasukan serta pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri. Puncak acara ditandai dengan pembacaan teks proklamasi polisi 1945 yang dibacakan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
3: Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi. Muhammad Jaslim, Inspektur Polisi Kelas 1.
2: Peringatan Hari Juang Polri bukan sekadar menjadi pengingat sejarah, tapi menjadi simbol dedikasi dan komitmen Polri untuk terus mengabdi dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar informasi selanjutnya, Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan, salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan.
4: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan, salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SHMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
5: Jadi saya kira dengan koordinasi yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik.
6: Insya Allah.
5: Kami yakin ini akan berjalan dengan lancar. Dan itu menunggu berkahan untuk perhutanan wadras, karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri, Muktamar yang ke-35 NU yang diadakan di Teater Jombang. Ini adalah kebanggaan kita semua.
4: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Pondok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ke-2 NU serta abad ke-3 Pondok Pesantren Barul Ulum Tamak Beras.
7: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses.
4: Kesuksesan perhelatan Muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan Kota Santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Endur kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Cantianov melaporkan.
1: Pendengar, Lembaga Manajemen Infak Lazanas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Faiz Putra melaporkan.
6: Lembaga Manajemen Infak atau Lasnas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 silam. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026 setelah adanya informasi gempa susulan dengan magnitudo 5,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai dengan kedalaman 10 km namun tidak berpotensi tsunami. Melalui humanitarian program Lasnas LMI Susanto, saat dihubungi RRI hari ini mengatakan, respon kemanusiaan LMI saat ini masih berfokus pada sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kabupaten Nage Keo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Sika. Berdasarkan data yang pihaknya impun, tercatat saat ini masih ada 22.365 rumah yang mengalami kerusakan, 1.182 orang yang mengalami luka-luka, 40.040 orang yang mengungsi dan 70 orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 39 ruas jalan, 173 tempat ibadah, 211 fasilitas kesehatan, dan 653 sekolah masih terdampak sehingga pihaknya masih mengirimkan bantuan berupa tambahan personil rescue dan kendaraan operasional dan logistik.
8: Lasnas LMI kembali memperkuat operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo yang kekuatannya 7,7 di Nusa Tenggara Timur, yang mana kami hari ini memberangkatkan tambahan personil LMI Rescue ya, beserta kendaraan operasional dan juga logistik untuk mendukung penanganan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa.
6: Dirinya juga menambahkan untuk mempercepat pelayanan, LMI Rescue membagi operasi kemanusiaan ke dalam sejumlah zona. Zona 1 Manggarai Timur difokuskan untuk pendirian shelter dan dapur umum. Zona 2 Manggarai Barat mencakup pendirian shelter, dapur umum, serta dukungan evakuasi. Serta zona 3 yaitu Maumere dan Nage Keo difokuskan dalam pendistribusian logistik, asesmen, dan evakuasi. Faiz Putra melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban hari ini menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Witra Adila melaporkan.
9: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban. Tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
10: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama BNN dengan acara RRI Go to School. Nah, alhamdulillah dihadiri 517 siswa siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 terus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
9: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa-siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
11: Kami dari SMA Negeri 1 Kerek yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah ibu dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
9: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertajuk Beyond Journalism di Aula SMKN 1 Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
12: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI Korda Pantura Raya menggelar talkshow multimedia bertema Beyond Journalism dalam rangkaian HUT ke-28 ICTI di Aula SMKN 1 Lamongan. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi karena nilai mampu mengenalkan dunia jurnalistik sekaligus meningkatkan literasi media bagi pelajar. Kepala SMKN 1 Lamongan, Supaat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kreativitas jurnalis yang sangat relevan bagi generasi muda. Menurutnya, pelajar dapat memahami lebih jauh tentang profesi jurnalistik dan peran media dalam kehidupan masyarakat.
13: Sebuah kreativitas jurnalis yang luar biasa menginspirasi kepada anak-anak, apalagi dengan tema yang brilliant dari jurnalisme, itu luar biasa. Artinya anak-anak akan dikenalkan dengan tentang jurnalis itu bagaimana, kemudian tidak sekedar sebagai jurnalis yang hanya menyampaikan, menghibur, mendidik, tetapi sampai bagaimana kemampuannya orang lain. Jadi ini ada teori kepemimpinan juga di dalam, luar biasa.
12: Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Sucito, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai, talkshow ICTI memberikan pengetahuan baru kepada pelajar tentang media dan jurnalistik.
14: Saya sangat sependapat dengan beliau, artinya teman-teman ICT ini kegiatannya luar biasa. Di hari ulang tahun yang ke-28 memberikan satu pengetahuan pada anak-anak terkait dengan kegiatan talkshow. Sehingga anak-anak nanti kita harapkan dengan adanya talkshow yang diadakan teman-teman ICTI, anak-anak punya pengetahuan yang lebih luas, lebih paham dengan berita-berita yang disuguhkan oleh teman-teman media khususnya di teman-teman ICTI.
12: Melalui talkshow Beyond Journalism, ICTI Korda Pantura Raya diharapkan semakin mendekatkan dunia jurnalistik dengan generasi muda serta menanamkan pemahaman bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam mengedukasi, menginspirasi, dan membangun masyarakat. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, perajin batik tulis Giria Batik Olive Desa Temas Kota Batu terus mempertahankan produksi manual di tengah gempuran batik print. Ermina Jen melaporkan.
15: Perajin batik tulis di Jawa Timur terus mempertahankan produksi manual di tengah gempuran batik print. Pemilik Geria Batik Olive, Ivan Ahmad Irawan, mengatakan batik print menjadi tantangan karena proses produksinya lebih cepat dan harganya relatif murah daripada batik tulis. Menurutnya, satu kain batik tulis berukuran sekitar 2 meter membutuhkan waktu pengerjaan hingga 4 atau 5 hari bergantung pada motif. Untuk mempertahankan pasar, pihaknya mengandalkan kualitas, keunikan motif, serta proses pembuatan secara manual menggunakan canting. Saat ini harga kain batik tulis juga disesuaikan dengan segmen pasar, mulai dari Rp150.000 hingga produk eksklusif yang mencapai Rp4 juta. Iwan mengatakan produk dengan harga tinggi tetap memiliki konsumen, terutama masyarakat yang mencari batik dengan kualitas dan karakter khusus. Iwan berharap masyarakat bisa mendukung keberlangsungan batik tulis dengan membeli dan memakainya.
16: Batik tulis itu suatu warisan leluhur yang harus kita jaga, kita lestarikan gitu loh. Kalau kita sendiri nggak peduli, siapa lagi yang mau peduli gitu. Jadi jangan semata-mata sekarang ada batik printing terus batik tulis ditinggal gitu. Ya paling nggak belilah batik yang memang batik tulis yang sekalian membantu pengrajin supaya kita bisa eksis gitu ya. Juga pakai batik tulis merasa suatu kebanggaan gitu. Jangan terlalu kita itu ada batik murah yaitu murah saja padahal itu printing dan itu printingnya di Cina gitu.
15: Iwan menambahkan sebelum pandemi COVID-19, pihaknya mampu mempekerjakan lebih dari 60 orang dengan omset Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan. Saat ini omset maksimal usahanya mencapai Rp150 juta per bulan. Hal ini karena kondisi pasar belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, ia memastikan produksi batik tulis tetap berjalan dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Baginya, mempertahankan batik tulis dilakukan dengan menjaga proses tradisional sekaligus menyesuaikan produk dan pasar tanpa meninggalkan identitasnya. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan digelar di Surabaya pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2026. Turnamen bergensi ini akan diselenggarakan di Gor Suryanaga Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
17: Kecintaan, menekuni, dan meliput olahraga bulu tangkis menjadi salah satu semangat digelarnya kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM Zona Timur tahun 2026. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media Zona Timur Sidik Prasetyo Jumat siang mengatakan kecintaan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pemberitaan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Menurutnya, kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis tidak cukup hanya melalui pemberitaan. Para jurnalis juga diharapkan aktif menekuni olahraga tersebut. Sidik berharap kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur dapat memperkuat perhatian media terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis Indonesia.
18: Ya, harapannya agar bulu tangkis tetap selalu ada dalam pemberitaan teman-teman dengan berkaitan dengan bulu tangkis Indonesia. Awal dari pemberitaan bulu tangkis adalah kecintaan kepada bulu tangkis para jurnalis. Inilah tempat para jurnalis untuk mulai cinta pada bulu tangkis, terus cinta bulu tangkis, dan selalu menjaga bulu tangkis. Ya, kita tidak terlalu muluk, Mas. Setiap kategori 16 pasang, dengan maksimal 16 pasangan di tiap-tiap kategori. Karena ada kategori usia 25-35, 36-45, dan 46 ke atas.
17: Kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan berlangsung di Gor Suryanaga, Surabaya mulai 20 sampai 21 Oktober 2026. Sidik Prasetyo mengatakan panitia menargetkan maksimal 16 pasangan pada setiap kategori yang dipertandingkan. Oni Arianto melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
19: Baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah 15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
20: Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah 15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Pendapatan daerah diperkirakan naik dari 928,2 miliar rupiah menjadi 943,8 miliar rupiah. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan proyeksi tersebut saat membacakan nota keuangan PAPBD 2026 di Gedung DPRD Kota Madiun belum lama ini. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam rancangan perubahan APBD, PAD diproyeksikan meningkat 13,9 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan bertambah 1,7 miliar rupiah. Bagus mengatakan peningkatan pendapatan tersebut dilakukan untuk memenuhi target peningkatan pendapatan daerah yang didorong pemerintah pusat.
21: Meningkatkan pendapatan daerah sendiri, itu salah satunya saya minta ke Bapenda untuk segera melakukan kajian karena update data, update data wajib pajak ini harus segera dilakukan. Sehingga ini salah satu yang nanti bisa menjadi pendapatan tambahan dari Bapenda. Ya pasti lebih ke ini ya, PPATB begitu, ini yang nanti akan jadi besar. Kalau pajak-pajak lainnya secara pajaknya kita tidak akan naikkan. Tetapi lebih mana-mana potensi itu digali terus.
20: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan kenaikan pendapatan daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam perubahan APBD. Namun DPRD akan menelaah sumber kenaikan PAD sebelum menyetujui rancangan tersebut.
22: PAD itu kan banyak komponennya kan. Nah, itu nanti kita lihat komponen-komponennya yang ada kenaikan secara signifikan. Yang jelas jangan sampai nanti PAD naik terus membebani masyarakat. Saya kira itu nanti tidak menjadi populis di kebijakan pemerintah kota.
20: Armaya mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Sebagai wujud kepedulian PT KAI Daop 7, Madiun menghadirkan rail klinik guna memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar stasiun. Dayu Suwarno melaporkan.
2: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui bakti sosial rail klinik atau kereta kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa bakti sosial rail klinik ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
3: Pelaksanaan dari rail klinik ini sendiri tentunya kami berharap pada seluruh masyarakat pada saat itu untuk bisa memanfaatkan benar-benar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Karena ini jelas tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang jauh dari jangkauan kesehatan.
2: Menurut Tohari, rail klinik merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur kereta api. Tohari juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara KAI dengan masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, siswa SDN 1 Ngerupit Kecamatan Jenangan Ponorogo hari ini menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Eka Wulan melaporkan.
5: SD Negeri 1 Ngerupit di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditujukan bagi korban terdampak musibah di NTT. Seorang siswa SD Negeri 1 Ngerupit, Yasmin Adeliana, menyatakan ia bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana di NTT.
23: Sholat, doa, sama menyumbangkan dana sama mewarnai untuk korban, peduli korban bencana alam. Semoga korban NTT bisa membantu. Kampanye yang terakhir ini.
5: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Ngerupit Prema Kartika Intansari mengatakan, kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT.
24: Kita tetap seperti biasa, pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, setelahnya dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan korban-korban yang ada di NTT, serta melaksanakan amal atau santunan untuk korban di NTT seperti itu.
5: Prima berharap kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, khususnya ketika terjadi musibah di berbagai daerah. Melalui kegiatan juara, siswa tidaknya diajak untuk mendoakan saudara mereka yang sedang menghadapi musibah, tetapi juga belajar berbagi melalui amal sebagai bentuk kepedulian sosial. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan, Haryo.
25: Baik, terima kasih Nindi. Festival Egrang yang digelar oleh komunitas Tanoker Kabupaten Jember sukses mengembalikan ruang bagi permainan tradisional di tengah gempuran teknologi modern. Gia Deborah melaporkan.
4: Permainan tradisional Egrang kembali mendapat ruang dalam Festival Egrang yang digelar Tanoker Ledok Ombo. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberagaman permainan tradisional agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola bermain anak. Ketua Panitia Festival Egrang ke-14, Nur Hadi, berharap festival tersebut dapat terus berkembang dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan dukungan berbagai pihak.
6: Program semacam ini bisa terus berkembang dan didukung oleh semua pihak, oleh pemerintah, kabupaten maupun pusat, sehingga ini menjadi event yang terus berjalan secara berkala, ya, setiap tahun sekali, dan ini sudah berjalan, dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
4: Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Askew, turut mengapresiasi Festival Egrang Tanoker. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan masyarakat dan menumbuhkan nilai kebersamaan serta kesetaraan.
7: Memang ini luar biasa. Jadi, kesetaraannya anak semuanya itu sangat penting bagi Australia dan Indonesia.
4: Di sisi lain, Kepala SLB Negeri Beranjangan, Farida Intan Rohim, mengatakan pihaknya kembali berpartisipasi dalam Festival Egrang di Tanoker. Para siswa menampilkan tarian Borneo dengan melibatkan anak-anak dan juga guru.
8: Diwakili oleh anak-anak yang tunanetra, daksa, kemudian rungu, grahita, dan autis. Anak-anak semuanya menampilkan tarian dan gerakan. Ini kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru.
4: Deborah Kresnawati, selaku Ketua Kelompok Lansia Selantang Bagus, menyatakan bahwa kegiatan Festival Egrang Tanoker sangat bermanfaat untuk mengekspresikan diri.
10: Kegiatan Festival Egrang ini bagi lansia juga sangat bermanfaat karena mereka bisa mengekspresikan diri ikut serta dalam kegiatan ini.
4: Guru SMPN 1 Ledok Ombo, Abdurrahman White, menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengenal sekaligus mengembangkan permainan tradisional.
11: Kegiatan Tanoker ini sangat luar biasa, terutama dari SMPN 1 Ledok Ombo menampilkan banyak sekali kreasi-kreasi egrang, dan itu tidak gampang.
4: Keberadaan festival semacam ini menjadi penting agar anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenal permainan yang mengandalkan gerak tubuh, interaksi sosial, kreativitas, dan juga kebersamaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
25: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Hara. Silakan Dia.
26: Terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, untuk mengatasi masalah modal usaha, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Rizky Darmawan melaporkan.
27: Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini meliputi keterbatasan permodalan dan beban perpajakan. Pemerintah bersama berbagai pihak telah membahas langkah-langkah untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup pendampingan serta berbagai program yang bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat. Gus Kikin menjelaskan bahwa kondisi pelaku usaha menengah berbeda dengan kelompok usaha mikro dan kecil. Menurutnya, pelaku usaha menengah umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala kecil.
28: UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Nah, yang di menengah barangkali sudah kemampuan ekonominya sudah bagus. Nah, yang di mikro kecil ini memang butuh kemampuan khusus. Nah, itu mudah-mudahan itu nanti dari pemerintah juga kita sudah dibicarakan. Bisa ada perlakuan terhadap mikro kecil. Karena itu butuh pendampingan, butuh dukungan. Nah, saya mudah-mudahan ini acara-acara seperti ini bisa melindungi warga Nahdien terutama, tapi semuanya yang masih di level mikro kecil itu tadi.
27: Kegiatan seperti cangkruan ekonomi Pancasila dapat menjadi sarana untuk memperluas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Nahdien, tetapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang masih berada pada tingkat mikro dan kecil. Gus Kikin menambahkan bahwa keberlangsungan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Karena itu, pembahasan mengenai permodalan, pendampingan, dan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
26: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
29: Baik, terima kasih Dia. Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan warga Kabupaten Sampang di musim kemarau di tahun 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran 75 juta rupiah untuk distribusi air bersih. Namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Berikut laporan Hairul Umam.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran 75 juta rupiah untuk penanganan kekeringan melalui distribusi air bersih pada 2026 ini. Bantuan diprioritaskan bagi 12 dari 14 kecamatan yang masuk kategori kering kritis agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD menyiapkan 2 armada tangki air, sedangkan Perumda Air Minum atau PDAM menyediakan 1 armada sehingga tersedia 3 tangki untuk tahap awal. Jika kebutuhan meningkat, BPBD akan mempertimbangkan penggunaan jasa tangki air milik pihak swasta.
1: Distribusi air bersih itu rencananya yang 2026 itu anggaran 75 juta. Nah, itu mencakup kita dengan anggaran terbatas, memang kita mengambil yang kritis. Ya, dari 14 kecamatan itu ada 12 kecamatan yang kritis. Nah, kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM terkait untuk pembelian air.
0: Siap.
1: Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 rit, ada yang 1 rit.

0: sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Salia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: menjelang pertempuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenal. Perjuangan seorang Bang Bungku dari Singosari, Kabupaten Malang.
1: Luna, kamu kelihatan senang sekali hari ini.
2: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
1: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
2: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
1: Oh, begitu ya.
2: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
1: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
2: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih,

0: lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar masih dalam Malang sore ini. Selamat sore untuk Anda yang sudah ada di perjalanan untuk pulang kembali ke rumah bersama kumpul sama keluarga, atau sekarang lagi masih berkutat dengan kemacetan. Hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara atau yang masih ada di tempat kerja juga selamat sore. Yang udah ada di rumah juga selamat sore. Saya ucapkan Anda sedang mendengarkan 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda juga bisa terus menyimak informasi yang kami hadirkan melalui audio streaming kami. Anda bisa akses melalui www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Apakah Anda sudah download aplikasinya? Kalau belum, Anda bisa download di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda, begitu ya. Nah, jangan sampai ketinggalan juga, pendengar, bahwa di tahun 2026 ini kami juga kembali mengadakan ajang Bintang Radio RRI 2026. Jadi khusus untuk Anda yang punya bakat menyanyi dan juga ingin menunjukkan kemampuan Anda di panggung yang lebih besar, Anda bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026. Karena pendaftarannya sudah dibuka, gratis juga. Ini untuk putra-putri usia 16 sampai 25 tahun, pendengar ya. Pendaftarannya dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Jadi masih ada waktu. Untuk ketentuan lengkap dan juga pilihan lagu yang nanti akan dibawakan, Anda bisa akses di www.bintangradiorri.id. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan untuk menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Untuk pendaftarannya Anda bisa lakukan secara online atau juga bisa datang langsung ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34-6074. Sekali lagi, Anda bisa hubungi kami di WhatsApp 081-34-6074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
4: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga

Buat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Mau info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau.

mau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansor itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansor itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansor itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Iya pendengar, masih dalam Malang sore ini bersama dengan 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar dari Tugu Tirta ya, adanya info gangguan pelayanan. Jadi mungkin ada beberapa lokasi terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir. Jadi untuk para pelanggan diharapkan bisa menampung air saat masih mengalir begitu pendengar, karena ada indikasi kebocoran di Jalan Pisang Kipas pendengar. Jadi untuk wilayah terdampak ini ada di wilayah Kalpataru, Jalan MT Haryono, Bunga-Bungaan, Dewan Daru, Semanggi Barat, Soekarno-Hatta, dan juga kawasan perumahan di sekitarnya. Jadi untuk adanya info gangguan pelayanan ini, untuk hari ini ya, Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk estimasi perbaikan kurang lebih 1 kali 24 jam pendengar, dan untuk tim sendiri juga akan mengupayakan menyelesaikan kendala ini secepat mungkin. Jadi untuk Anda yang mungkin membutuhkan air tangki, Anda bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0811 3550800. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang membutuhkan air tangki terkait dengan adanya indikasi kebocoran di Jalan Pisang Kipas yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir, Anda bisa menampung air apabila air masih mengalir ya. Namun bila Anda membutuhkan air tangki, Anda bisa menghubungi di nomor 0811 3550800.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

pertempuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di Perang Surabaya. Iskariman Aumut Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenal. Perjuangan seorang Mbah Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh,

ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawon Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_suprawon. ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawon Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

malam, selamat menikmati momen bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Yang lagi mau cari makan malam hari ini, mau keluar gitu, hati-hati karena di sekitaran Candi Panggung udah mulai gerimis, atau mungkin di wilayah Anda juga udah mulai hujan. Gak tahu nih, ternyata pas tadi ngeliat, kok tiba-tiba hujan gitu ya. Kayak kemarin-kemarin gak hujan, tahu-tahu hari ini baru selesai nyuci kendaraan, hujan. Gitu loh, kadang-kadang tuh ya hidup ya, suka ngasih surprise, suka ngasih sesuatu yang bikin kita jadi kayak harus sabar. Kemarin-kemarin gak dicuci, gak hujan gitu kan kendaraannya. Ini kok giliran hari ini dicuci, kenapa gerimis, kenapa hujan. Ya itulah hidup ya. Tapi apapun yang dilewati ya, harus bisa mengambil pelajaran. Aduh ileh, sosok dewasa, sosok bijak gitu ya. Aduh. Mungkin Anda bisa sharing juga di WhatsApp kami pendengar di 081-555-600-915. Sekalian kasih tahu mungkin di wilayah Anda atau sekarang lagi di jalan, di wilayah mana sih yang sekarang juga udah mulai hujan deres atau gerimis aja, atau udah selesai hujannya, biar pendengar yang lain juga bisa berjaga-jaga gitu ya, kalau misalnya mau lewat di arah yang sama bisa antisipasi gitu kan. Nah ini juga antisipasi dilakukan di Kabupaten Malang ya, terutama untuk ketahanan pangan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Malang yang mendorong penguatan sektor peternakan untuk ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan para peternak. Jadi tentu ini perlu keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, peternak dan juga pemangku kepentingan lainnya. Disampaikan juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, menyampaikan pada saat soft launching Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, hari ini tadi ya, Jumat 21 Agustus 2026, di mana Kabupaten Malang ini tuh ada potensi peternakan yang perlu dikembangkan gitu pendengar, melalui kerjasama lintas sektor. Nah pengembangan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tapi juga untuk menjaga kesehatan hewan dan juga meningkatkan kesejahteraan peternak. Jadi dari momentum ini, harapannya sektor peternakan di Kabupaten Malang bisa semakin maju, produktif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan. Nah, kemudian juga untuk penguatan sektor peternakan ini perlu adanya inovasi, penerapan teknologi, kemudian juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kesehatan hewan pendengar. Supaya apa? Supaya produksi peternakan ini bisa terus berkembang dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Jadi untuk Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 ini,

diperingatinya itu setiap tanggal 26 Agustus begitu ya. Nah, momentum ini memang menjadi sarana untuk meningkatkan perhatian terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Dan dari Pemkab Malang sendiri juga menyatakan siap untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga pihak terkait untuk mengembangkan sektor peternakan di daerah. Nah, penguatan ini juga diarahkan supaya peternakannya tidak hanya menjadi sumber produksi pangan, tapi juga untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Informasi ini juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda baca kembali melalui portal resmi kami. Anda bisa klik www.rri.co.id.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nganter aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ya pendengar, jangan sampai lewatkan kesempatan Anda untuk menunjukkan bakat kemampuan Anda dalam bidang tarik suara atau menyanyi, karena ajang Bintang Radio RRI 2026 diadakan ya di tahun ini, di mana untuk pendaftarannya sudah dibuka dan gratis pendengar. Untuk putra-putri usia 16 sampai maksimal 25 tahun, silakan yang mau daftar ditunggu sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Nah, ketentuan lengkap dan pilihan lagunya Anda bisa lihat di www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi, untuk ketentuan lengkap dan pilihan lagu yang nanti akan dibawakan, Anda bisa lihat di www.bintangradio.rri.id. Jangan sampai lewatkan kesempatan ya untuk menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Ingat sekali lagi, pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, dan pendaftarannya terakhir tanggal 30 Agustus 2026. Anda bisa daftar secara online atau juga bisa langsung datang ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081-34-674. Sekali lagi, informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34-674. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Iya, pendengar sebenarnya nggak pengen pisah ya, tapi apalah daya, karena sudah ada nanti ya dalam malam-malam ini sudah ada yang siap menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 12 malam. Nanti dalam malam-malam ini akan ada Rahayu Jafar, pendengar, yang akan menemani Anda dalam berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 12 malam. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang sore ini. Oh ya, jangan lupa sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infafek, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek, untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, dari PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasan bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 AS dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, dan yang kedua posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya belum ikut itu. Pertama menjadi jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena memang diharapkan potensinya besar.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran ya, pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sedang berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
17: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
19: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
20: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
21: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
20: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
22: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Poswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
1: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
22: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
2: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
22: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Amati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
2: Aduh,

Dengar baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang Malam ini. Saya Rahayu Jafar yang akan temani Anda di edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Kami akan hadirkan rangkaian program untuk Anda. Di antaranya saat lagi kami akan hadirkan Mimbar Katolik bersama dengan Pendeta Romo Agustinus David Setiawan PR. Dan topik malam hari ini yakni siapakah Yesus bagiku. Dilanjutkan dengan drama radio nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti Anda bisa ikuti obrolan komunitas bersama dengan komunitas Airsoft Team Malang. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

Belajar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Yesus bagiku. Diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Marilah para saudara, para pendengar setia Radio Republik Indonesia program 1, kita siapkan hati kita untuk membuka mimbar Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas rahmat berkat kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu hari ini dengan baik, sehingga pengenalan akan Engkau sungguh semakin menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu mewartakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, mewartakan kasih di tengah keluarga kami, di lingkungan hidup kami, dan di dalam masyarakat kami, dimanapun kami berjumpa dengan sesama kami, sehingga sungguh kasih-Mu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Para saudara, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara, sahabat, pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Saudara terkasih, hari ini kita mendalami permenungan
dari Injil Matius.

0: Bab 16 ayat 13 sampai 20 yang baru saja kita dengarkan. Saudara terkasih, di Kaisaria Filipi, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Para murid memberikan berbagai jawaban. Ada yang memberi jawaban Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Elia, ada juga yang menjawab Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi kemudian Yesus mengubah pertanyaannya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Perhatikan perubahan kecil yang sangat penting. Dari kata orang, ya, kata orang lain, menjadi apa katamu? Apa katamu? Disinilah kita masuk ke jantung iman Kristiani. Zaman sekarang banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi belum tentu mengenal Yesus. Kita hidup di zaman ketika informasi tentang agama sangat mudah diperoleh. Cukup membuka internet, kita bisa menemukan kitab suci, renungan, homili, podcast rohani, apologetika, bahkan perdebatan atau perdebatan teologis. Kita bisa buka Google tentang Yesus itu siapa dan lain sebagainya, keluar semua itu jawabannya. Bertanya ke AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, bertanya kepada AI tentang Yesus, menonton ribuan video tentang Yesus. Tapi tidak satu pun dapat menggantikan pertanyaan pribadi Kristus. Menurut kamu, siapakah aku? Inilah pertanyaan Yesus yang sangat pribadi kepada kita masing-masing. Bukan kata YouTube, bukan kata AI, bukan kata si A atau si B, tetapi menurut kamu. Nah, ini pertanyaan yang benar-benar ditujukan kepada kita masing-masing. Menurutmu sopo aku iki? Menurut kamu siapakah aku? Ini berarti iman Kristiani bukan pertama-tama kumpulan informasi tentang Allah. Iman adalah perjumpaan dengan Allah yang menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Petrus tidak menjawab, engkau seorang guru moral yang hebat. Tidak menjawab seperti itu. Tetapi Petrus berkata dengan sangat lantang, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan ini sangat teologis. Petrus sedang mengakui bahwa di dalam manusia Yesus dari Nazaret, Allah sendiri sedang datang menyelamatkan manusia. Inilah inti iman kita. Kita tidak sekedar percaya dengan ajaran Yesus. Kita percaya kepada Yesus sendiri. Kekristenan bukan pertama-tama mengikuti sebuah teori, tetapi mengikuti pribadi Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kalimat ini sangat penting. Iman bukan sekedar hasil pemikiran manusia. Ada dimensi rahmat dan pewahyuan di dalamnya. Kita dapat belajar teologi bertahun-tahun, membaca banyak buku rohani, memahami kitab suci, bahkan kita juga aktif dalam gereja. Semua itu penting, ya saya katakan ya, semua itu penting. Tetapi seseorang baru sungguh mengenal Kristus ketika hatinya terbuka terhadap rahmat Allah. Karena itu ada perbedaan antara tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Kita mungkin tahu bahwa Tuhan itu Maha Baik, tetapi baru ketika hidup kita jatuh dan kita mengalami bahwa Dia tidak meninggalkan kita, kita mulai mengenal kebaikannya. Kita tahu bahwa Tuhan mengampuni, tetapi ketika kita datang dengan dosa kita dan mengalami belas kasih dalam sakramen tobat, kita mengalami sendiri pengampunan itu. Kita tahu bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi setiap kita mengikuti misa. Kita tahu bahwa Yesus hadir dalam misa, dalam Ekaristi. Tetapi ketika kita datang membawa luka, kecemasan, pergumulan-pergumulan hidup kita, lalu bersujud di hadapannya dan berkata, Tuhan, aku tidak mempunyai apa-apa selain Engkau. Iman itu mulai bergerak dari kepala menuju hati kita. Iman menjadi pengalaman relasional dengan Kristus. Maka para sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia program 1 dalam mimbar Katolik hari ini. Manusia modern terus-menerus bertanya, siapakah aku? Dan dunia menawarkan banyak jawaban. Kamu adalah apa yang kamu miliki. Kamu adalah prestasimu. Kamu adalah jumlah followersmu. Kamu juga adalah penilaian orang terhadapmu, dan masih banyak yang lain. Akibatnya, kita mudah mengalami kecemasan ketika tidak dihargai, kecewa ketika dibandingkan dengan orang lain, atau minder ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial, lebih sukses, lebih baik, dan merasa gagal ketika kehidupan kita tidak sesuai harapan. Menariknya, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini, sebelum Petrus memahami siapa dirinya, ia terlebih dahulu harus mengenal siapa Yesus. Sesudah Petrus berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus kemudian berkata, Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Ada pesan rohani yang sangat dalam. Ketika manusia menemukan siapa Kristus, manusia perlahan-lahan menemukan siapa dirinya. Identitas kita yang terdalam tidak berasal dari komentar orang lain. Bukan dari keberhasilan, bukan dari kegagalan, bukan dari status sosial, bukan pula dari media sosial. tetapi identitas terdalam kita ditemukan dalam relasi dengan Kristus. Aku adalah orang yang dikasihi Allah, ditebus oleh Kristus, dipersatukan dengannya melalui baptisan, dan dipanggil untuk ambil bagian dalam hidup serta perutusannya. Maka para saudara yang terkasih, sesudah pengakuan iman Petrus, Yesus memberikan kepadanya sebuah perutusan. Ini penting. Pengenalan akan Kristus selalu berujung pada perutusan. Ya, jadi para saudara, kalau kita sudah semakin dekat mengenal Yesus, mengenal Kristus, berarti kita itu harus siap untuk diutus. Penting ini, saya katakan. Jangan pernah jadi orang Katolik yang sudah semakin dalam pengenalan akan Kristus, tetapi sulit untuk diutus. Contohnya apa sulit diutus itu? Contohnya, ayo para saudara, ini sudah waktunya pemilihan pengurus lingkungan atau pengurus wilayah atau pengurus dewan pastoral paroki. Tetapi ternyata masih banyak orang yang sulit untuk menerima perutusan itu. Padahal kalau kita mendalami permenungan hari ini, semakin mengenal Kristus, kita selalu harus siap untuk diutus. Pengenalan akan Kristus selalu berujung pada perutusan. Iman tidak boleh berhenti pada Yesus adalah Tuhan bagiku saja, tetapi iman harus bergerak menuju. Kalau Yesus sungguh Tuhanku, bagaimana aku harus hidup? Maka Petrus menerima identitas baru sekaligus tanggung jawab baru. Dan disinilah kita juga menemukan dimensi eklesial iman Katolik. Kita tidak mengenal Yesus hanya secara individu, Yesus dan saya saja, tapi Kristus membangun gerejanya. Nah, ini penting ini. Karena itu iman kepada Kristus sekaligus membawa kita masuk dalam persekutuan tubuhnya, yaitu gereja. Saya katakan lagi para saudara yang terkasih, sebagai orang beriman Katolik, semakin pengenalan kita lebih dalam kepada Yesus, maka itu harus menjadi kekuatan kepada kita, mendorong kita untuk mau memberi diri kita pada perutusan, siap untuk diutus. Apapun itu tugasnya, apapun itu perutusannya, diutus di dalam keluarga kita, melayani anggota keluarga kita, melayani tetangga kita, apapun itu keterlibatannya, melayani lingkungan hidup kita, melayani gereja kita, seperti itu. Jadi jangan menjadi orang Katolik yang egois, hanya memikirkan diri sendiri. Oh, aku pokoknya sudah Katolik kok, aku hari Minggu ke gereja, aku memang Katolik, hari Minggu aku merayakan misa, terus pulang, ditugasi, besok anu ya, jadi ketua lingkungan, besok anu ya tugas kur, kita ada latihan kur, gak mau. Katolik apa kaya ngono kuwi? Dipertanyakan kekatolikannya orang-orang yang seperti itu. Maka kalau kamu sadar, kita sadar, sebagai murid Kristus yang adalah Katolik ini, ya tadi, semakin mengenal Kristus, kita harus semakin sadar bahwa kita ini harus siap diutus, apapun perutusannya. Entah itu menjadi seksi di lingkungan, intinya itu apa tuh para saudara yang terkasih, para pendengar setia radio Republik Indonesia Malang ini. Intinya itu adalah, ayo, mau untuk memberi diri dalam pelayanan, apapun itu bentuknya. Dari hal paling sederhana, terlibatlah dan terlibatlah. ojo kakian, sambat itu, terlibatlah. Dasarnya ini tadi, semakin kita mengenal Kristus, ya, semakin kita siap untuk diutus. Maka para saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita mempunyai Yesus dengan versi kita sendiri-sendiri. Ada bahaya lain dalam kehidupan iman. Kita kadang-kadang menciptakan Yesus sesuai keinginan kita. Ketika membutuhkan penghiburan, kita ingin Yesus yang menghibur. Ketika membutuhkan berkat, kita ingin Yesus yang memberkati. Ketika kita membutuhkan kesembuhan, kita mencari Yesus yang menyembuhkan. Semua itu benar. Tetapi Yesus bukan hanya penghibur, Ia juga Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya berkata, datanglah kepadaku, Ia juga berkata, ikutlah aku. Mengikuti Yesus berarti bersedia membiarkan Injil mengoreksi hidup kita. Mengikuti Yesus adalah siap untuk melayani, siap untuk diutus, siap untuk mau memberi diri dalam pelayanan. Bukan kita menyesuaikan Yesus dengan keinginan kita. Yesus, aku pengen kamu itu menghiburku. Kenapa aku harus mengikutimu? Dewean karpe dewe. Ono kuwi sing Katolik-Katolik ini Katolik karpe dewe. Dadi Katolik pengene menyang gereja tok, tidak mau terlibat ke gereja tok, ke gereja saja, tetapi di lingkungan tidak pernah terlibat. Katolik opo ngono kuwi? Maka ayo, bacaan Injil hari ini mau mengajak kita, memberikan kesadaran kepada kita untuk semakin aku mengenal Yesus, semakin aku siap untuk diutus dan mau melayani. Sebab iman Katolik bukan sekedar mengetahui tentang Yesus. Iman adalah mengenal Kristus, tinggal di dalam Kristus, dibentuk oleh Kristus, dan akhirnya diutus untuk menghadirkan Kristus. Ya ini poin yang terakhir paling penting. Diutus untuk menghadirkan Kristus. Maka para saudara yang terkasih, Anda semua, khususnya warga Katolik yang selama ini menjadi Katolik, selama aku menjadi Katolik, mengenali Yesus, apa keterlibatanku selama ini? Apakah aku sudah terlibat di lingkunganku, di gerejaku, di lingkungan RT/RW-ku, di masyarakat? Ataukah aku mengenal Kristus hanya untuk diriku sendiri, tidak pernah ikut terlibat dalam hal apapun? Maka semoga permenungan hari ini semakin menyadarkan kita semua, semakin mengenal Yesus, semakin aku siap untuk diutus. Ya, terlibatlah, ojo sambat. Terlibatlah, ojo sambat. Mari kita memberi diri dalam melayani apapun itu bentuknya. Silahkan lakukan saja dari hal sederhana. Karena dengan keterlibatan kita, pemberian diri kita dalam pelayanan-pelayanan, itulah yang sungguh-sungguh nyata kita dapat menghadirkan Kristus lewat ketulusan hati kita dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1, dimanapun Anda berada dalam mimbar Katolik hari ini, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan sabdanya tentang pengenalan akan Yesus yang mengajak kita semua untuk mau memberi diri siap diutus dalam pelayanan, mari kita bawa dalam doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas kelimpahan kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan hari ini tentang pengenalan akan Engkau. Semakin mengenal Engkau lebih dalam, semakin kami siap untuk mau diutus. Semoga sabda-Mu sungguh menyadarkan kami semua umat-Mu yang kadangkala masih sulit sekali untuk mau memberi diri, masih pikir-pikir, masih hitung-hitungan dan lain sebagainya. Semoga kami Kau sadarkan sehingga kami semakin tulus untuk memberi diri kami dalam pelayanan-pelayanan agar kami dapat menghadirkan Kristus yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk korban bencana alam, untuk saudara-saudari kami yang di Nusa Tenggara Timur. Tuhan Allah yang makasih, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana. Semoga mereka Engkau beri kekuatan untuk bangkit, untuk selalu bersemangat di dalam karya-karya hidup mereka dalam menghadapi bencana alam ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk para korban yang sudah meninggal. Berikanlah kedamaian kekal bagi saudara-saudara kami yang meninggal dunia karena bencana alam NTT, sehingga mereka mengalami kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Malah kita persatukan doa yang kurang sempurna ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas permenungan kami di mimbar Katolik hari ini. Semoga segala permenungan kami hari ini sungguh semakin menguatkan dan meneguhkan kami untuk tetap bersemangat di dalam karya-karya hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, seluruh rencana-rencana baik kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan siapapun yang kita bawa dalam doa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, berkah dalem.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: ya Allah, Rana.
1: Beberapa jam sebelum perjalanan paling penting dan genting bagi hidup keduanya dimulai.
2: Nak, ini lo beneran gak dimarahin mama lo karena nginep dan gak angkat teleponnya tuh dari tadi?
3: Enggak, Syah, enggak. Tenang ya. Kan semalam lo tahu sendiri gue udah chat mama. Lagian gue baru tahu kalau hari ini harus ke Bandung ya semalam. Serba dadakan dan serba heboh emang mama gue tuh.
2: Ah, lo mah tenang-tenang aja. Gue yang gak enak, takut gue sama mama lo. Tapi beneran kan aman?
3: Udah, lo tenang ya. Mama gue mah luarnya aja galak.
0: Rana, ayo, udah siang banget ini.
2: Sasha, makasih ya, gue pamit. Salam buat mama lo.
4: Kamu semalam beneran di kantor sampai jam 1 pagi? Sama siapa lagi selain sama Sasha di kantor? Beneran langsung ke rumah Sasha kan? Gak mampir-mampir yang gak jelas?
3: Iya, Ma. Rana lo udah jelasin di chat semalam. Kerjanya banyak banget. Lagian Rana udah
4: gede. Udah gede, seharusnya lebih bijak. Lebih tertib lagi sama waktu. Makanya jangan dibiasain nunda-nunda kerjaan. Kamu mah gak di rumah, gak di kantor, kerjaannya lambat. Pokoknya awas kalau sampai kamu bohongin mama.
3: Iya mah, iya. Rana emang lambat, gak kayak mama yang geradak geruduk. Udah yuk cari minum dulu, panas banget.
4: Kan kayak gitu mau dianggap dewasa. Kasih tahu malah ngedek. Rana, Rana.
3: Itu mah di depan mah. Di kanan jalan tuh, ada yang jual es teh.
4: Makasih ya, Bu.
2: Ayo, mah, kosong tuh jalannya.
4: Rana, kamu itu belum minta maaf loh sama Mama karena nggak angkat telepon Mama dari
3: pagi. Siap, Bos. Maaf ya, Rana nggak angkat telepon karena dari pagi ngobrol sama Sasha. Maaf ya.
4: Mama nggak suka deh kalau kamu mulai ngolok mama kayak gini.
3: Ya Allah, Ma, Rana gak ngolok itu.
4: Kamu juga tahu kan, kalau mama gak suka kamu motong omongan mama. Kayak barusan, berkali-kali mama ingetin padamu.
3: Iya, Ma, maafin Rana ya. Sudah ya, Ma, damai, oke, oke.
4: Kamu mah selalu gitu. Maaf, maaf terus. Diulangi lagi.
3: Peluk dulu, Ma.
4: Rana bahaya. Mending kamu kencengin ya tuh volume radio.
3: Siap, Kapten.
4: Tuh kan, motong lagi, motong lagi. Rana, Rana, bangun. Kamu tidur jam berapa sih semalam? Ayo ngaku.
3: Astagfirullahaladzim, Mama. Kaget. Sangain kenapa-kenapa. Bisa gak sih, Mama? Itu kalau ngomong gak perlu ngebentak gitu.
4: Loh kok malah kamu yang balik marah? Mama dari tadi juga ngomongnya biasa aja. Kenapa sih yang ngebentak? Mama capek tahu. Ini nyetir.
3: Mama tuh bisa tahu ngomongnya gak kayak gitu. Lagian tadi aku tawarin gantian nyetir, Mama bilang gak usah. Ini aku ketiduran malah dibentak-bentak.
4: Udah, kita makan dulu aja. Sekalian isi bensin. Terus gantian deh kamu yang bawa mobilnya. Mama juga mau tidur. Biar kamu tahu rasanya ditinggal tidur lagi nyetir.

0: mah, kayaknya aku gak makan deh. Masih kenyang. Kalau aku tunggu di mobil aja gimana?
1: Kamu beneran marah cuma gara-gara gitu doang sampai gak mau makan? Lupa itu lambung kamu ringkinya kayak apa? Hah? Gak ada. Ayo.
0: Apaan sih mah segala narik-narik? Malu tahu kayak anak kecil aku diginiin.
1: Rana, kamu ini kenapa sih hari ini? Nyebelin banget. Lebay deh. Udah, kamu pesenin mama nasi ayam sama mineral aja. Kamu jangan banyak makan. Habis ini nyetir. Dan ingat juga itu, berat badan kamu. Mama mau ke toilet.
0: Gak tahu ah, pesen aja sendiri. Aku mau makan apa yang mau aku makan. Biarin aja, berat badanku, urusanku.
2: Kak, pesanannya sudah lengkap ya?
0: Oh iya, maaf pak, saya gak dengar. Iya pak, sudah lengkap. Makasih ya.
2: Kak, maaf ya, bukannya mau ikut campur. Tapi saran saya, kakak yang sabar ya. Orang tua itu memang kayak gitu. Jadi mending diem, gak usah ditanggepin. Kakak masih mending.
0: Apaan orang sih tua... pak, kepo banget.
1: Loh, kenapa pak? Maafin ya anak saya. Sekali lagi maaf, dan makasih loh udah anterin makanannya.
2: Iya bu, kak. Saya permisi ya.
0: Mama.
1: Udah, dimakan dulu. Nanti perutmu sakit. Marah-marahnya nanti lagi aja. Mama lapar nih. Nana, dibuka itu tangki bensinnya. Kamu marahnya sama mama aja. Jangan sama semua orang. Kasihan itu operator bensinnya.
3: Sore bu, isi berapa?
1: Maaf ya mas, sebentar. Isi full aja. Rana! Kamu tinggal bilang padahal, gak mau nyetir. Gak usah pakai ngambek gak jelas seperti di SPBU tadi. Maluin. Rana Aluna Sahira, jawab mama. Mama gak ngajarin kamu lari pas ada masalah. Mau sampai kapan kamu diam gini? Hah? Nunggu sampai Bandung?
4: Mama mau aku ngomong. Oke, aku ngomong. Tapi tolong, tolong banget jangan dipotong dulu.
1: Kenapa? Sejak kapan kamu berani ngatur-ngatur orang tua gini? Jawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa hamba diberikan cobaan melalui anak hamba, ya Allah?
4: Mama tuh maunya apa sih? Minta aku ngomong. Tapi giliran aku ngomong, belum juga selesai udah dipotong lagi. Sedangkan mama selalu marah kalau lagi ngomong dipotong. Udah itu ngobrol aja sama radio. Sama-sama mesin, sama-sama keras.
1: Kecilin dulu gak radionya?
4: Tuh, udah. Sekarang mama mau marah dan nyalain apa lagi? Atau mau ngatain berat badan aku kayak tadi di rest area? Silakan ma, silakan.
1: Nauzubillah min dzalik. Kamu marah cuma gara-gara itu. Kamu gak bisa giniin mama, Rana.
4: Cuma bilang, mama ada minta maaf gak tadi? Atau pas karyawan resto tadi so ikut nasehatin aku, padahal gak tahu masalahnya sama sekali, dan mama malah minta maaf ke dia. Yang anak mama itu aku atau dia, ma. Minta maaf ke anaknya sendiri tuh gak pernah.
1: Ya Allah, ya Allah.
4: Potong aja terus, potong semua omongan aku. Biar aku tebak, ma. Abis ini mama pasti bilang aku anak durhaka. Gak kayak mama ke nenek yang gak pernah bla bla bla bla bla. Ma, apa susahnya tinggal minta maaf? Dosa kah minta maaf ke anak? Pantang kah dengerin penjelasan anak sampai selesai? Gatel tenggorokannya iya, kalau enggak bentak-bentak anaknya. Jalan,
1: siapa
4: ma?
1: Yang bentak-bentak sih? Dibilangin, mama itu emang begini orangnya. Ngomong biasa, tapi tegas. Bukan bentak-bentak.
4: Oh iya, aku ingat. Alasan andalan mama itu. Mama emang begini orangnya. Enggak bisa inilah, enggak bisa itulah. Mama ingat enggak? Pas SMA dulu, nuduh aku ngambil uang sekolah. Padahal itu kesalahan sistem TU sekolah. Ada kah mama minta maaf sampai hari ini? Atau pas aku berapa bulan gitu belum dapat panggilan kerja? Mama inget gak? Bilang nyesel sekolahin aku yang cuma bisa jadi pengangguran. Itu aku nangis depan mama loh, ma. Mama minta maaf? Oh, enggak, tentu tidak. Gengsi atau emang bukan manusia?
1: Rana, kurang aja ya kamu. Diam.
4: Ma, mama bilang aku tuh sayang banget sama mama. Tapi di saat yang bersamaan mama itu jadi manusia paling aku takuti dan aku benci. Aku emang selalu salah di mata mama. Tapi ma, ini tuh hidup aku yang pertama. Aku belajar terus dari tiap kesalahan aku yang mama ingetin. Tapi mama kayak gak pernah lihat aku yang belajar dan dengerin semua omongan mama itu.
1: Mama bilang diem ya diem. Kamu itu kayaknya kesambet. Biar nanti sama Uwak di Bandung didoain.
4: Ya Allah, Rana! Rana tidak pernah benar-benar tahu kenapa sang ibu selalu melihatnya penuh cela. Begitu pula dengan Ara yang tidak pernah benar-benar tahu kenapa sang anak selalu melihatnya dengan perasaan takut, bahkan benci. Yang Rana tahu, ini adalah kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia dan seorang anak. Jadi, Rana butuh bimbingan, kepercayaan, dan rasa tenang untuk tidak takut melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tapi, yang luput dari Rana adalah ini juga kehidupan pertama Ara sebagai manusia, sebagai seorang ibu. Ara butuh pengertian, kepercayaan, dan rasa tenang pula untuk belajar menjadi orang tua yang bukan hanya diinginkan Rana, tapi juga dibutuhkannya. Rasa sakit paling sakit memang selalu datang dari mereka yang paling kita cintai, kita kasihi.

Trigger, baru saja Anda ikuti drama radio dan saat lagi kami akan hadir dalam obrolan komunitas. Nanti kami akan menghadirkan komunitas EPS, Airsoft Team, juga Jatim Software. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: malam pendengar setiap Pro 1 RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Saya Raja Par kembali hadir saat ini dalam obrolan komunitas. Dan malam hari ini spesial ya, kita kedatangan dari komunitas yang belum pernah katanya main-main ke Pro 1 ya. Ada Airsoft Team, juga Jatim Softer Malang. Jatim Softer Malang lagi, Jatim Softer ya. Selamat malam Mas Kukuh, Mas Setia, juga Mas Arayan. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Oke, jadi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ya, Mas Kukuh ini merupakan ketua dari Airsoft Team Malang, juga sekaligus Jatim Softer, betul ya Mas Kukuh ya?
1: Betul, APS Airsoft Team Malang.
0: Oke, okay, ada APS-nya ya, saya lupa. Dan sebelah kirinya ada Mas Setia Budi Utama, selaku anggota.
2: Halo.
0: Oke, okay, dan juga ada Mas Arayan FP ya, selaku anggota juga. Ini kenapa nih pakai masker?
3: Persona.
0: Persona, oke.
3: Okay.
0: Persona ya. Oke, okay, baik, selamat malam. Apa kabar malam hari ini?
2: Baik, luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Baik.
1: Lebih luar biasa karena diundang ke sini ya.
0: Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang malam hari ini ya.
1: Kita yang seneng, Pak.
0: Ini lagi sibuk apa gimana ini? Kok banyak banget ini yang dibawa?
1: Oh iya, jadi karena banyak banget yang harus dibahas agar menghilangkan persepsi negatif.
0: Oke, boleh deh kira sebelum kita bahas nih soal airsoft gun ya. Otomatis kalau orang dengar airsoft itu pasti yang kepikiran adalah senjatanya ya.
1: Betul.
0: Tapi kita mau bahas dulu tentang komunitasnya ini. Awal berdirinya gimana? Kenapa sampai ini diciptakan, apa istilahnya mungkin Mas Kuku ya, selaku ketua, selaku pendiri juga. Nah ini gimana?
1: Oke, jadi awal Airsoft itu berdiri tentu panjang Mbak ya, cuman long story short. Dia ini basicnya adalah olahraga ketangkasan anti mainstream, yang cenderung ke arah ekstrim. Jadi kalau yang olahraga ketangkasan biasa kan jatuhnya misal paguyubannya kan koni, kalau kita ada di kormi karena mengerupakan rekreasi. Jadi jatuhnya malah lebih mirip paintball tapi versi yang jauh lebih realistis dan keluar dari outbound. Seperti itu. Okay, alternatif rekreasi aja sih sebetulnya.
0: Oke. Ini udah berapa lama ini berarti komunitasnya?
1: Untuk komunitasnya ini sudah 5 tahun jalan harusnya semenjak pasca COVID.
0: Oh, berarti ininya dibentuknya pasca COVID ya?
1: Betul.
0: Kenapa awalnya? Mas Kuku memang suka tembak-tembakan.
1: Enggak, Pak. Karena saya rasa alasan saya bergabung tentu menjadi ini ya. Menjadi apa? Menjadi mungkin alasan fundamental juga untuk komunitas yang lainnya. Tapi sebelum itu, untuk live streamnya itu anggota APS, Mbak. Pakai S, bukan D.
0: Oke. Okay. Itu
1: dikoreksi dulu.
0: APS ya. APS itu ada kepanjangannya?
1: Anti Prei Sukir.
0: Hah?
1: Anti Prei Sukir.
0: Apa itu artinya?
1: Kita enggak mau libur dari skirmish. Oh, skirmish itu acara airsoft sendiri, itu namanya skirmish.
0: Oh, jadi kayak enggak ada libur sama sekali gitu ya. Setiap hari harus ada kegiatan.
1: Bukan, setiap minggu. Oh. Tapi itu cita-citanya dulu, Mbak.
0: Oke, okay, sekarang.
1: Kalau udah ada kerjaan yo. Ketabrak juga.
0: Ketabrak juga.
1: Tapi tetap ada kaderisasi nanti kan ada teman-teman dari school div yang masih anak kecil-kecil sekolah-sekolah itu juga dia lebih sering main kayaknya daripada kita karena tujuannya prestasi.
0: Okay.
1: Jadi itu sih awal mula berdirinya komunitasnya buat wadah aja karena keseringan lihat film action kali ya. John Wick, The Raid. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman tuh biasanya alasnya itu. Tapi kalau saya personal karena dulu pernah jadi kameramen acara action movie lah, something like that lah. Jadi ya pengen join aja, pengen kenal aja. Ternyata ada loh, ternyata replika Senpi yang boleh ditembakin ke orang dan gak kenapa-napa gitu.
0: Dan akhirnya nanti mungkin abis ini jadi aktornya ya.
1: Amin, saya amini dulu sih.
2: Amin.
1: Ya, semoga saya gak pakai masker waktu itu.
0: Oke, berarti jadi udah 5 tahun ini udah berapa banyak yang bergabung?
1: Untuk saat ini, untuk yang bergabung aja itu di atas 300. Cuman untuk yang aktif main, lebih tepatnya biasanya separuhnya. Karena kan mayoritas bapak-bapak gabut Mbak ya, mayoritasnya gitu. Minggu nggak ada kegiatan, kita rekreasi sendiri, begitu.
0: Biasanya kemana aja tuh, Mas?
1: Apanya? Oh, mainnya?
0: Mainnya.
1: Untuk saat ini saya rasa yang paling gede di Indonesia sekalipun ya, itu dengan jumlah komunitas aktif terbanyak, 182 orang lebih per acara, itu sementara Malang dari satu Indonesia. Ada teman di Kediri juga itu bikin, tapi yang kecil, Tulungagung juga bikin. basically setiap Jawa Timur harusnya setiap kota tuh ada, cuman okay. kadang size-nya aja, kadang kecil sampai nggak kelihatan. Tapi kita juga main, kalau ngomongin main kita juga sering silaturahmi ke teman-teman yang di luar, Kediri gitu ya, Kediri, Tulungagung tuh kita juga main, mereka juga nyambangi kita balik.
0: Berarti dia ada di bawah naungannya Jatim Software juga atau gimana?
1: Jatim Software ini wadah komunitasnya, jadi dia karena kan kalau naungan tuh ada dua mbak ya, yang resmi dan yang nggak resmi. Kalau yang resmi tuh ada Porgasi, ada Inasok, ada apa, ada ABU, ada FAI. Kalau saya sendiri di APS Airsoft Team, itu di ini di Inasok modelnya. Ada pengurus Inasok Malang juga ada. Nah, cuman kalau untuk wadah Evan-nya biar enggak kepecah kubu-kubu ya, Mbak. Saya buatkan yang namanya Jatim Software. Modelnya.
0: Oke.
1: Dulu ada namanya ini apa, Airsofter Jawa Timur. Cuman sering berjalannya waktu mereka semua menua, jadi grup pancing dan Vespa ya, akhirnya saya bikin lagi yang Gen Z.
0: Ini berarti yang Gen Z semua nih.
1: Betul,
0: kebanyakan Gen Z.
1: Iya, Gen Z.
0: Tapi ada juga bapak-bapak yang gabut ya.
1: Banyak.
0: Kalau ibu-ibu yang gabut ada nggak?
1: Banyak.
2: Iya ada.
0: Iya. Oke, Mas Setia Budi ya, udah berapa lama di sini, di bergabung di APS Airsoft Team?
2: Kalau di APS-nya saya mulai 2024, berarti jalan 2 tahun lah.
0: Oke. Gimana dari awal bergabung tuh sampai saat ini, keseruan apa aja yang pernah dilalui di Airsoft Team?
2: Jadi gini Mbak, kalau di Airsoft itu kan timnya banyak. Ada APS, ada yang lain gitu ya. Kita punya satu wadah di Jatim Software. Serunya kumpul APS itu gara-gara ada kupuh.
0: Ini yang jadi daya tariknya Airsoft Team ini ternyata Mas Kukuh ya.
2: Kalau di Malang ketua saya ini paling rame. Paling heboh. Inovasinya ada aja gitu.
0: Vibe-nya positif terus ya.
2: Jadi gini. Saya main Airsoft mulai 2013. Terus sempat beralih itu. Setelah saya ketemu sosok Kukuh di APS. Pertama kali main itu meledak-meledak.
0: Meledak-meledaknya tuh gimana nih? Yang meledak tuh orangnya atau ininya?
2: Mainnya. Jadi di sukirnya APS itu, di sukirnya Jatim Software atau kita teman-teman itu, pertama regulasinya itu diatur ketat. Jadi diatur ketat itu misal kita ada pemain yang curang gitu ya, itu benar-benar dibanned dari permainannya. Jadi adil, berusaha adilnya itu dapat banget. Kalau kamu ketembak, kamu nggak ngaku, next kamu nggak boleh main lagi gitu. Jadi mending jujur aja, karena kita main ini have fun kan gitu ya tujuannya. Jadi jujur, tapi skenario gamenya inovasi banget. Boleh pakai petasan gitu ya. Terus kita bikin alat-alat juga. Ini inovasinya Mas Prabowo itu, alat peraga untuk ledakan kayak mortir. Jadi benar-benar
1: meledak. Ini testimoni jatuhnya.
0: Tapi ledaknya ini gimana, bahaya enggak?
2: Enggak. Artinya gini, semua yang kita buat itu udah kita tes gitu ya. Maksudnya dalam jarak lingkungan tertentu, dan kita mainnya kan close circle ya. Maksudnya di area tertutup itu kita pastikan aman, karena sebelum kita berani mengundang orang banyak, pasti semua alat peraga yang kita mainin itu udah kita tes dulu sebelum main. Jadi aman.
0: Dan pastinya di sana tidak ada masyarakat umum ya, maksudnya.
2: Biasanya area main kita itu selalu diisolasi, maksudnya diisolasi itu tidak boleh ada area sipil di area itu, karena namanya main tembak-tembakan itu full adrenalin ya. Kita harus mensterilkan.
1: Ya, takutnya sengaja. Atau ada yang video terus timbul fitnah.
2: Jadi mesti
0: jadi viral gitu kan ya. Sekarang kan dikit-dikit viral ya.
2: Benar. Jadi areanya kita pastikan steril dulu, terus lengkap perizinannya baru kita berani main. Jadi di APS itu kita standarisasi gitu ya. Tidak boleh sukir ilegal.
0: Tadi namanya APS ya.
1: Anti presukir.
2: Jadi izinnya kita punya semua.
0: Nanti kita akan ngomongin soal izin, soal senjata dan lain-lain, tapi saya mau ke Mas Arayan dulu. Ini katanya Mas Arayan adalah seorang penggemar anime ya, yang kata lainnya adalah wibu.
1: Wibu.
0: Nah, ini saya penasaran nih, biasanya wibu kan ya apa istilahnya ya, mengurung diri gitu di kamar ya, mainin komputer atau enggak gambar atau enggak baca komik dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba beralih ini apa istilahnya pengen ikut di Airsoft Team, APS Airsoft Team ini? Ini kan banyak orang pastinya ya yang akan ikut di situ. Biasanya kan wibu tuh introvert ya. Gimana nih Mas Arayan?
3: Baik, jadi saya sendiri sebenarnya introvert, tetapi saya mulai berubah itu setelah saya ketemu teman online. Jadi dia menceritakan tentang airsoft itu seru, airsoft itu apa, bisa bersosialisasi, dapat teman banyak, dan akhirnya saya mencoba cari-cari airsoft di Malang apa yang ada. Ternyata adanya ini APS Airsoft Team, dan akhirnya saya ikut bergabung. Pas bergabung itu awal agak deg-degan ya, bakal gimana nanti jadinya, apakah bisa bersosialisasi, apakah susah pas main, tapi ternyata seru. Okay. Apalagi makin kesini makin banyak apa aksesoris atau perlengkapan yang dipakai saat permainan, jadi tambah lebih real dan adrenalinnya kerasa.
0: Oke, siapa nama temannya Mas? Atau mungkin mau saya hi ke kamera temannya ya, udah ngajak ikut ke Airsoft Team.
1: Terima kasih gitu kan.
3: Ya. Namanya ada dah.
0: Oke, ada deh. Oke. Tapi gimana istilahnya kan secara hobinya nonton anime.

0: juga kayak game-game juga gitu.
1: Oke, okay. Jadi main game juga ya. Oke, yeah. Biasanya main game apa?
0: Valorant.
1: Okay.
0: Itu juga tembak-tembakan, jadi lah sekalian biar kerasa realnya gitu, kerasa sekalian olahraga gitu.
1: Oke, sekalian olahraga ya,
0: biar lari-lari.
1: Ada di dunia nyata juga ya, nggak cuma di gaming aja. Oke, Mas, saya balik lagi ke Mas Kuku nih sebagai ketua dari Jatim Softalk.
2: Siap.
1: Nah ini kan kalau kita dengar kata airsoft gun, itu pasti yang kebayang adalah senjata gitu ya. Ini orang-orang awam kayaknya masih banyak yang menyangka bahwa airsoft gun itu adalah memang senjata api gitu. Nah ini gimana, Mas?
2: Oke, ini mumpung di Radio Republik Indonesia ya. Jadi sekalian jadi berita nasional, karena saya lihat tuh berita nasional tuh malah lebih cenderung jeleknya ya. Mungkin karena itu yang bawa rating atau gimana sih, nggak tahu. Dan teman-teman wartawan itu nggak malah meluruskan itu, malah makin gaslighting kalau kata Gen Z dan Baby Z sekarang ya. Jadi saya tegaskan aja teman-teman, ada tiga jenis replika senjata api yang saya tahu ya. Yang pertama itu, yang paling teman-teman pasti tahu itu paintball. Kalau di paintball replikanya tuh dibilang marker. Ini dia yang paling jauh nih. Ini nggak ada sedikit pun miripnya dengan senjata api. Ya cuman mekanismenya mirip. Terus yang kedua, nah ini yang paling sering di apa ya, diimani sebagai airsoft gun. Kata airsoft gun itu sendiri sebenarnya gunnya itu nggak ada sudah. Sudah airsoft gitu. Itu kesepakatan. Saya kan kesepakatan semua pihak, karena banyak sekali penyelewengan di situ. Yang kedua ini air gun. Nah ini dia Mbak, yang mungkin Mbak Rahayu lihat gejluk PCP buat nembak ini, buat nembak burung, buat nembak biawak. Nah itulah air gun sebenarnya. Kemudian produsen get something creative, dia bikin yang bentuknya pistol. Nah itulah yang biasanya sering sekali dimiripin dengan airsoft gun. Nah air gun ini memang terus terang suwakit, karena memang dia didesain untuk small game, membunuh ini apa, membunuh barang-barang yang kecil, si tikus, cicak, yang kecil-kecil, kelinci gitu. Yang memang ada olahraga berburunya.
1: Jadi enggak berburu ya.
2: Enggak boleh sama sekali ditembakkan ke manusia. Boleh ditembakkan ke target plat. Nah, cabangnya tuh juga ada yang berburu, ada yang prestasi. Nah, macam-macam, Mbak. Kalau yang prestasi biasanya arahnya ke, ada yang namanya IPSC dan IPSC ya. Mana seperti itu. Nah, kalau yang berburu inilah yang sering di ini di apa disalahgunakan, karena bentuknya memang agak mirip. Air gun itu sendiri mirip. Nah, ciri-ciri khasnya itu sebenarnya daripada munisinya sendiri. Kalau air gun itu besi, Mbak. Jadi besi ada beberapa yang lancip lagi. Mulai seperti itu. Kalibernya pun kecil-kecil, kayak cuman 4,5 mili, 6 mili gitu. Enggak sampai yang gede. Nah, yang ketiga adalah airsoft gun atau unit airsoft. Nah, kalau yang air gun tuh disebutnya gejluk, ada yang disebutnya air gun, terserah mereka lah. Nah, kalau airsoft ini kita nyebut senjata tuh nggak boleh, Mbak. Bolehnya unit.
1: Unit airsoft.
2: Itu diatur gitu ya, di undang-undang juga ada. Jadi diatur di semoga saya nggak salah ya, Perpol nomor 5 tahun 2018 itu tentang replika senjata api. Nah, inilah yang dinamakan replika senjata api sebenarnya. Jadi dia didesain tidak untuk menyakiti, murni untuk kegiatan ketangkasan. Dia ini bahkan menurut saya, kalau misal boleh disamain sama kalau olahraga yoyo, dia tuh adu ketangkasan, pinter-pinteran mainin yoyo doang. Nah, karena bentuknya yang intimidatif seperti ini, yang benar-benar hampir sama dengan aslinya, dibilanglah ini yang mematikan, padahal enggak. Ini tuh ada, bahkan olahraga ini kita bawa untuk saling adu tembak, adu sportivitas sama anak-anak kecil yang school div. Kalau di Malang tuh ada di SMK 4 Grafika Malang, itu pembinanya Mas Gaung dan Mas Raihan dari SLAM. Nah, kalau teman-teman yang umum ini, jadi kan ada school div-nya, ada umumnya tuh. Nah, itu dua-duanya organisasinya sama, jadi regulasinya sama, ketentuannya sama. Kalau di, kalau mungkin di motor ada speedometer atau cc ya, misal ada 400 cc masuk ini, 100 cc masuk ini. Nah, ini juga ada namanya FPS, dan diatur juga di perundang-undangan tuh harus 420 FPS. Itu nggak menyakiti, nggak menimbulkan bekas luka. Bedanya dengan air gun yang selama ini selalu dibanding sebagai airsoft gun, ya kalau itu jelas pasti luka, karena itu sengin, Mbak. Definitely sengin. Kalau ini dibilang sengin, enggak, sangat jauh sekali. Makanya boleh ditembakin ke orang. Nah gitu.
1: Luka tapi tadi apa sih, tidak mematikan gitu ya? Yang airgunnya?
2: Airgunnya itu luka tapi dan bisa mematikan.
1: Bisa mematikan.
2: Kalau berkali-kali, sudah banyak sekali kasusnya yang anak kecil enggak sengaja nembak kepala bapaknya dan lain-lain. Itu tembus dan lain-lain. Nah itu yang sangat berbahaya. Nah kalau airsoft gun ini yang murni olahraga. Bahkan airsoft gun ini ada toko legalnya.

0: Ada toko legalnya kalau di Malang tuh Hosana Putra Airsoft tuh di jalan di Jawa Jajar sana di Jalan Danau Buratan. Melihat tadi ada tempat kayak milihnya belanja. It's a toy store. Okay. Jadi bener-bener enggak menyakiti. Kalau Ergan saya ragu ya ada tokonya. Mungkin yang kayak terus sembunyi di gang, enggak ada apanya gitu. Kalau Airsoft ini di seberang jalan, Pak. Modelnya. Jadi kalau dia menyakiti atau menyakitkan, saya yakin masalahnya sudah dari dulu, enggak dari hari ini.
1: Baik. Nah, ini karena tadi juga katanya Mas Kuku bahwa memang si Airsoft ini merupakan replika ya dari senjata api beneran yang memang bener kayak apa ya, kalau kita lihat nih kayaknya orang-orang bakal takut nih dikira senjata api beneran, intimidatif gitu kan ya. Nah, ini ada aturannya nggak kalau untuk dibawa ke luar gitu? Maksudnya kita bawa aja nih motoran gitu. Itu apa ada aturannya nggak boleh dibawa ke masyarakat luar?
0: Sangat ada, sangat ada. Karena kita bedanya sama Ergan ya. Kalau Ergan tuh kadang gejlok PCP tuh dia tinggal dibawa aja hari Minggu gitu kan. Itu sering kita selentingin tuh. Nah, kalau Airsoft ini dia harus dibawa dalam kompartemen tertutup. Yang sama sekali tidak menunjukkan kalau ini siluetnya saja enggak boleh.
1: Okay.
0: Makanya kita sering bawa tas yang biasa dipakai bawa organ atau tas carrier yang buat hiking tuh. Nah, itu biar dia completely sealed, completely ke cover, jadi enggak ada sama sekali pikiran orang, "Oh, iki arek iki kate lapo iki enggak?" Okay. Jadi tidak boleh menimbulkan kecurigaan dan enggak boleh transparan.
1: Okay.
0: Nah, jadi benar-benar tertutup dan enggak tahu kalau di dalamnya ada unit airsoft.
1: Ada unit airsoft gitu ya. Karena nanti bisa menimbulkan fitnah juga tadi ya.
0: Betul. Itu yang sangat kita hindari.
2: Benar.
1: Berarti nanti kalau misalkan ada kegiatan apa istilahnya kayak mungkin ada lombanya atau apa seperti itu gimana nanti biasanya?
0: Oke, okay, kalau misal perjalanan itu ya Mbak, biasanya kita itu pakai namanya surat jalan. Nah, itu yang resmi. Itu ada tuh tembusannya. Misal polsek mana. Jadi surat jalan itulah yang ketika ada sesuatu yang kita enggak inginkan ya, misal ada razia atau apa, itu menjadi jaminan bahwa oh ini loh kita sudah legal dan kita bawanya itu sesuai standar. Kalau yang punya mobil sih enak ya. Ada namanya hard case, Mbak. Jadi itu kayak kotak, kayak kopernya sendiri punya airsoft model seperti itu. Nah, itu is hampir out of trouble lah kalau yang bawa itu, karena keras banget kan. Nah, yang susah nih kalau motoran biasanya.
1: Okay.
0: Nah, itu pakai gun bag namanya, yaitu yang kayak tasnya Yamaha yang organ itu.
1: Untuk beratnya sama seperti senjata api pada umumnya atau memang ada bobot yang beda gitu?
0: Makin kesini kan senjata api sendiri itu kan banyak sekali spare partnya yang dari plastik ya. Kayak ini kan ada yang di belakangnya yang nutup ke bahu ini namanya popor, ada tabung popornya itu beberapa sudah ada yang plastik. Nah, cuman kalau airsoft mostly dia either dari plastik full, memang dari nylon, keras banget, atau dia dari ini, dia dari metal. Tapi ada juga yang dari plastik mainan kayak gayung kamar mandi juga aja, Mas. Nah, jadi kalau dari airsoft itu ada spring, ya, ini spring ya teman-teman. Ini kalau saya ketok nih, nah itu dari plastik
1: ya.
0: Ada yang dari besi seperti ini, ya ding ding ding kalau diketok. Nah, jadi besi seperti ini. Jadi acara ASMR ya, Mas ya. Dari besi dan ada yang dari nilon. Dan tiga-tiganya itu juga ada regulasinya sendiri. Ini sampai berapa, ini sampai berapa. Dan soal bobot itu depends. Makin banyak aksesori yang dia tempel, ya kan, makin ini juga, makin berat juga dia. Misal kayak kita main malam nih, mau nggak mau nempel senter. Atau ada yang ada beberapa yang kemiliter-militeran itu kan dia sampai pakai NVG padahal sipil, bergaya takos namanya. Mereka gitu ya. Ada, jadi berat itu ditentukan oleh lebay atau enggaknya pemainnya dan kebutuhan ketika di lapangan.
1: Oke, tadi ada airgun, kemudian airsoft, ada satu lagi apa tadi Mas? Yang kayak marker ya?
0: Ya, marker itu punya paintball.
1: Punyanya paintball. Nah, kita fokusnya ke airsoft aja. Ini kan ada banyak jenisnya ya kalau nggak salah nih. Saya lihat ini ada yang agak pendek, ada yang panjang banget, ada yang sedang gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelasin satu-satu Mas Kuku atau mungkin Mas Satya juga.
0: Sepertinya gantian Mbak ya, karena saya tuh sengaja bawa biar pemirsa satu Indonesia ini tahu dan teredukasi. Ini loh yang kecil, ini loh yang gede, ini loh yang gede banget oversize. Jadi ada tiga mekanisme. Yang pertama tuh spring, dia tuh gak bisa nembak normal ya Mbak. Dia tuh dikokang dulu, baru ditembakin. Dikokang lagi, baru ditembakin. Terus ada yang kedua tuh yang IG, biasanya udah mainan metal, dia pakai baterai 12 volt seperti ini. Ini baterai yang sama yang dipakai drone, okay, teman-teman. Nah, biar enggak ngeblur ya. Ini baterai yang sama yang dipakai drone. Ada juga yang dia itu pakai gas. Nah, gasnya ada dua. Ada yang ditabung di magazin dulu. Magazin itu tempatnya peluru ya. Walaupun tidak boleh menyebut peluru ya, kalau dia itu nyebutnya BB. Bal bulet, dia tuh bulat-bulat kecil-kecil. Nah, ini yang pakai gas, ada lagi yang pakai tabung seperti ini. Nah, ini paling dekat sama paintball. Jadi dia tuh memang mekanismenya seperti paintball, cuman dia yang ditembakin itu munisi airsoft yang kecil-kecil bulat-bulat seperti ini. Ini kalau saya kocok yang putih-putih.
1: Itu benar-benar kayak plastik ya.
0: Betul, it's 100% plastik. Model seperti itu. Jadi memang secara kalau secara model biasanya ada tiga yang paling digemari. Yang pertama ini model M4 yang panjang banget nih. Dia tuh bisa dipanjangin, bisa dipendekin bebas. Atau yang punya saya yang kecil ini di depan nih, ini MP5 teman-teman bergaya M4. Atau biasanya bentuknya pistol. Cuman kita nggak bawa itu karena yang pertama anehnya bobotnya hampir sama dengan yang gede. Jadi itu juarang banget dan memang nggak saya bawa memang. Biar ketika ada newbie mau join airsoft terus lihat, nggak beli yang itu soalnya nggak worth.
1: Nah, gitu. Ini kalau ngomong-ngomong soal newbie, ini ada senjata khusus yang memang diperuntukkan untuk newbie atau gimana?
0: Unit khusus, ini saya nggak ngomong Malang aja ya, nasional. Menurut saya orang harus kenal airsoft tuh seirit mungkin. Itu doktrin saya sampai hari ini, Mbak. Insya Allah kan.
1: Kenapa seirit mungkin?
0: Karena dulu itu ada, Mbak. Organisasi, bahkan sampai untuk organisasi ya, orang-orang yang memang sengaja jualan unit-unit super mahal bekasnya dia, malah jatuhnya nipu. Karena saya pun sendiri pernah di, ya namanya komunitas itu kan nggak selalu orang baik-baik semua, Mbak ya. Ada yang jeleknya. That's why Jatim Software exist. That's why saya di sini itu untuk menengahi. Kadang-kadang kalau ada jual beli tuh bilang tuh, Mas Kuku orang ini aman nggak? Nah, saya harus make sure kalau saya tahu dia dan dia main dan sering ketemu saya. Nah, karena banyak sekali newbie yang join itu ketipu sama orang yang sudah tua-tua, tuner-tuner yang kalau sebenarnya tuner ya, bengkelnya itu ada Mbak tuner. Dia tuh perlu di maintenance soalnya banyak part yang moving. Itu yang malah nipu anak-anak baru. Jadi aji mumpung. Nah, ini mumpung ada yang gue. Nah, tugas saya di sini sekalian biar yang lain dengar untuk memastikan biar teman-teman enggak ketipu. Jadi untuk teman-teman yang mau join, saran saya dari spring dulu karena spring ini bahkan Mbak yang plastik tadi di bawah. Nah, yang plastik ini tuh, ini bahkan dijual di toko mainan konvensional. Tapi harus di-upgrade sedikit untuk bisa masuk airsoft. That's why community-nya eksis. Malah seperti itu. Sebagai alternatif hobi ini ya ekstrim ya. Untuk teman-teman yang suka tembak-tembakan daripada nanti salah-salah jadi wibu kan, mending main airsoft menurut saya seperti itu.
1: Itu. Ini kalau kita ngomongin lagi soal newbie anggota ya, mungkin saya mau tanya ke Mas Arayan dan Mas Setia ya. Awalnya pas masuk di ini gimana? Pertama kali pegang bukan senjata tadi apa istilahnya ya?
2: Unit.
1: Pertama kali pegang unit gimana?
0: Arayan dulu berarti karena paling newbie. Kalau ini udah lama.
3: Iya. Saya itu newbie sekali itu masih 2-3 bulanan masuk airsoft itu. Pertama juga spring yang kokang. Jadi setiap mau nembak itu kita kokang dulu. Itu karena spring itu biasanya enteng. Jadi unit saya itu yang pertama kali saya ikut main tuh unit stock itu tidak ada upgrade. Jadi itu saja, udah murah, enteng. Jadi saya lari-lari itu, kokang ada musuh, tembak. Itu seru. Walaupun musuhnya itu kan kalau seperti ini tuh namanya listrik AEG. Mereka tuh bisa full auto atau semi gitu. Tetapi walaupun saya spring, kokang-kokang setiap mau nembak, tetap seru.
1: Sekarang sudah berapa unit yang dikuasain ini? Cara menggunakannya.
3: Saya baru 2, spring sama IG yang ini.
1: Mas Arayan baru berapa bulan bergabung?
3: 2-3 bulan. Kira-kira Juni-Juli lah.
1: Kira-kira untuk bisa menguasai semua unit gimana nih Mas Kuku, butuh berapa lama?
0: Butuh semalam harusnya.
1: Butuh semalam.
0: Karena kan ini tuh kan di film tembak-tembakan kan enggak pertama, Mbak. Jadi ya samain aja sama di game. Oh, mainnya aja lo sama kayak Counter Strike ketembak, ya udah balik itu sampai 5 main lagi kayak gitu.
1: Saat bermain airsoft ini perlengkapan apa saja yang harus kita gunakan?
0: Nah, yang harus dibahas nih karena banyak yang masih menyepelekan sekalipun udah tua-tua juga masih menyepelekan itu. Yang pertama yang wajib enggak boleh digantikan itu Google. Ada bohong enggak, Bro?
1: What's Google?
0: Google ini Mbak, kacamata safety, kacamata tukang las, kalau kata orang. Jadi dia itu ya, tidak dari kaca, itu ya. Dia itu dari polikarbonat. Ini kalau tak sentil ya, wah, acara ASMR kok. Nah dia tuh ngepas.
1: Nah, dan nggak boleh longgar ya.
0: Betul. Benar pas. Paling longgar tuh cuman atas sama bawah, biar nggak ngefog. Unfogging kalau minusnya kalau kaca tuh nggak ngefog, kalau plastik kan ngefog. Nah ini tuh harganya sangat murah dan entah kenapa banyak yang nyepelin. Dia tuh start dari yang paling bagus ya, paling bagus permanen tuh 80.000 aja rupiah. Nah ini tanpa unit pun sudah boleh main airsoft. Kalau di Malang ya, kalau di Jatim Softer ya, karena kita banyak sekali di field kita nyebutnya tempat main itu namanya rental atau pinjem unit kelebihan atau minta ke panitia yang kalau di airsoft itu sebutannya marshal, minta ke marshal ada unit spare nggak? Nah, kita mau sewa nih, sewanya pun juga nggak mahal. Teman-teman yang mau nyobain, khusus yang lihat podcast ini ya, mungkin 50.000 ya sehari ya, jadi itu sudah tak jamin dapat semuanya, termasuk BB atau pelurunya. Nah tapi kalau normalnya itu di atas 150.000. Jadi tugas saya itu memastikan airsoft itu tidak mahal sama sekali, siapapun boleh coba, sekalipun besok nggak balik, it's okay. Tapi kalau perlengkapan, Google harus buat sendiri karena it's personal. Yang kedua, yang paling wajib juga sepatu, karena kita nggak nerima pemain sandalan, mencegah something yang bad happen. Yang ketiga, nah ini juga mandatory. Pegang dulu.
1: Wow.
0: Ini rompi airsoft. Okay. Nah, apa sih bedanya Mas rompinya TNI sama rompinya airsoft? Kalau secara model pasti sama ya. Yang membedakan itu bahan dan bobot. Okay. Kalau rompi airsoft tuh harusnya nggak berat. Ya ada sih beberapa orang itu yang naruh plate beneran. Jadi yang naruh pemberat. Jangkatan itu maksudnya apa ya? Mungkin kebanyakan John Wick ya. Jadi jadi dia malah jadi berat beneran gitu loh. Padahal tujuannya kan buat seneng-seneng. Nah itu mandatory. Ini pun tidak ada satupun perlengkapan yang saya sebutkan tadi yang di atas 100.000 nggak ada. Nggak pernah ada yang di atas itu. Kalau di atas itu ya jangan dibeli, dropshipper mungkin.
1: Kalau itu tadi rompinya berapa?
0: Kalau rompinya itu ada yang malah di bawah 100.000. Dan saya selalu menyarankan teman-teman, if you buy an equipment, make sure Google-nya baru, karena cuma 80.000 permanen, sisanya second, it's okay.
1: Oke.
0: Okay. Modelnya.
1: Belinya di mana biasanya? E-commerce atau di
0: office? Kalau gini, airsoft ini kan namanya hobi ya Mbak ya. Dia tuh ada yang nipu, ada yang jujur.
1: Nah, ini.
0: Menurut saya kalau Google di mana aja bisa beli.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau menurut saya nih, daripada beli yang sekarang kan ada Mbak, barang tuh dijual di e-commerce dateng nggak sesuai aslinya.
1: Okay.
0: Harganya sama, saran saya kalau di Kota Malang ya, atau Jawa Timur belum ada lagi soalnya. Jawa Tengah juga belum ada harusnya. Itu di Hosana Putra Airsoft. Jadi dia itu di yang suppliernya airsoft itu dari ujung sampai ke ujung harusnya ke cover ya di situ ya. Harusnya ke cover dan nggak ada yang mahal. Okay. Itu suah salutnya di situ.
1: Oke. Okay. Kemudian aturan yang ada dalam permainan mungkin bisa dijelaskan Mas Kuku, atau mungkin semua mungkin mau menjelaskan, silakan.
0: Karena biasanya saya yang bikin aturan ya. Jadi mau enggak mau balik ke saya lagi sentrisnya. Jeleknya tuh di situ, belum ada yang ini tak warisin ke kamu ya. Enggak, anak-anak tuh cuman kayak info sukir kemudian nunggu saya gitu tuh biasanya. Okay. Kalau untuk aturan permainan ya, yang pertama kan 3S ya Mbak ya. Safety, standar, terus suportif. Okay. Jadi kalau standar tuh kita pakai yang standarnya airsoft aja. Jangan yang kejeluk, jangan yang bikinan sendiri gitu. Nah itu jangan. Kemudian safety dari atas ke bawah itu kita cek. Jangan sampai anak ini pulang. Kita sempet dulu kejadian tuh anaknya pulang, anaknya happy, ibunya marah-marah, ini kenapa luka dan lain-lain. Kemudian yang paling bawah itu sportif. Jadi aturan main itu tertulis Mbak, dan setiap satu atau dua game itu nggak sama, cuman ada yang membatasi mereka. Semisal ada satu ketembak nih di bahu boleh, di perut boleh, misal ya dia harus bilang hit, hit itu terus balik dilihat lagi apakah ada respon. Kalau memang nyawanya masih ada, ini hampir satu banding satu sama game sih Mbak. Game-game yang mungkin sekarang teman-teman Valorant, Call of Duty atau apapun lah itu. Mulai seperti itu. Jadi aturannya itu sesederhana itu aja. Kalau mau aturan spesifiknya banyak, nanti itu biasanya per tempat bahkan ya itu punya aturan sendiri-sendiri. Okay. Tapi generalnya tetap itu. Pokoknya kalau kena seluruh badan, ngaku, balik ke belakang. Kalau ada respon 1, 2, 3, 4, 5, 6 terserah ada detiknya berapa, baru balik lagi main lagi. Jadi dia langsung tahu tuh posisi temennya terakhir yang nembak di mana.
1: Oke, jadi udah balik bisa balas dendam nih. Gitu.
0: Betul sekali.
1: Oke, Mas Setia. Mas Satya, sebelum gabung di EPS Airsoft Team ini, dulunya pernah ada komunitas juga?
4: Pernah. Namanya dulu, sekarang udah nggak ada ya. Komunitasnya dulu namanya Malang Airsoft Springer Squad. Jadi saya sama kayak Array gitu ya. Kita semua mulai dari yang murah dulu itu benar. Artinya gini, hobi itu nggak harus semuanya serba mahal baru kita dapat fun. Dari yang 100 ribuan, terus kacamata yang 100 ribuan, pakai sepatu safety yang 150 ribuan, itu funnya udah dapat. Dulu saya mulainya dari unit yang murah juga. Nanti kalau udah join biasanya baru keracunan. Karena di airsoft ini racunnya banyak sekali. Jadi harus harus hati-hati gitu. Harus bisa mengontrol isi dompet.
1: Gitu. Kayaknya memang semua olahraga itu mau ekstrim mau yang biasa juga nguras kantong.
0: Kalau udah ada komunitasnya wis. Biasa di situ aja.
1: Apalagi sekarang yang lagi ini ya, lagi hits tuh pelari culture ya.
0: Itu kalau dibawa ke komunitas juga sepatunya mahal.
1: Nah, ini kalau untuk sepatunya sendiri itu memang ada sepatu khusus memang untuk apa namanya bermain airsoft ini atau sepatu biasa bisa?
4: Sarannya dari saya sih yang penting safety ya. Safety itu maksudnya gini, tidak tembus kalau ada paku, ranting gitu. Kalau sepatu khusus untuk airsoft itu enggak, karena biasanya pakai sepatu ya taktikal kayak Delta.
0: Kan ada ini ya Mbak, sorry kepotong. Kan ada percabangan airsoft. Ada yang dia tuh kompetitif. Dia tuh nembak target, nembak cepet-cepetan nembak. Itu namanya AIPSC atau tactical shooting atau clearing room bebas lah. Nah itu memang cenderung di indoor. Nah selayaknya indoor, dia kan udah rata, udah disapu, udah dan lain-lain. Boleh seperti itu kan. Jadi ya memang gak ada masalah mau pakai sepatu kets pun gak ada masalah. Tapi kalau sudah ngomongnya war game atau yang dia ke hutan atau dia kemana ke ABCDFG yang sekiranya itu bahaya, main di gunung kayak gitu, itu bahaya. Nah secara naluri kan pasti, oh ini kayaknya sepatuku gak ngatasin. Nah jadilah jadilah ada sepatu-sepatu yang menurut saya sepatu yang naik gunung itu yang sudah pas. Bukan yang tektokan trail run ya, bukan yang benar-benar naik gunung, yang ada geriginya itu tuh paling pas.
1: Berarti memang kalau untuk sepatu ya sesuai dengan tempat ya. Kalau di indoor pakai sepatu yang biasa, kalau di outdoor nanti bisa pakai sepatu outdoor gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, kalau menurut Mas Arya, Mas Kuku dan Mas Tia ya, ini apa yang masih banyak disalahpahami masyarakat ini tentang airsoft selain tadi mungkin dianggap berbahaya ya?
0: Ya yang newbie dulu deh. Kan baru join dia.
3: Sering salah pahami itu pertama itu tentang harga. Ya yang harus yang mahal atau gimana gitu, banyak aksesorisnya. Tapi sebenarnya pertama kali join itu yang pasti itu ya tadi kayak tadi Google sepatu dan unit sudah udah bisa main. Saya juga awal-awal juga gitu. Jadi cuma kacamata, sepatu sama unit udah langsung bisa main tuh sangat-sangat murah. Jadi nggak perlu yang sejuta nggak sampai. 500 juga nggak sampai.
0: Nah itu harga. Coba Mas yang udah lama main Mas. Stigma negatifnya itu loh Mas. Kita lurusin di sini Mas. Gitu kan?
4: Iya. Stigma negatif yang sering ya Mbak, maksudnya yang perlu kita edukasi ke teman-teman, ke semua yang mendengar mungkin. Satu, bahwa olahraga airsoft itu sama sekali tidak membahayakan. Nah ini perlu ditegasin. Jadi ini beda sama air gun tadi, beda juga sama gejluk atau PCP itu ya. Airsoft gun itu tidak bisa membuat mati orang. Nah, kalau kita lihat beberapa berita kan banyak yang bilangnya, aduh, kalau yang baru-baru nih ada 900 berapa ditemukan. Nah, itu kan ternyata dia bukan ini ya, bukan senpi ya, ya kayak unit di depan kita ini itu sama sekali tidak membahayakan sampai bikin orang meninggal atau sakit atau gimana itu enggak. Yang kedua, ini adalah menghimbau untuk teman-teman pencinta airsoft juga yang hobi soccer. Kalau kita bawa unit kayak gitu ya, itu harus sesuai standar komunitasnya sendiri-sendiri. Tadi kayak yang udah kita sampaikan, kalau di APS kita nggak boleh bawa unit itu sombong, mentang-menteng, kelihatan. Nah, itu
0: permainan kan sebenarnya.
4: Nah,
0: kan.
4: Itu karena akan mengundang fitnah buruk. Kita nggak tahu. Tiba-tiba kita bawa ada orang videoin, terus dikasih caption yang benar. Bahkan dia nggak sesuai atau apa, nanti jadi moralia. Jadi aturan setiap tim itu kalau diikuti gitu ya, itu pasti semuanya aman gitu. Tapi kalau biasanya ada yang sok jago, tentang-petenteng, koboi jalanan, nah itu yang harus. Kalau ada kayak gitu, saranku teman terdekatnya langsung ngingetin aja. Jadi karena gini ya, kalau kita main airsoft itu kita nggak bisa, walaupun kita punya komunitas, tapi komunitas itu kan kadang di luar kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dan itu teman kita, langsung ingetin aja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di hobi kita ini.
1: Ya, kayak gitu. Baik. Kemudian untuk ini mungkin perawatan alat-alatnya ya, maksudnya mulai dari unitnya, kemudian rompi dan segala macam equipment yang digunakan pada saat ini, perawatannya seperti apa?
0: Nah, kalau ini yang bisa jawab saya berarti. Kalau maintenance ya, Mbak. Semua unit airsoft dan beserta dengan perlengkapannya, saya rasa boleh di maintenance dengan rasa cuek yang kurang ajar. Jadi dia itu hampir zero maintenance. Saya pun kayaknya kalau main nih, sempet nih, ini kan namanya red dot ya, optik, alat bidik. Sempet alat bidik itu gak dimatiin 2 minggu juga karena unitnya ditas terus 2 minggu. Jadi memang hampir zero maintenance. Dia terbuat dari besi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk zero maintenance. Bandel luar biasa, malah seperti itu. Nah, pun juga dengan gear, kalau mungkin yang agak ini ya, agak diperhatikan tuh sepatu.
4: Sama kacamata.
0: Sama kacamata. Karena kacamata tuh kadang ada yang ini, Mbak. Ada yang anaknya tuh enggak pas nih kacamatanya. Dipas-pasin. Nah, makanya saya sangat menyarankan itu untuk yang beli offline. Karena kan kacamata itu kan ada dua kalau di airsoft. Ada yang memang regular fit, jadi orang luar negeri pun bisa pakai, yang kepalanya agak gede. Ada yang ASEAN fit. Nah, yang ASEAN fit ini masalahnya cuma bisa didapat di offline store. Melihat seperti enggak, dia enggak ada di online. Enggak mungkin lah penjual online jual yang niche-nya spesifik kan, enggak mungkin. Melihat gitu. Nah, jadi terus sepatu. Sepatu tuh kadang ada yang udah lubang, dipaksa dipakai. Sepatu tuh sepatu di airsoft tuh murah sekali, Mbak. Dia tinggal ketik aja sepatu sepatu gunung itu kan ada yang mulai 30.000 sampai 150.000. Cuman kadang ada yang tempat-tempat airsoft yang memang agak ekstrim, misalnya pebukitan, terus batu-batuan. Jadi kita kan enggak bisa ngontrol ya dia jatuh atau lari di mana. Jadi mending sepatu, saya pun korban daripada sepatu yang sepatu cats yang dipakai di woodland. Jadi pakunya tuh sampe nancep. Nah, itu kalau gak saya steril pakai waktu itu, alhamdulillah waktu covid ya, jadi ada hand sanitizer terus kan. Jadi takutnya kena tetanus dan lain-lain. Jadi untuk maintenance unit sendiri itu very low budget ya. Dan ini menegaskan juga ya, jangan percaya dengan orang-orang yang katanya, wah udah lama main airsoft, ini tuh harus diginiin. Enggak, itu cuma nafsu dan egonya mereka. That's why ada di komunitas airsoft tuh yang tua-tua nipu. Makanya saya bikin itu biar gak ada lagi spesies-spesies seperti itu. Atau ada juga, menambahi omongannya Mas Setia tadi ya, untuk orang-orang yang menyalahgunakan airsoft, itu juga ada, Mbak. Bukan untuk ditembakkan ke orang random ya, bukan, bukan. Tapi lebih ke mencampur adukkan airsoft ini dengan senjata api beneran. Ada klub airsoft itu, Mbak, yang dia itu sehari-harinya malah main senjata api. Nah, itu seperti kayak dia berlindung di bawah airsoft tapi mainnya senpi gitu loh. Nah, itu yang kita sebut takos halusinasi. Jadi itu wibunya airsoft lah, hancurnya di situ. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang main airsoft ini di branding seolah-olah dia itu, sorry to say ya, semoga gak kena sensor ya, organisasi yang tidak benar gitu, organisasi-organisasi yang menyimpang. Nah, jadi mengingatkan aja bahwa airsoft itu sebenarnya lurus, cuman oknum yang ada di dalamnya ini loh yang perlu dibatasi. Gak ada sama sekali korelasinya airsoft itu sama senpi di luar dari bentuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, gak ada sama sekali airsoft ini yang penyalahgunaannya sampai menyakiti, karena unitnya sendiri memang didesain tidak untuk menyakiti.
1: Ini kalau memang tidak berbahaya sebenarnya ya. Tadi ada juga anak-anak SMP yang memang ini ya. Misalnya ada yang bisa, ada yang main memang untuk senang-senang, ada juga untuk yang apa istilahnya lomba.
0: Betul.
1: Prestasi gitu ya. Nah, sebenarnya ada batasan usia enggak untuk ikut airsoft ini?
0: Kalau seminim-minimnya usia, sepengetahuan saya ya, karena saya juga sempat ngajak yang kekecilan. Kita ada yang paling kecil tuh dulu namanya Naufal. Dia itu kelas 3 SMP. Itu udah main dan udah proper karena badannya bongsor dan lain-lain. Nah, tapi di airsoft itu biasanya yang masih kecil, yang pemula-pemula tuh mainnya di spring. Kalau di Malang ini kan, saya sebut aja ya, enggak apa-apa ya Mas ya. Kalau di Malang ini kan ada klub banyak ya Mbak ya, dan klub itu ada tingkatannya. Mungkin bisa join ke Halal Springer dulu, itu kan masih kecil. Kemudian untuk yang kompetisi juga ada. Kalau kalau kalau yang airsoft nih malah modelnya macam-macam, warna-warni itu ada. Kalau di Malang ada namanya Joker. Kalau di Surabaya ada namanya The Prime. Itu khusus untuk teman-teman ya, Joker sama The Prime ini yang Malang, Prime Surabaya, Joker Malang. Itu khusus untuk teman-teman yang melihat airsoft ini seperti paintball, hampir mirip banget modelnya seperti itu. Nah, untuk yang anak kecil-kecil, limitnya tuh saya yakin-yakinnya selama dia bisa diperintah untuk stop lanjut harusnya bisa. Mungkin mulai 15 atau 16 ya. 15 atau 16 dengan, dan banyak sekali dari mereka tuh yang masih diantar orang tuanya, Mbak. Kita ikut jelasin. Dan yang paling tua ada yang sampai 82. Ada. Jadi gitu.
1: Ini masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita obrolin ya di apa ya, Airsoft Team ini. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi sayang waktunya kita sudah mau habis. Jadi sebagai pertanyaan terakhir, mungkin apa yang ingin disampaikan dari Mas Kuku, kemudian Mas Setia, juga Mas Arya, pada teman-teman mungkin pendengar, juga pemirsa RRI yang mungkin ingin bergabung di Airsoft Team tapi masih ragu-ragu, masih takut.
0: Saya dulu berarti. Kalau ada istilah kan, malu bertanya saat di jalan, nanya terus nggak jalan-jalan. Jadi mending teman-teman nanya aja. Boleh sebar sosial media nggak di sini?
1: Boleh.
0: Kayaknya aja di Instagram itu, kalau DM saya pasti saya balas. Saya full online kecuali tidur dan ngobrol sama Setia, biasanya offline. Itu @kuh37. Nanti saya kasih tahu nih Instagramnya si Mas Wibu sama Mas Setia nih yang udah kubah. Nah, jadi join aja, jangan ragu budget berapa, ngobrol aja dulu. Insya Allah nanti kita masukkan ke komunitas yang bebas dari orang-orang nyeleneh dan orang-orang yang niatnya buruk serta nipu.
1: Baik. Mas Setia, mungkin.
4: Kalau dari saya, kalau mau join, yang pertama, airsoft itu tempatnya have fun, gitu ya. Artinya kalau ada niat-niat lain, gitu ya, selain have fun, nggak usah join. Karena di sini tempatnya kita happy-happy ya.
0: Betul sekali.
4: Kalau nggak mau happy-happy, maunya drama-drama gini, mending nggak usah join. Karena kita ini orang yang hari minggunya itu pengen kita manfaatin buat macu adrenalin dan positif vibe. Jadi kalau mau happy-happy, join APS.
0: Iklan, Mak. Iklan.
1: Join APS. Mas Arayan.
3: Kalau dari saya, untuk airsoft itu, jadi kita ikut airsoft itu tidak perlu takut, tidak perlu apa ya, nggak perlu ragu. Jadi kita tinggal tanya aja tadi ke Instagramnya, nanti langsung bisa langsung ikut. Biaya juga nggak mahal, ya, tapi yang penting safety.
1: Dan nanti pasti akan diajarin dong.
0: Pasti. Ajarin dari nol.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Kuku Hilmawan Putra, juga Mas Tia Budi Utama, dan Mas Arayan Evi. Evi-nya ini apa, Mas? Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang malam hari ini. Luar biasa sekali. Kita ini kayaknya harus ngobrol di lain waktu lagi, karena masih banyak sekali yang perlu kita obrolin. Yang mungkin orang-orang awam tuh pengen tahu juga nih sebenarnya seperti apa. Contohnya saya juga nih pengen tahu nih. Ya, semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan tentunya komunitas APS Airsoft Team makin solid, makin keren ya, makin banyak ininya, dan tentunya bisa menjadi apa ya, wadah untuk menyalurkan hal-hal positif lah ya, untuk para anggotanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, demikian obrolan komunitas kali ini. Setelah ini kami akan hadirkan Ruang Rindu, Senandung Rindu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Soekarni Kartodiwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka. Mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu? 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ikintai dan Cibatutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka. Ahoy!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pertempuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di Perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenang. Perjuangan seorang Bang Pungku dari Singosari, Kabupaten Malang.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami hingga malam hari ini. Menit ke 00 ya, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Raja berpamit dari ruang dengar Anda. Dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di ruang rindu Senandung Rindu malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu barat untuk temani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda, terima kasih telah setia membersamai kami hingga saat ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Cuma tanggal 21 Agustus 2026 akhir, kata seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Candi Panglima 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda di edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Rulis Prego yang akan menemani Anda dan pastinya beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita akan memperdalam ilmu agama kita dalam Tausiah Mutiara Pagi. Yang sesaat lagi kita akan membahas tentang refleksi bulan Maulid meneladani kecintaan sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan narasumber kita Ustazah Laitalatul Fitriah dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan pasnya nanti Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa bertanya dan juga berdiskusi secara langsung bersama dengan Ustazah. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan juga warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kehadiran dialog interaktif Malang Menyapa juga akan kami hadirkan untuk Anda dengan membahas di balik distribusi MBG, sistem transparansi dan pengawasan masyarakat yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Malang pagi ini juga masih akan menghadirkan berbagai macam musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prego yang akan bersama Anda di Malang pagi ini.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Syarikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hashim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Syarikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Syarikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Syarikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya, kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia? Semoga di pagi hari ini kita semuanya selalu diberikan keberkahan kesehatan dan pastinya ketetapan iman Islam agar kita semuanya masih tetap bisa berjalan dan juga berjuang di jalan Allah. Senang sekali pagi hari ini saya Ruli Suprayogo dan pastinya di kesempatan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dapat kembali menyapa Anda dalam Tausiah Mutiara Pagi yang akan dihadirkan oleh Radio Republik Indonesia setiap harinya. Dan di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita Ustazah Lailatul Fitriah ASHI MPDI, Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Mas Ruli, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat selalu ini Ustazah. Ustazah gimana, sehat juga ya Ustazah nge?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, hari ini bersama dengan Ustazah Lailatul Fitriah kita akan membahas tentang topik refleksi bulan Maulid meneladani kecintaan sahabat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa bertanya, berkonsultasi ataupun juga berdiskusi langsung bersama dengan Ustazah di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Ustazah untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nanti kita berdiskusi lebih jauh lagi. Silakan Ustazah.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikaruniai sehat, bangun tidur insya Allah dalam keadaan baik dan sehat. Kita berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsalna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah yang kita berada di waktu pagi ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu kita patut bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya selawat serta salam semoga terus terlintah kehadirat Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah junjungan kita, utusan Allah yang menunjukkan kita dari jalan kegelapan minat dulumat ilan nur kepada jalan yang penuh cahaya dengan hadirnya agama Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui ini adalah ada setidaknya ada tiga peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah dilahirkan juga di bulan Rabiul Awal. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah juga terjadi di bulan Rabiul Awal, dan beliau wafat juga di bulan Rabiul Awal. Nah, terkait dengan tiga peristiwa itu yang tentu kemudian menjadi gegap gempita kita di sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Pada bulan Rabiul Awal ini kita peringati sebagai bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam banyak riwayat disebutkan beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, disebut dengan peristiwa tahun gajah, karena pada saat itu terjadi satu peristiwa di mana Raja Abraha berasal dari Habasyah, negeri Habasyah atau di Ethiopia di Afrika ya. Dia merasa iri karena di Mekah Mekah ini ya, di Arab ini ada bangunan Ka'bah. Nah dia bangunan Ka'bah ini banyak dikunjungi oleh manusia seantero dunia. Nah lalu si Abraha ini dia iri itu, sehingga dia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah itu. Dia membawa pasukan gajah. Nah maka itu bertepatan dengan lahirnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut dengan Amul Fil, peristiwa itu di mana beliau lahir. Baginda Rasulullah SAW, jika terjadi peristiwa itu maka disebut dengan tahun gajah. Nah lain daripada itu, kalau kita membaca sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau lahir dalam keadaan yatim ya, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ini ada satu istilah yang kita juga perlu mengetahui terkait dengan kelahiran Nabi dan bagaimana silsilah beliau. Nabi ini mendapat gelar sebagai Ibnu Dhabihain, yaitu dua apa namanya anak dari dua orang yang dikorbankan. Maksudnya bagaimana? Jadi dulu Abdul Muthalib, kakek Rasulullah itu pernah bermimpi ya, bermimpi diperintahkan untuk menggali sumur zam-zam yang sudah lama tertimbun. Jadi karena kita kalau merunut pada sejarah, zam-zam itu kan peristiwanya sejak Nabi Ismail ya, sementara sampai Nabi Muhammad, nah itu ratusan tahun ya, bahkan ribuan, karena dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu saja kan 570-an tahun itu. Nah jadi dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu tentu ribuan tahun, dan sumur zam-zam itu sempat tertimbun gitu. Lalu kemudian Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan untuk menggali lagi sumur tertimbun itu. Lalu dilakukanlah oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Namun dia tidak sanggup melakukan sendiri. Beliau tidak sanggup melakukan sendiri. Lalu Abdul Muthalib bernazar, andaikan aku punya 10 anak laki-laki, maka anak-anakku itu akan aku korbankan, akan aku ajak gitu ya, minta bantuan untuk menggali sumur zam-zam yang tertimbun itu gitu. Dan satu dari 10 anak laki-lakiku itu akan aku korbankan. Nah lalu kemudian Allah mengabulkan permohonan Abdul Muthalib. Dia mempunyai 10 anak laki-laki ya. Kalau kita ketahui ada yang bernama Hamzah, ada bernama Abu Lahab ya, kemudian Abu Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib itu, dan seterusnya sampai kemudian ayah dari Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Abdullah. Nah, karena punya anak 10 itu, dan Abdul Muthalib akan melakukan nazarnya untuk mengorbankan salah satu dari putra beliau. Lalu beliau berangkatlah ke dekat Ka'bah, di situ dilakukan undian siapa dari ke-10 putranya itu yang akan dikorbankan. Nah ketika diundi selalu muncul nama Abdullah itu, sampai sekiranya 10 kali mungkin ya dilakukan undian itu. Nah lalu kemudian datanglah seorang yang cukup punya pengaruh di Mekah kala itu. Dia mengatakan, jangan kamu lakukan itu Abdul Muthalib. Jadi jangan kamu korbankan anakmu Abdullah itu. Ganti saja ketika kamu lakukan undian lalu keluar nama Abdullah, ganti saja dengan 10 ekor unta. Nah karena itu ketika diundi lalu Abdullah keluar lagi diganti unta sampai 10 kali, maka kemudian Abdul Muthalib mengganti nazar untuk mengorbankan salah satu putranya atau Abdullah tadi dengan 100 ekor unta. Nah, maka Nabi Muhammad ini disebut dengan seorang anak dari dua orang yang dikorbankan. Yang pertama adalah ayahnya yang bernama Abdullah itu pernah akan dikorbankan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, yang kedua, kalau kita urut-urutkan silsilahnya, Nabi sampai ke atas itu juga sampai pada silsilah di Nabi Ismail. Nabi Ismail juga seorang yang waktu itu akan dikorbankan. Nah, maka Nabi Muhammad mendapat gelar ya, salah satu di antara nama beliau itu disebut dengan Ibnu Dzabihain. Anak yang anak dari dua orang yang akan dikorbankan. Nah, sampai kemudian peristiwa lahirnya Nabi dan seterusnya saya tidak akan membahas dalam aspek sejarah ya. Tentu kita bisa membacanya itu atau sering mendengar di beberapa pengajian. Nah, saya ingin refleksi pada peringatan Maulid yang mungkin bagi sebagian orang ya ini dalam perbincangan sehari-hari ya, ada yang kemungkinan masih apa ya mempertanyakan ya terkait dengan hukum merayakan Maulid. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu dari peringatan Maulid itu adalah sebagai bentuk ya kecintaan kita kepada Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita selalu diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, solawat itu adalah satu amalan yang sangat baik karena Allah dan malaikat sendiri yang memberi contoh. Ya, kita baca di salah satu Al-Qur'an itu disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memang bermacam ragam ya cara orang memperingati Maulid Nabi. Ya, ada dengan semarak gitu kan. Ada yang ya peringatannya dengan pengajian ya, dengan menyelenggarakan aktivitas-aktivitas keagamaan sebagai bukti cinta kita kepada Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat 31. Di situ berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ini Allah memerintahkan kepada Baginda Muhammad ya untuk mengatakan kepada kaumnya ya, atau bahkan juga dalam salah satu tafsir itu disebutkan itu mengatakan kepada orang Yahudi gitu. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa, yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kita ya sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita ini mentaati Allah ya, kalau kita ini mencintai Allah, maka kita harus juga mengikuti Nabi ya, harus juga mencintai Nabi ya, yaitu dengan mengakui kerasulannya, melaksanakan segala yang terkandung dalam wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Nah, jadi ayat ini menjadi landasan ya, bahwa kita dalam bulan Maulid ini mempunyai banyak cara untuk memperingati Maulid itu adalah bukti kecintaan kita kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak sekali cerita dari kisah para sahabat ya, bagaimana mereka berkorban ya untuk diri mereka, mereka sampai mengorbankan diri mereka saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar pernah mendengar cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian singgah di Gua Tsaur ya. Lalu di situ Nabi tertidur di atas pangkuan Abu Bakar, ya kan? Lalu Abu Bakar ini disengat kalajengking atau apalah ya hewan yang bisa menyengat gitu ya. Nah, sebetulnya Abu Bakar itu kesakitan ketika disengat oleh anggaplah kalajengking atau apalah ya hewan di gua itu. Nah, Abu Bakar menahan diri untuk tidak bergerak meskipun dia merasa kesakitan disengat oleh itu, karena Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terbangun dari tidurnya ketika Abu Bakar ini menggerakkan tubuhnya karena disengat kalajengking. Nah, sampai pada akhirnya mungkin karena saking sakitnya ya, air mata Abu Bakar itu menetes di bibi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemudian Rasulullah di situ bertanya, apa yang terjadi Abu Bakar? Nah, jadi dari cerita ini, apa para pendengar yang bisa kita ambil? Sahabat Nabi itu begitu cintanya kepada Nabi, sampai dia rela untuk dirinya sendiri sakit gitu ya. Dia menahan sakit karena tidak ingin Rasulullah terbangun dari tidurnya di atas pangkuan Abu Bakar. Nah, itulah kisah ya, bagaimana kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada cerita lain ya, ada seorang sahabat itu yang bernama Sauban. Sauban itu diceritakan dia adalah seorang budak ya. Budak itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maula ya. Jadi maula, kata maula itu punya dua arti. Dia bisa berarti budak belian gitu, bisa juga berarti kan kita menyebut juga maula ya salli wa sallim ya, dalam salawat itu kan salah satu ucapan ya, maula ya salli wa sallim ba iman abada gitu ya. Jadi maula itu yang kita sanjung, yang kita hormati gitu, yang kita sayangi, juga bisa berarti budak belian. Nah, si Sauban ini adalah budaknya Rasul. Dalam satu peperangan, majikannya, karena dia budak ya, jadi dia punya majikan, itu terbunuh. Lalu dia beralih kepemilikan ya, sesuai dengan undang-undang peperangan pada masa itu ya. Dia beralih kepemilikan menjadi budak yang mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini karena salah satu di antara misi kerasulannya itu adalah mengangkat kesetaraan derajat kemanusiaan. Jadi beberapa itu kan sistem perbudakan itu dulu masih kental ya di zaman sebelum Nabi. Nah, kemudian Nabi dengan misi kerasulannya mengangkat derajat kemanusiaan, jadi tidak ada lagi perbudakan gitu. Maka salah satu di antaranya adalah Rasulullah membebaskan Sauban ini ketika beralih kepemilikan kepada Nabi. Nah, tapi apa yang terjadi? Si Sauban ini dia meminta izin kepada Nabi ya, dengan melihat akhlak dan kemuliaan beliau. Justru Sauban ini ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang sepanjang umurnya itu menjadi budak, dan ketika datang waktunya akan dimerdekakan, dia justru malah tidak ingin kemerdekaan itu. Dia ingin mengabdi kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tak terkira, ya. Hingga dikisahkan pada suatu saat wajahnya itu murung si Sauban itu di majlis Rasulullah. Ketika dalam salah satu majlis wajahnya itu tampak bersedih gitu, murung gitu. Lalu menarik perhatian Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, kamu kenapa wajahmu kok murung begitu gitu? Kok bersedih, kok berduka gitu? Kata Sauban, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Ketika berada di rumah bersama anak dan istriku, kata si Sauban, ingatanku tetap kepadamu. Muncul perasaan yang begitu sedih itu dalam diriku, bahwa di dunia ini aku gak bisa Rasulullah terpisah jarak darimu, kata si Sauban. Lalu bagaimana keadaanku nanti di akhirat ya Rasulullah? Nanti engkau pasti akan berada di atas singgasana surgawi yang amat tinggi, dan aku terpisah darimu karena aku tahu amalku dan perbuatanmu itu, amalku dan perbuatanku itu tidak sebanding dengan kedudukan engkau ya Rasulullah. Nah dari situ si Sauban itu menangis terseduh-seduh. Nah Rasulullah tidak segera menjawab ya, mungkin tertegun gitu kira-kira Rasulullah atas apa yang diucapkan oleh Sauban itu. Nah lalu ini juga menjadi latar belakang turunnya surat An-Nisa ayat 69. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah war rasulah fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Adalah siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu apa? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang yang salih ya. Nabi nawasiddiqin, orang-orang yang jujur siddiqin, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, jadi ayat ini turun itu berkaitan dengan kecintaan Sauban kepada Rasulullah. Nah kemudian ketika baginda wafat, dikisahkan Sauban itu sedang bekerja di kebun kurmanya. Tergopoh-gopoh datanglah seseorang memberi kabar akan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa sadar Sauban itu melepaskan genggamannya pada alat pertanian yang awalnya dia pegang. Dia mengangkat tangannya ke langit lalu berdoa, ya Allah, aku tidak ingin melihat dunia tanpa Rasulullah di dalamnya. Nah, pada detik itu pula Sauban kehilangan penglihatannya. Dia menjadi buta karena tidak ingin melihat dunia tanpa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah, begitulah kecintaan para sahabat Nabi kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi baru cerita dari Abu Bakar ya, kemudian yang kedua cerita dari Sauban. Nah, ada lagi satu kisah atau sebenarnya banyak ya, tapi dengan keterbatasan waktu mungkin saya akan memberi contoh tiga sahabat Nabi yang memiliki kecintaan yang luar biasa kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu adalah cerita dari seorang bernama Khuzaimah bin Tsabit. Jadi diceritakan Rasulullah ini sedang berjalan-jalan di pasar gitu ya. Kemudian dia melihat ada orang Badui penjual unta. Ya, kira-kira unta atau kuda atau apalah ya, pokoknya hewan yang dijual oleh seorang Badui. Badui itu kan pedalaman Arab sana ya. Nah, itu enggak laku-laku gitu. Apa namanya binatang yang dia jual tadi. Lalu Rasulullah iba gitu, kasihan melihat pada orang Badui tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau aku beli saja untamu ini gitu. Oke ya gitu. Tapi maaf, aku tidak membawa uang, kata Nabi. Maukah kamu ikut aku ke rumah gitu, kamu berjalan di belakangku, aku tak ngambil uang gitu nanti untuk membayar untamu. Nah, jadi sebetulnya Rasulullah kan sudah ada transaksi dengan penjual unta itu tadi, orang Badui ya.

tergiur apa namanya tawaran yang lebih tinggi dari orang-orang yang dia temui di jalan itu. Nah, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Nabi, tadi kan belum ada kesepakatan di antara kita bahwa engkau akan membeli unta ini, gitu. Nah, terus bagaimana sih Badui, tapi kan aku sudah menawar seharga begini, tapi aku tidak membawa uang dan aku menyempatkan ya jalanku ini, aku segerakan jalanku ini supaya aku bisa mengambil uang untuk membayar unta ini. Gitu. Tapi aku sudah menawar. Tapi kenapa kamu mengatakan aku belum menawar? Gitu. Jadi si Badu itu kekeh mengatakan bahwa Nabi belum menawar itu. Bahkan kemudian dia meminta ada orang yang menjadi saksi bahwa Rasulullah sudah menawar ini. Nah, lalu kemudian di tengah istilahnya mungkin lagi bersih tegang gitu tadi ya antara yang antara Badui dan Nabi itu, kemudian datanglah seorang sahabat bernama Huzaimah bin Sabit tadi. Lalu dia bertanya, ada apa yang terjadi Rasul, kok kayak bersih tegang gitu antara Nabi dengan Badui gitu. Tapi mengatakan ini, si Badui ini minta kesaksian kepadaku bahwa aku sebetulnya sudah menawar unta yang tadi aku beli di pasar, tapi karena aku tidak membawa uang, aku akan mengambil dan akan aku bayar itu. Tapi dia mengatakan tidak ada yang bersaksi, dan memang waktu itu tidak ada orang lain gitu ketika transaksi itu. Nah, lalu si Huzaimah bin Sabit ini dia mengatakan, aku bersaksi, aku siap menjadi saksi bahwa pasti Rasulullah itu sudah menawar unta ini gitu. Si Badui aja tidak mau mengakui itu. Nah, lalu Rasulullah terharu atas kesaksian yang diberikan oleh Huzaimah bin Sabit tadi. Lalu Nabi bertanya, apa yang menjadikanmu memberi kesaksian itu ya Huzaimah, padahal ketika terjadi transaksi tadi aku menawar di pasar, tapi kan kamu tidak ada. Nah, apa kata si Huzaimah? Wahai Nabi, untuk memberi kesaksian bahwa engkau adalah utusan Allah, engkau diberikan wahyu oleh Allah, itu saja aku meyakini, aku memberi kesaksian gitu. Apalagi hanya sekadar memberi kesaksian bahwa engkau sudah menawar untanya Badui. Rasulullah memeluk Huzaimah ya, dengan mengatakan, ya kalau begitu kesaksianmu, setiap kesaksian yang kamu berikan itu Huzaimah bernilai dua kesaksian. Ya, dianggap seperti dua orang yang memberi saksi. Nah, jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah, itulah sekelumit kisah dari para sahabat Nabi yang menunjukkan cintanya, ketaatannya, ya, keyakinannya mengenai kerasulan baginda Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara kita ya sebagai umat beliau yang kita hidup jauh setelah beliau, kita tidak melihat beliau langsung, tidak berada bersama beliau gitu ya, tidak hidup bersama beliau, kita ada cara-cara kita, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang itu. Yaitu apa? Yang pertama, tentu dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sunnah itu menyangkut mencakup banyak aspek kehidupan ya, dari ibadah, akhlak ya, kemudian hubungan sosial dalam kehidupan keluarga.

0: Nah, itu kan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah diceritakan ya, Nabi itu ketika setiap kali masuk rumah itu Nabi selalu tersenyum menemui keluarganya itu dengan tersenyum, dengan tertawa gitu ya, sampai disebut dengan istilahnya kesaman dohakan gitu. Jadi ketika Nabi itu masuk rumah menemui keluarganya itu selalu tersenyum dan tertawa. Nah, jika itu hal kecil-kecil itu bisa kita lakukan, itu kan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca dan memahami sejarah hidupnya ya. Ini bagian terpenting dari mencintai dan mengikuti sunnah beliau ya. Di samping kita meneladani cara hidup beliau itu dalam segala aspek kehidupan ya, kita dengan mengenal silsilah atau sirah nabawi itu tadi ya, misalnya kita mengetahui istilah Ibnu Zabi Hayyin yang pasti jadi Nabi Muhammad itu bagaimana silsilahnya, bagaimana perjalanan hidupnya dalam beliau lahir yatim ya, kemudian baru usia masih sangat kecil ditinggal oleh ibunya, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh papanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu tadi kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Inna Allah wa malaikatahu di surat Al-Ahzab 66, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Nah, memang salawatnya Allah dan malaikat ini kalau kita baca di beberapa buku tafsir itu berbeda dengan salawat kita ya. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi itu Allah melimpahkan banyak curahan rahmat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu yang keempat, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah itu berada dalam di surat Al-Qalam ya, disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, Rasulullah itu adalah benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Maka kita meneladani akhlak-akhlak baik beliau ya. Dalam hadis juga disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, yang kelima mungkin yang bisa kita lakukan itu dengan membela agama kita gitu ya. Nah, membela agama kita itu dengan apa ya, dengan menjalankan perintah-perintah agama kita sesuai dengan ajaran agama kita, dan kita menjauhi ya apa yang dilarang oleh agama kita. Mungkin itu Mas Ruli yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang diskusi. Silahkan.
1: Baik Ustazah, terima kasih untuk pengantarnya. Ini ternyata sepertinya sudah banyak yang ngantri ini pengen untuk bisa berkomunikasi bersama dengan Ustazah. Oke, kita menuju ke Pak Suko yang ada di Krian. Silakan Pak Suko.
2: Nggih, matur nuwun Mas Ruli. Yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya, Al-Masali'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertanyaan Ustazah Lailatul, bagaimana jika hati masih sering merasa cemas? Dan agar dijauhkan dari rasa was-was terhadap setan, supaya makhluk tersebut tidak mudah akan masuk. Sebelumnya mohon maaf barangkali di luar tema. Matur nuwun, mohon penjelasannya Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak, Pak Suko. Silakan Ustazah.
0: Pripun tadi Mas, maaf supaya dijauhkan dari
1: Sebentar. Pak Suko mungkin nanti bisa telepon kembali ya Pak ya, untuk bisa untuk bisa menyampaikan pertanyaannya ya Pak Suko ya. Oke, kita menuju ke Pak Rendra Priyatna terlebih dahulu yang ada di Jember ini, Ustadzah ya. Selamat pagi, izin bertanya, peringatan Maulid Nabi itu kalau di berbagai kota itu adatnya kok bisa beda-beda? Di kota lain itu ada perayaan Maulid Nabi dengan sederhana, ada yang agak meriah. Kalau di Jember Banyuwangi itu lebih meriah sampai direwangi rebutan berkat, tapi ada juga kegiatan keagamaan. Di kota lain itu yang kok sepi-sepi aja. Ini yang lebih enak ini sebenarnya yang seperti apa ini, Ustadzah? Yeah.
0: Langsung saya jawab ya.
1: Iya, silakan Ustaz.
0: Ya baik, itu tadi yang sebentar saya tangkap dari Bapak yang di Sidoarjo tadi ya, yang pertama, sebelum yang ke Jember. Itu tadi sedikit yang saya tangkap itu bagaimana supaya dijauhkan dari rasa was-was. Nah, sebenarnya ada beberapa doa yang sudah diajarkan oleh agama kita ya, baik dalam Quran maupun dalam hadis itu. Nanti Bapak bisa diperbanyak doa di surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98 itu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu agar mereka tidak mendekati atau datang kepadamu. Gitu. Jadi ini doa di surat Al-Mu'minun 97-98, Bapak nanti bisa dijadikan wirid, dibaca terus ya, supaya kita itu dijauhkan dari rasa was-was. Nah, selain ayat ini, tentu yang kita sering mendengar istilah trikul itu ya. Jadi kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu juga sering kita baca, lalu kemudian ayat kursi. Nah, jika tiga hal itu masih belum apa ya, menurut pengalaman Bapak kok itu sudah saya baca berkali-kali tapi kok masih belum menunjukkan hasil misalnya gitu ya, kok kayak belum ada efek gitu. Nah, kita perlu merenung gitu. Karena kalau di tafsir mengenai dosa dan kelapangan dada itu di surat Al-Isyroh itu alam nasroh laka sosroh wabanan kawijrok dan seterusnya itu disebutkan bahwa ketika kita ini tidak mendapatkan kelapangan hati gitu ya, itu bisa jadi karena ada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kata Nabi mengatakan apa sih dosa itu? Dosa itu adalah satu perbuatan yang kamu ketika melakukan itu kamu malu untuk diketahui orang lain. Nah, kita malu itu kan bisa menyebabkan hati kita itu enggak nyaman gitu. Kita enggak lapang gitu. Nah, jadi mungkin kita perlu cari barangkali ada amalan-amalan kita itu yang ada kemaksiatan gitu, ada dosa besar yang kita lakukan ya, ada sesuatu yang menyinggung orang misalnya, ada sikap kita yang membuat orang tidak nyaman dan sebagainya, itu adalah satu hal dari yang banyak hal ya yang menjadi penyebab hati kita itu tidak tenang itu. Nah, tidak tenang itulah kemudian memunculkan rasa was-was, itu bisa muncul dari setan atau dari diri kita sendiri. Maka apa yang membedakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kita diminta untuk berlindung kepada Allah itu kan bunyinya kan a'udzu bika, a'udzunya kan a'udzu bi, a'udzu itu kan artinya aku begitu. Nah, coba kita perhatikan redaksi di surat An-Nas dan di surat Al-Falaq. Kalau Al-Falaq itu kan a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kita berlindung itu dengan satu sifat Allah, Rabbil Falaq, dari empat keburukan. Syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati ghasad, wa min syarri hasidin idza haasad. Ya, jadi dari keburukan makhluk Allah ya. Jadi kan ada makhluk-makhluk Allah yang mengganggu gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ghasiqin idza waqab, dari keburukan waktu yang waktu malam yang gelap gulita ya, kita itu takut gitu ya, was-was gitu. Terus yang ketiga, nafasat itu ukur dari perbuatan orang yang apa namanya tukang-tukang sihir gitu, yang melakukan aksinya gitu. Nah yang keempat itu bisa dihasilkan itu hasil dari keburukan orang yang tinggi ketika dia tinggi. Nah ini kan was-was itu apa namanya, maksudnya kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan luar gitu. Kalau keburukan-keburukan luar itu lebih mudah penanganannya, maka di surat Al-Falaq hanya menggunakan satu sifat Allah. Nah terus kemudian kita bandingkan dengan di surat An-Nas, yang mana di situ sampai digunakan tiga sifat Allah, Rabbinnas, Malikinnas, Ilahinnas, ya kan, jadi Tuhan manusia, Raja manusia, Sesembah manusia. Itu kita meminta perlindungannya hanya dari satu keburukan, syaril waswasil khannas, dari keburukan rasa was-was ya, dari setan yang tersembunyi. Was-wasil khannas itu kan kalau diartikan itu sesuatu yang tersembunyi, itu dicontohkan itu loh Pak, seperti apa tuh, bekecot gitu ya. Bekecot itu kan kadang dia mengeluarkan kepalanya, kadang dia masukkan gitu. Nah setan yang tersembunyi itu gitu, memang dia selalu menggoda manusia itu, ya kadang gak nampak, maksudnya kadang hilang pergi gitu dalam kewaswasan kita itu. Nah dengan surat An-Nas itu maka digunakan tiga sifat Allah, karena kepada keburukan atau kejahatan rasa was-was yang muncul dalam diri manusia itu justru lebih berat mengobatinya daripada keburukan-keburukan yang datang dari luar. Nah karena itu kalau tadi pertanyaan Bapak, gimana supaya kita terhindar dari rasa was-was itu, ya kalau boleh saya sampaikan, diperbanyak membaca surat Al-Mu'minun ayat 97-8, dan 8 itu sebagai muridnya ya, kemudian terikul, terus membaca juga alam nasyrah laka sadrak wa wadu'ata angkawajrak dan sebagainya. Bahkan kita kan disunahkan ketika sholat sunat qobliyah subuh itu kan membaca dua alam itu, alam nasyrah laka sadrak dan juga alam tarokai fasa'ala rabbuka bi'adzim fiha itu. Jadi supaya kita sama Allah selalu diberikan kelapangan dada, karena lapang dada, tenang itu kan bagian dari keistimewaan atau kemuliaan dari nikmat Allah di samping nikmat-nikmat yang lain. Nah itu yang pertanyaan pertama. Lalu yang kedua tadi yang Bapak yang jember atau banyuwangi itu, ya apapun cara kita ya dalam memperingati Maulid Nabi itu sebagai wujud gitu ya, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana cara kita memperingatinya itu tentu ya untuk masalah-masalah dalam kita ini memang beragama kita di Indonesia ini nanti tidak bisa dilepaskan dengan percampuran dengan budaya ya Pak. Jadi misalnya pakai peci gitu ya, terus kemudian perempuan itu kalau sholat pakai mukena gitu, itu kan juga melaksanakan ajaran agama yang tidak bisa dilepaskan dengan satu tradisi atau budaya. Karena kalau pakai mukena itu kalau kita lihat mungkin di negara-negara lain ya tidak harus pakai mukena untuk perempuan sholat gitu. Perempuan pakai peci, pakai sarung gitu kan. Ya, kalau di India, di Pakistan itu biasanya kan pakai baju kurung yang panjang itu, celana. Nah itu kan pakaian adat budaya mereka begitu. Nah begitu juga dalam perayaan Maulid ini mesti tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya di satu daerah tertentu. Maka misalnya saya dari kecil itu memperingati Maulid itu ya dengan pengajian, misalnya dengan mendatangkan ustaz, kemudian di perkampungan itu kita adakan pengajian tablik akbar atau apa begitu. Jadi tidak ada ritual-ritual khusus gitu ya yang dilakukan. Nah, tapi mungkin ada di sebagian, misalnya dulu ketika kami di Singapura itu masyarakat muslim Singapura itu kan masih ada tradisi dengan Melayu ya. Malaysia. Nah, itu mereka secara memperingati Maulid Nabi itu ya besar-besaran. Saya kayak buat apa telur yang di apa namanya? Telur di apa dicet itu merah, putih, hijau dan seterusnya, terus kemudian nanti ke mereka bermelawat bareng dan lain sebagainya. Nah, tapi apapun itu kita mengambil nilai ya atau pesan apa yang dilakukan dari perayaan-perayaan itu adalah untuk sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang terpenting jangan sampai ya ritual-ritual atau perayaan-perayaan yang kita lakukan itu apa namanya menghilangkan esensi dari Maulid itu sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, dan yang utama adalah kita meneladani beliau, mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawa gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita hanya sudah habis ya Mas Juli. Saya mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Lailatul Fitri ASHI MPDI Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang yang telah bersama dengan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga yang disampaikan Ustazah tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan yang sudah telpon kami juga aturkan terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan masih belum terjawab, semoga bisa dijawab di lain kesempatan. Rulis Proyoga pamit dari Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Sebenarnya programnya sudah mulai dari 2006, tapi daerah Kota Malang seluruh 30-nya akan dilaksanakan mulai dari tahun 2027.
2: Jadi di satu sisi pohon itu bisa menahan atau mencengkram tanah ketika curah hujan tinggi dan ketika panas juga bisa mendinginkan tanah.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami sajikan untuk Anda di Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita buka informasi pertama di kesempatan hari ini, Kota Malang ditetapkan menjadi salah satu dari 30 daerah sebagai pilot project Local Service Delivery Improvement Program untuk memperkuat pengelolaan sampah. Pelaksanaan program di 30 daerah ini akan dimulai pada 2027 dan berlangsung hingga tahun 2030. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan mengatakan penetapan 30 daerah dilakukan setelah melalui proses panjang, mulai dari penentuan lokasi hingga penilaian kesiapan daerah. Dari 41 daerah yang mengusulkan program, sebanyak 30 daerah dinilai memenuhi persyaratan dan readiness kriteria yang ditetapkan. Kota Malang menjadi salah satu daerah yang dinilai siap menjalankan program ini. Iwan menjelaskan tahun 2026 digunakan pemerintah pusat untuk menyiapkan berbagai kerangka pendukung, mulai dari pedoman teknis, kelembagaan, hingga kebijakan. Sementara dari 2027 program akan dimulai dari sisi hulu, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta peralatan pengolahan sampah. Selanjutnya, di 2028 direncanakan pembangunan TPST berkapasitas 150 ton yang akan digunakan untuk mengolah sampah yang memiliki nilai ekonomis.
1: Menjadi salah satu pilot dari 30 yang tahun 2000. Sebenarnya programnya sudah mulai dari 2006, tapi daerah Kota Malang seluruh 30-nya akan dilaksanakan mulai dari tahun 2027. 2026 ini pusat menyiapkan perangkat-perangkat pedoman teknis, kelembagaan, kebijakan dan sebagainya. Kemudian 2027 sampai dengan 2030, 30 daerah termasuk Kota Malang akan melaksanakan di hulu 2007 hulu kaitannya dengan penyediaan sarana prasarana transportasi, alat apa sampah cator, pembangunan TPST 3R jika ada. Kemudian juga penguatan kelembagaan.
0: Iwan mengatakan pemerintah pusat yang semula merencanakan program untuk 20 daerah, kemudian memperluasnya menjadi 30 daerah. Menurut Iwan, Kota Malang diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan program pengelolaan sampah tersebut. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh kebutuhan agar pelaksanaan LSDP berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan. Kita menuju ke informasi dari Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang siap optimalkan potensi di sektor peternakan, khususnya sapi perah. Berikut laporan dari William Nathan.
3: Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya sapi perah. Populasi sapi perah mencapai sekitar 100 ribu ekor, dengan produksi mencapai 250 ribu liter per hari. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menyampaikan hal itu saat menghadiri rangkaian kegiatan di Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari. Sentra sapi perah di Kabupaten Malang antara lain berada di Kecamatan Jabung, Ngantang, dan Pujon. Menurut Budiar, pengembangan riset dan teknologi termasuk inseminasi buatan perlu terus dilakukan agar produktivitas peternakan meningkat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh peternak. Selain sapi perah, Pemkab Malang juga mendorong keberlanjutan program unit pengolah pupuk organik atau UPPU. Program tersebut memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan baku pupuk organik sehingga peternakan dapat mendukung sektor pertanian. Budiar menyebut program tersebut mencakup bantuan sapi, mesin pencacah rumput, kandang, dan kendaraan roda tiga. Keberlanjutan program diharapkan dapat memperkuat pertanian berbasis pupuk organik.
4: Karena kita tahu bahwa sapi di Malang ini cukup banyak, 250 itu Pak Dirjen. Dan kemudian tadi kami juga habis sholat subuh di Ngantang, kami juga disuguhi susu segar Pak, susu segar. Jadi luar biasa komoditas di Malang ini, susu sapinya ada di berbagai tempat, ada di Jabung, ada di Ngantang, Pujon, dan sebagainya. Jadi kalau hasil RND BBIB bagus, petani juga akan makmur seperti itu.
3: Potensi lain yang juga dikembangkan adalah komoditas kambing. Sejumlah ras telah dibudidayakan oleh peternak di Kabupaten Malang. Untuk mendorong peningkatan kualitas ternak, Pemkab Malang juga mendorong digelarnya kontes kambing dan sapi secara rutin. Kegiatan tersebut akan dipadukan dengan agenda Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain menjadi ajang untuk memacu kualitas bibit ternak, kontes tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi mengenai peternakan bagi masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kabupaten Malang, reporter Syamsuddin mengabarkan gelaran spektakuler Wonokerto Karnival. Pengguna jalan di kawasan Malang Selatan diimbau perhatikan rekayasa arus lalu lintas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
5: Pengguna jalan yang akan menuju kawasan Pantai Selatan, khususnya Pantai Balikambang, diimbau untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada Sabtu 22 Agustus 2026 hari ini. Pengalian arus lalu lintas dilakukan karena berlangsungnya kegiatan spektakuler Wonokerto Karnival di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kegiatan kirab budaya tersebut akan menggunakan ruas jalan Poros Wonokerto sebagai lokasi utama acara. Rute karnaval dimulai dari kawasan perbatasan Doko Wonokerto hingga sekitar KUD Wonokerto, sehingga akses menuju jalur selatan melalui wilayah tersebut ditutup sementara selama pelaksanaan kegiatan. Wakil Ketua Panitia Spektakuler Wonokerto Karnival, Sujono, mengatakan penutupan jalur dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keamanan peserta maupun masyarakat yang menyaksikan acara. Menurutnya, kendaraan yang hendak menuju kawasan Pantai Selatan dari arah timur dapat menggunakan jalur alternatif melalui Sumberjo Gedangan dan Sumber Mancing Wetan. Jalur tersebut dapat dilalui kendaraan roda 2, roda 4, bus maupun truk. Sementara itu, pengguna jalan dari arah barat dapat memanfaatkan jalur Pringgodani. Namun, akses tersebut hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Ia menjelaskan panitia telah menyiapkan petunjuk arah dan rambu-rambu di sejumlah titik untuk membantu pengguna jalan menemukan jalur alternatif menuju kawasan selatan. Sujono juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan perjalanan yang timbul akibat pengalian arus tersebut.
6: Kami dari panitia spektakuler Wonokerto Karnival ingin memberitahukan kepada semua pengguna jalan yang akan menuju ke pantai selatan, terutama ke Pantai Balikambang, di hari Sabtu 22 Agustus 2026, bahwasanya di tempat kami di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, akan dilaksanakan spektakular Karnival Wonokerto, yang mana untuk acara ini akan dilaksanakan di Jalan Poros Wonokerto Bantur, yaitu di daerah pemberangkatan akan dilaksanakan mulai dari perbatasan Doko Wonokerto sampai menuju daerah KUD Wonokerto. Arus sementara kita alihkan.
5: Panitia mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan guna menghindari kemacetan serta menjaga keselamatan selama kegiatan berlangsung. Spektakuler Wonokerto Karnival menjadi salah satu agenda budaya masyarakat Kecamatan Bantur yang menampilkan kirab dan atraksi seni tradisional. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Malang. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa menyimak audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Kita menuju ke informasi dari Kota Wisata Batu. Tidak hanya upaya mitigasi bencana, BNPB sebut alpukat perkuat ketahanan desa Giri Purno. Rizky Darmawan akan melaporkan informasinya untuk Anda.
7: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyebut, pengembangan desa Giri Purno tidak hanya berfokus pada upaya mitigasi bencana. Program tersebut juga dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi. Menurut Suharyanto, konsep yang diterapkan di desa Giri Purno menggabungkan aspek pelestarian lingkungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Salah satu program yang dijalankan adalah penanaman vegetasi di lahan seluas 500 hektar. Kawasan tersebut ditanami pohon alpukat yang dinilai mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi.
2: Di sini antara lain yang menonjol adalah adanya penanaman vegetasi seluas 500 hektar yang ditanami pohon alpukat. Jadi di satu sisi pohon itu bisa menahan ya atau mencengkram tanah ketika curah hujan tinggi dan ketika panas juga bisa mendinginkan tanah. Di sisi lain juga buahnya juga bisa dijual, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa Giripurno.
7: Keberadaan pohon alpukat dapat membantu memperkuat struktur tanah, terutama saat intensitas hujan meningkat. Selain itu, vegetasi tersebut juga berperan menjaga kelembapan dan menurunkan suhu tanah ketika musim kemarau berlangsung. Program penanaman vegetasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan lingkungan dan sosial di desa Giripurno. Melalui pendekatan tersebut, mitigasi bencana dipadukan dengan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Malang, lebih dari 200 ribu pelanggan dilayani di Stasiun Malang atau naik 1% dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
8: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan yang menggunakan layanan kereta api melalui Stasiun Malang selama Juli 2026. Sepanjang periode tersebut, lebih dari 200 ribu pelanggan telah dilayani di Stasiun Malang atau mengalami peningkatan sekitar 1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sepanjang Juli 2026, Stasiun Malang melayani sebanyak 212 ribu lebih pelanggan, terdiri dari 103 ribu pelanggan naik dan 109 ribu lebih pelanggan turun. Sedangkan pada Juli 2025 lalu, jumlah pelanggan yang dilayani tercatat sebesar 210 ribu pelanggan, terdiri dari 102 ribu lebih pelanggan naik dan 107 ribu lebih pelanggan turun. Peningkatan tersebut menjadi salah satu gambaran tingginya mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api di wilayah Malang. Stasiun Malang tidak hanya melayani masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Kota Malang, tetapi juga menjadi salah satu akses utama bagi pelanggan dari berbagai daerah untuk melakukan perjalanan wisata, pendidikan, pekerjaan, maupun keperluan keluarga. Manajer Humas KAI 28 Mahendro Trangbawono mengatakan, pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Malang menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap transportasi kereta api terus terjaga. Menurutnya, tingginya mobilitas pelanggan di Stasiun Malang juga sejalan dengan karakteristik Kota Malang dan wilayah sekitarnya yang memiliki beragam aktivitas masyarakat. Malang merupakan salah satu daerah tujuan perjalanan masyarakat, baik untuk kegiatan wisata, pendidikan, bisnis, maupun kunjungan keluarga. Pada periode tersebut, KAI 28 memastikan seluruh aspek pelayanan dipersiapkan untuk menghadapi tingginya volume pelanggan. Kesiapan dilakukan mulai dari sarana dan prasarana, pelayanan di stasiun, proses boarding, hingga pelayanan selama perjalanan.
9: Atas capaian tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Malang, dan hal ini juga merupakan apresiasi atau menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. PT KAI 28 Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang masih menggunakan moda transportasi kereta api sebagai sarana mobilitas mereka.
8: Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna kereta api, KAI 28 juga terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi pelanggan. Digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih praktis. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Kota Malang ditetapkan sebagai salah satu pilot project program pengelolaan sampah Kemendagri. Sekda sampaikan Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor peternakan sapi perah. Demikian informasi dari kami di Berita Pagi untuk edisi hari ini. Saya Rulis Prayogo, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi untuk Anda, para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia yang masih setia bersama kami. Jam 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Nih, mendung pagi ini, biasanya jam segini udah terang. Nih agak-agak mendung gitu langit kota Malang ya. Apakah akan turun hujan? Karena kemarin sebagian titik di daerah Malang ini juga diguyur hujan, walaupun intensitasnya nggak deras gitu. Nah, semoga aja hari ini, karena memang hari libur kayak gitu ya, semoga aja suasananya cerah ya, biar yang mau jalan-jalan ataupun juga ada acara semuanya tetap happy. Ruli yang masih menemani Anda semuanya dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terupdate untuk Anda di Malang pagi ini.
1: Bagai

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Sejak kemarin malam itu katanya ini ya, jalanan udah mulai banyak yang ditutup gitu. Karena memang di hari ini, di hari Sabtu dan juga Minggu, ini kayaknya bakalan ada banyak sekali acara yang ada di Malang. Jadi kalau misalnya mau bikin acara dan pasnya juga bikin seru-seruan kayak gitu, ini kalau misalnya mau jalan-jalan ke tempat wisata atau juga yang lainnya, seperti tadi di berita pagi disampaikan kalau misalnya harus menyesuaikan waktu agar tetap bisa menikmati liburannya di Malang, dan pastinya juga sedikit-sedikit bisa lirik-lirik lah apa yang ditampilkan.

Kita juga akan coba update bagaimana cuaca hari ini agar kita yang mau beraktivitas ataupun juga melakukan beberapa aktivitas yang butuh yang namanya sinar matahari. Apakah hari ini matahari ini akan muncul atau malu-malu kucing seperti pagi ini? Nanti akan kita update untuk Anda masih di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, tadi saya udah bilang kalau misalnya kita bakalan update bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dan pastinya juga di kesempatan hari ini di hari Sabtu 22 Agustus berawan dengan kelembapan 79%, kecepatan anginnya 0,2 km per jam dan angin berhembus dari arah barat daya. Jarak pandangnya 4 km pagi hari ini untuk area Lohuaru 22 derajat Celcius. Apakah akan ada potensi hujan hari ini? Ya sepertinya ini bakalan cuma mendung-mendung aja kayak gitu ya. Karena memang nanti memasuki jam 8 dan juga jam 9 diperkirakan matahari bakalan cerah. Dan nanti akan berawan lagi mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 14. Nanti sore bakalan cerah dan malam harinya juga diperkirakan akan cerah. Jadi gak perlu takut hujan deh kalau

misalnya di kesempatan hari ini. Mungkin jika ada jika ada potensi hujan juga nggak bakalan deras, cuma rintik-rintik aja di beberapa titik. Jadi untuk Anda yang ingin menikmati malam hari ini, pastikan Anda semuanya untuk ini ya, untuk tetap happy-happy aja, karena ya insya Allah nggak hujan hari ini berdasarkan perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG. 1

0: meter minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Sesaat lagi mendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.